0: Satu langkah strategis pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan bukan dipergunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa belum tuh sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Di pendampingan jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantara Indonesia Rosan Roslani mengatakan, pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall saja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi, dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun Giant Seawall ini.
7: Sementara itu Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu, yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah.

0: Menteri Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRD Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi, hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: To roll out for the future. So thank you very much.

0: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
1: Ya, ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi, Elvin Fahdias, mengharapkan jemaah tidak memasukkan air zam-zam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air, karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
2: Zam-zam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
1: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di Embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22:55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03:55 besok subuh. Dari Embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah under value dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden, dan Pak Presiden merestui dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama dalam Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

about that.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pendengar melalui frekuensi FM 91,7 MHz masih bersama Nur Astan. Informasi selanjutnya, Kapolda NTT pimpin penyerahan jabatan Wakapolda menjelang pensiun.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko memimpin penyerahan jabatan Wakapolda NTT di Kupang Selasa 12 Mei 2026. Prosesi berlangsung hikmat di dalam ruang kerja Kapolda NTT sebagai penghormatan terakhir bagi Brigjen Pol Baskoro Tri Prabowo tersebut. Mendengar, penyerahan jabatan ditandai penandatanganan berita acara sebagai simbol berakhirnya pengabdian Brigjen Baskoro menjadi Wakapolda NTT sebelumnya selama ini. Brigjen Baskoro selanjutnya dimutasi menjadi perwira tinggi Polda NTT menjelang masa pensiun setelah menyelesaikan tugas kepolisian dengan baik. Kabit Humas Polda NTT Kombes Pol Henry Novika Chandra menyampaikan mutasi tersebut merupakan bagian proses organisasi kepolisian nasional internal. Menurutnya pergantian jabatan dilakukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan keamanan masyarakat sekaligus mendukung kebutuhan institusi kepolisian daerah secara berkelanjutan. Henry menjelaskan Brigjen Baskoro dikenal sebagai perwira humanis yang konsisten membangun kedisiplinan anggota selama bertugas di wilayah NTT. Ia juga dinilai memiliki komitmen tinggi mendukung pelaksanaan tugas kepolisian melalui pendekatan pelayanan kepada masyarakat setempat secara konsisten. Selama menjabat Wakapolda NTT Brigjen Baskoro aktif mengawal stabilitas keamanan serta memperkuat koordinasi lintas lembaga pemerintahan daerah setempat. Mendengar, berbagai program pelayanan kepolisian juga diperkuat untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat keamanan selama beberapa tahun terakhir. Suasana penyerahan jabatan berlangsung hangat karena dihadiri sejumlah pejabat utama Polda NTT serta perwira kepolisian lainnya pada kesempatan. Mendengar momen tersebut menjadi bentuk penghormatan institusi kepada senior kepolisian yang menyelesaikan pengabdian panjang dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Kapolda NTT menyampaikan apresiasi tinggi atas kontribusi Brigjen Baskoro menjaga keamanan wilayah sekaligus meningkatkan pelayanan masyarakat setempat berkelanjutan. Menurut Kapolda, pengalaman dan keteladanan Brigjen Baskoro memberikan pengaruh positif terhadap pengembangan budaya kerja anggota kepolisian daerah setempat. Pendengar, Polda Nusa Tenggara Timur mendoakan Brigjen Baskoro senantiasa memperoleh kesehatan dan kebahagiaan bersama keluarga memasuki masa purna bakti kepolisian nasional. Institusi kepolisian berharap pengabdian Brigjen Baskoro selama bertugas dapat menjadi teladan bagi generasi perwira muda berikutnya di Nusa Tenggara Timur. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Jangan lupa kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store.

Pernah kepikiran tidak? Kenapa jari tangan kita berkerut kalau kelamaan di air? Ternyata, itu bukan sekedar kulit yang kedinginan. Tubuh kita sengaja bikin kulit berkerut biar lebih gampang mencekeram benda licin. Jadi, jari keriput itu sebenarnya mode anti-slip alami. Aneh, tapi keren kan? Tubuh manusia punya trik rahasianya sendiri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian perketat pengawasan penyakit hewan jelas.

hewan menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan pangan nasional selama momentum Idul Adha. Mendengar menurutnya, ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh produksi, tetapi juga kualitas dan keamanan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat. Ia menegaskan peningkatan distribusi ternak menjelang Idul Adha harus diantisipasi melalui pengawasan kesehatan hewan yang ketat. Mendengar langkah tersebut dinilai penting agar lalu lintas ternak tidak menjadi jalur penyebaran penyakit zoonosis maupun penyakit hewan menular strategis. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Ida Widi Arsanti mengatakan penguatan kompetisi sumber daya manusia menjadi faktor utama dalam sistem pencegahan penyakit hewan di lapangan. Mendengar hal itu terutama diperlukan saat aktivitas perdagangan dan pemotongan ternak meningkat menjelang Idul Adha. Menurut Arsanti, penguatan kompetisi dilakukan melalui sertifikasi, pelatihan, dan resertifikasi tenaga profesional di bidang peternakan. Mendengar, program tersebut bertujuan memastikan petugas lapangan memiliki kemampuan yang terukur dan mampu memberikan edukasi kepada masyarakat. Kementerian Pertanian pendengar juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai sejumlah penyakit zoonosis seperti antaraks, brucellosis, lumpy skin disease LSD, penyakit mulut dan kuku PMK, jembrana, dan infeksi cacing hati. Penyakit tersebut dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan sakit maupun pangan asal hewan yang tidak ditangani dengan benar. Selain berdampak terhadap kesehatan masyarakat, penyebaran zoonosis dinilai berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi akibat menurunnya produktivitas ternak dan terganggunya distribusi hewan. Karena itu, pendengar, Kementerian Pertanian memastikan pengawasan kesehatan hewan menjelang Idul Adha akan terus diperkuat agar pelaksanaan kurban berjalan aman dan sehat. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Tunggu.
1: Apaan?
0: Telepon.
1: Pelan-pelan.
2: Halo, Opi.
0: Halo, Tante.
2: Opi?
0: Iya, gimana keadaan Randy?
2: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Pi.
0: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, tak?
2: Iya, Pi.
0: Gimana, Tan, Randy?
2: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pi. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pi.
0: Oke, Tante.
2: Makasih ya, Opi.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
6: Sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
4: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
12: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
4: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
5: Wah, Mar, Mar. Aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
12: Samo-samo.
7: Bundo, jangan main TikTok tarui.
13: Ho ho ho ho ho ho ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
13: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panik, Bu.
7: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati.
1: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dan masih bersama Nur Astan yang akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Mendengar informasi selanjutnya, DPRD Manggarai desak pemerintah tindak lanjut usulan rute baru di Bandara Ruteng.
2: Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Frederikus Andi Ongkor mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedi Ongkor tersebut menyayangkan belum adanya jawaban resmi dari pemerintah daerah terkait usulan dari pihak bandara. Mendengar menurutnya, respon cepat dari pemerintah menurutnya sangat diperlukan agar pihak bandara dapat segera berkoordinasi dengan otoritas maskapai untuk melakukan survei kelayakan rute. Pendengar Dedi mengungkapkan pembukaan rute penerbangan seperti jalur Ruteng Denpasar yang sebelumnya pernah beroperasi memiliki prospek yang menjanjikan mengingat tingginya minat masyarakat. Secara kelembagaan pendengar, ia menekankan bahwa perluasan akses transportasi udara akan berdampak pada profil daerah, terutama percepatan perputaran ekonomi dan memudahkan akses kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Kampung Adat Ruteng Puu, Wisata Liang Bua, Kampung Adat Todo, Wairebo, dan sejumlah destinasi wisata dan budaya lainnya. Ia berharap pendengar pemerintah segera mengajukan surat permohonan ke pihak maskapai agar penambahan rute baru yang diusulkan tersebut dapat segera direalisasikan. Sejalan dengan desakan tersebut, Kepala Bandara Frans Sales Lega Punto Widaksono mengungkapkan bahwa usulan pembukaan rute baru ke wilayah barat yang mencakup rute Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar telah diajukan secara resmi. Pendengar, surat yang telah dikirimkan kepada Bupati Manggarai sejak pertengahan Oktober 2025 tersebut menjadi langkah awal sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak maskapai Wings Air. Menurut Punto, usulan pembukaan rute baru ini didasari respon kebutuhan masyarakat yang kerap mempertanyakan minimnya pilihan penerbangan dari Bandara Frans Sales Lega. Ia mengatakan banyak warga merasa heran mengapa bandara hanya melayani rute ke Kupang dan Waingapu. Dukungan administratif dari pemerintah daerah menjadi kunci utama agar rencana penambangan rute transportasi udara ini dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan pihak manajemen maskapai. Mendengar informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

Fenomena awan topi atau yang disebut juga awan lentikular kerap kali ditemukan di puncak-puncak gunung Indonesia. Bentuk keseluruhan awan terlihat seperti lensa sehingga disebut lentikularis atau awan lentikular. Awan lentikular ini sering muncul di musim dingin, tetapi terkadang bisa juga dilihat di waktu lain dalam setahun. Ketika udara lembab yang stabil bertiup di atas puncak gunung, ia dapat membentuk sekelompok gelombang besar di sisi arah angin. Udara akan naik dan mendingin. Proses ini disebut pendinginan ekspansif. Jika suhu cukup rendah, maka uap air di udara akan mengembun. Hal ini akan membentuk awan unik yang kita kenal sebagai awan lentikular atau awan topi. Bila dipandang mata, awan topi ini sangat indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya, awan topi dapat berbahaya terutama bagi dunia penerbangan.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kelas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September

kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertanya-tanya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI.

0: News. Nyanyi lagu apa kita, Pace?
1: RRI Digital saja, toh.
0: Sesekali, jazz lah.
2: Semangat ya manggungnya.
3: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
4: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
5: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
5: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
7: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
8: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
7: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
9: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara di Labuan Bajo siang ini, pendengar ya. Program Labuan Bajo siang ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, apalagi yang saat ini sedang mempersiapkan makan siang mungkin ya untuk keluarganya. Sepertinya pas di momen ini kita akan membahas terkait dengan kunci keamanan pangan ya. Jadi dari dapur ke meja makan yang sehat begitu. Nah, pendengar, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pangan adalah kebutuhan utama yang tidak bisa kita abaikan, tapi sering mungkin ya kita mengabaikan proses persiapannya. Nah, kita lupa bahwa makanan ini sebenarnya bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keamanan. Karena data juga menunjukkan masih banyak kasus keracunan pangan yang terjadi karena cara pengolahan, kemudian penyimpanan, hingga penyajian yang kurang tepat. Nah, di Labuan Bajo siang ini, pendengar, kita akan membahas apa saja sih kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan bersama narasumber kami siang hari ini, Bapak Imanul Khan STP MSC, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah bersama kami. Selamat siang, Assalamualaikum Pak.
4: Selamat siang.
3: Apa kabar?
4: Sehat.
3: Sehat ya? Oke, kita ketemu lagi dan kali ini topiknya adalah mempersiapkan pangan yang sehat. Jadi dari dapur ke meja makan begitu Pak.
4: Betul,
3: tadi ya.
4: Banget, betul.
3: Dari pabriknya sampai kemudian bisa dikonsumsi. Pak, di awal ini agar kita sepemahaman ya, sebenarnya yang dimaksudkan dengan pangan yang aman itu seperti apa Pak? Apakah hampir ya definisinya seperti tadi di awal, narasi awal, atau ada yang perlu ditambahkan Pak? Silakan.
4: Terima kasih Mbak Natalia. Ya, terima kasih juga kepada semua pendengar Radio Republik Indonesia. Terkait pangan aman, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi makanan, dan makanan ini menjadi kebutuhan primer kita, yaitu kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan. Lantas bagaimana pangan yang aman itu? Pangan yang aman adalah pangan yang kondisinya itu bebas dari beberapa cemaran, Mbak Natalia. Ya, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, maupun juga cemaran benda asing yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Okay. Artinya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak boleh mengandung bakteri berbahaya, zat kimia beracun, atau benda-benda yang bisa merugikan atau merusak atau mencederai organ tubuh kita.
3: Oke, ya jadi kalau definisinya seperti itu, kita harus tahu dulu nih Pak ya, kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, dan mengapa ini kemudian harus menjadi kuncinya begitu ya Pak, menjadi penting Pak. Silakan.
4: Ya, benar Mbak Natalia ya. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan ternyata cemaran-cemaran itu harus kita hindari di dalam kita menyajikan pangan yang aman. Misalnya tadi ya, cemaran biologis, itu diantaranya adalah bakteri, kuman yang ada di dalam makanan itu. Kalau seandainya ada pangan yang basi gitu ya, maka kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsinya. Begitu juga cemaran kimia. Misalnya cemaran kimia ini bisa terjadi karena ada bahan tambahan pangan yang berlebih yang sengaja kita tambahkan di dalam produk pangan itu. Kemudian ada juga bahan berbahaya misalnya ya, yang sengaja ditambahkan misalnya kayak formalin, borak, atau pewarna pakaian misalnya yeah. yang sengaja ditambahkan di dalam makanan, atau juga bahaya pada berupa benda asing atau bahaya fisik. Itu misalnya ketika kita makan nasi dan ternyata nasinya ada batu, ada kerikil, ada kayu dan lain sebagainya. Nah, di sini penting Mbak Natalia bahwasanya kita memahami kunci-kuncinya terkait untuk keamanan pangan ini. Ada 5 kunci para pendengar semuanya terkait keamanan pangan. Jadi 5 kunci ini adalah mencakup, pertama kita menjaga kebersihan, ya jagalah kebersihan. Kemudian kedua, kita pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Yang ketiga, kita memasak dengan benar. Yang keempat, kita menjaga pangan pada suhu yang aman, suhu yang tepat. Dan yang kelima, kita menggunakan air serta bahan baku yang aman. Kelima kunci ini penting Mbak Natalia, karena makanan yang tidak aman bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit, bisa menghambat tumbuh kembang pada anak-anak kita, bisa juga menurunkan produktivitas kerja kita, gitu ya. Bahkan bisa merusak citra dan daya saing pangan Indonesia di mata dunia.
3: Itu jadi, dampak luasnya.
4: Luasnya, betul. Jadi prinsip sederhananya, pertama kita pahami, kemudian kita lakukan, kemudian pengetahuan adalah pencegahan.
3: Jadi bagaimana kita mau mencegah kalau kita belum paham begitu Pak ya? Betul. Kalau gitu kita mulai dari kunci yang pertama tadi Pak. Jagalah kebersihan. Nah, yang perlu diperhatikan masyarakat yang mungkin masih ada beberapa yang masih terlupakan Pak, silakan.
4: Terima kasih Mbak Natalia. Jadi terkait kunci yang pertama adalah kita senantiasa menjaga kebersihan. Jadi kebersihan ini menjadi tolak ukur pertama ya, benteng pertama kita menjaga keamanan pangan. Ya, karena dengan kebersihan ini kita mencegah produk pangan itu terkontaminasi oleh bahaya-bahaya yang tadi ya. Baik itu bahaya biologis, kimia, atau fisik atau benda asing ya. Sehingga ada beberapa langkah Mbak Natalia yang harus kita lakukan. Langkah-langkah ini langkah-langkah sederhana untuk menciptakan kunci pertama, yaitu menjaga kebersihan. Di antaranya adalah, yang pertama kita mencuci tangan kita pakai sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan peralatan dapur yang bersih. Pisau dan telenan harus dicuci setelah penggunaan. Jadi semua peralatan-peralatan masak yang kita gunakan diusahakan kita cuci bersih. Baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian kita juga berusaha untuk menjaga dapur dari benda-benda asing atau hama, misalnya serangga dan lain sebagainya. Misalnya lalat ya, atau kecoa, atau juga tikus, atau juga kita antisipasi dari binatang peliharaan kita. Ya, jangan sampai ketika kita masak binatang peliharaan lalu lalang di samping kita ya, itu juga sebagai sumber kontaminasi juga. Kemudian kita senantiasa menggunakan air yang bersih Mbak Natalia, baik untuk mencuci maupun sebagai bahan baku kita di dalam mengolah makanan.
3: Jadi itu baru yang pertama ya Pak ya. Benar. Karena tadi ada 5 kunci. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kalau saya tidak salah ingat ya, pisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang gitu Pak. Kenapa ini jadi penting Mbak Iram?
4: Iya, alasannya karena bahan mentah ini masih banyak mengandung kuman, rentan ya, rentan mengandung kuman Mbak Natalia. Sehingga kalau itu dicampur di dalam satu tempat atau terjadi kontaminasi di, dengan produk-produk yang mateng, ya, kita khawatirkan ya produk yang bahan mentah yang masih rentan akan kuman dan lain sebagainya ini, kumannya akan mengkontaminasi produk matangnya. Ya, sehingga menyebabkan produk matang ini ada kuman-kuman yang itu akan bisa cepat merusak makanan kita. Atau kuman-kuman berbahaya yang itu ketika kita konsumsi akan mengganggu kesehatan kita.
3: Okay.
4: Sehingga ada beberapa cara Mbak Natalia untuk mencegahnya. Ya. Di antaranya adalah kita menggunakan telanan yang berbeda atau wadah yang berbeda.
3: Oh, itu penting juga ya, Pak ya.
4: Benar, untuk produk mentah dengan produk jadinya. Ya. Okay. Atau misal di sini kita menggunakan daging nih misalnya ya, daging. Nah, jadi telanannya untuk produk
3: daging mentah
4: dengan
3: setelah direbus misalnya ya Pak ya.
4: Dengan produk jadi harus berbeda ya.
3: Oke.
4: Kemudian juga misal sayur misalnya antara sayur yang mentah dengan sayur yang matang misalnya wadahnya juga harus kita bedakan gitu ya. Kemudian terkait tempat penyimpanan ya, jadi kita juga simpan daging mentah di wadah tertutup ya, letakkan di rak bawah kulkas misalnya. Jadi kita berusaha untuk menyimpan daging mentah ini di tempat yang tertutup supaya tidak ada kontaminasi lewat udara.
3: Okay.
4: Jadi kuman ini kan bisa juga berpindah karena hembusan, ya hembusan udara atau karena misalnya kita misal menaruh di dekat produk mentah ini di dekat dengan produk yang matang dan lain sebagainya. Jadi ini dia bisa lewat udara, lewat sentuhan tangan kita juga bisa ya, dengan adanya tertutup ini bisa lebih terlindungi. Kemudian selanjutnya Mbak Natalia, kita jangan gunakan pisau bekas untuk memotong ayam mentah langsung untuk memotong buah. Jadi ketika kita memotong daging-dagingan, kita segera bersihkan dulu.
3: Okay.
4: Ya, baru habis itu kita memotong buah-buahan.
3: Kalau dilap aja nggak cukup ya Pak ya?
4: Dilap aja nggak cukup. Ya, okay. Harus cuci bersih. Seperti itu.
3: Oke. Okay. Jadi kalau kita pisahkan, itu artinya memutus jalan masuk kuman begitu ya. Karena ke makanan yang sudah siap santap, jangan sampai sudah siap nih santap, dirusak nanti sama kuman-kuman yang ada di media tadi ya. Contohnya pisau tadi ya, untuk memotong itu harus perlu juga. Walaupun hal sepele, tapi ini bisa berdampak besar kalau kita menyepelekannya begitu Pak ya. Nah ada kunci ketiga lagi Pak, katanya tadi masaklah dengan benar. Benar ini yang dimaksud seperti apa Pak? Apakah harus benar-benar matang atau gimana nih Pak?
4: Iya benar Mbak Natalia, bahasanya yang dimaksud masaklah dengan benar ini adalah masaklah sampai matang sempurna.
3: Oke. Ya.
4: Karena produk yang matang itu identik di situ ada proses pengolahan pangan yang sempurna ya, sehingga ketika ada kuman, ada bakteri dan lain-lain itu dia bisa mati, ya, mati bisa terbunuh karena proses pemanasan misalnya. Ya, di antara tanda-tanda masak sempurna itu yaitu misalnya ketika kita mengolah daging ayam, ya harapannya daging ayam ini tekstur bentuk warnanya gitu ya itu putih merata, ya warna putih merata, ya tidak ada bagian merah muda yang ada di daging itu ya. Kalau misal kita buka masih ada merah gitu ya, merah muda, merah darah misalnya, maka proses pengolahan itu belum sempurna. Sehingga harus diolah lebih lanjut ya. Kemudian misalnya untuk ikan ya, ikan indikator bahasanya dia matang sempurna itu dagingnya lembut ya, kemudian dia mudah lepas dari tulangnya ya, duri-duri dan tulangnya itu dia mudah, teksturnya juga sudah lembut. Nah itu indikasi bahasanya ikan matang. Kemudian kalau sup atau kuah diusahakan, kalau kita masak sup atau masak kuah diusahakan mendidihnya itu sudah merata ya. Jadi kalau masih mendidihnya itu masih di pinggir-pinggir, kita lanjutkan dulu sampai semua mendidih.
3: Oh,
4: ya,
3: gitu,
4: ini indikasi
3: Pak.
4: Bahasanya masak sempurna. Karena kalau belum merata, kita khawatirkan yang sudah proses pematangan itu baru di samping.
3: Ya, dengan yang di tengah-tengah itu belum,
4: tengah-tengah belum proses.
3: Ya.
4: Nah di sini selanjutnya telur dan daging itu kita usahakan tidak setengah matang. Ya. Terutama untuk disajikan kepada anak-anak dan balita. Ya. Jadi telur itu yang bagus itu adalah telur yang matang sempurna. Karena dari sisi gizi pun daya cernanya akan kalau telur itu daya cernanya akan bisa menjadi 100%. Jadi kita mengkonsumsi dia akan tercerna sempurna.
3: Okay.
4: Begitu juga daging, kalau bisa daging yang matang sempurna ya. Karena itu dari sisi proteinnya juga sudah istilahnya terdenaturasi sama terdegradasi ya, denaturasi. Mm-hmm. Jadi ketika kita mengkonsumsi dalam posisi yang matang sempurna itu, dari sisi cerna tubuh kita terhadap protein juga maksimal. Dan juga kalau ada bakteri, kuman dan lain sebagainya juga mati.
3: Oke, okay. Itu kan proses yang dari mentah ke masak nih Pak. Tapi kan beberapa keluarga di Indonesia biasanya tuh ada juga menghangatkan makanan. Karena mungkin tidak sempat memasak lagi. Jadi masaknya tuh biasa sekaligus dimasak dalam jumlah yang banyak. Nah kalau proses menghangatkan makanan ini gimana nih tipsnya untuk kunci yang ketiga ini Pak?
4: Iya boleh ya, untuk menghangatkan makanan ya. Kita juga harus sampai panas sempurna, ya. Jangan sampai kita hangatkan sebentar dan ternyata proses penghangatan itu, ya proses pemanasan itu baru di sampingnya, di istilahnya di permukaannya.
3: Sama nih. Jadi, seperti memasak airnya tadi,
4: betul,
3: sup ya.
4: Okay. Ya, karena kalau kita pas proses penghangatan atau pemanasan itu hanya sekedar di permukaan, kita khawatir pertumbuhan bakteri itu masih pesat di dalam.
3: Okay.
4: Ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi dalam posisi itu jangan sampai itu mengganggu kesehatan tubuh kita.
3: Iya, tapi memang nanti ada juga pembahasan tidak semua makanan bisa aman kalau dihangatkan saja.
4: Betul,
3: begitu ya Pak.
4: Betul.
3: Ya, tapi kalau misalnya harus dihangatkan, itu tipsnya tadi harus panas merata, kalau bisa beruap begitu ya. Tidak hanya sekedar hangat saja begitu Pak.
4: Betul.
3: Tapi tidak perlu gosong juga ya.
4: Iya, iya betul Mbak. Iya, karena gosong itu juga indikasi makanan itu menjadi tidak sehat.
3: Ya. Ini ada satu
4: jadi,
3: informasi lagi.
4: Kalau jangan sampai ketika kita mengolah makanan itu sampai gosong dan ternyata enggak masalah lah kita makan ya.
3: Makan
4: ternyata
3: aja.
4: Gosong itu tidak sehat, terlebih kalau itu produk olahan yang mengandung protein tinggi. Ya.
3: Okay.
4: Kalau produk olahan mengandung protein tinggi dan itu gosong dan tetap kita konsumsi, ini rentan adanya radikal bebas. Dan itu bisa dalam kurun waktu yang cukup panjang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misal kanker dan lain sebagainya. Makanya kita harus bijak di dalam mengolah makanan.
3: Okay.
4: Misal kita Bapak Ibu para pendengar kan suka bakaran ya, misalnya ya ikan bakar, ayam bakar, atau juga apa itu produk-produk olahan daging yang kita bakar misalnya.
3: Yang terasa mungkin pilihannya lebih sehat orang-orang bilang ya, daripada menggunakan minyak digoreng gitu.
4: Jadi
3: nah,
4: bakaran
3: apa
4: juga
3: yang perlu diperhatikan?
4: Bakaran juga kita harus bijak, tidak sering-sering mengkonsumsi itu tiap hari ya.
3: Okay.
4: Karena ya itu rentan adanya radikal bebas. Karena proses pembakaran itu kan ada gosong ya, gosong-gosong di permukaan dan lain sebagainya, ini juga rentan. Jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita mengkonsumsi bijak ya, tidak terus-menerus setiap hari, mungkin ya sewaktu-waktu ya.
3: Dikasih
4: memang enak
3: juga
4: ya, bakaran itu enak,
3: enak
4: tapi sewaktu-waktu
3: ya.
4: Karena peluang adanya radikal bebas itu juga besar ya. Sehingga ketika kita mengkonsumsi bakaran ya, produk-produk olahan bakar, maka kita biasanya imbangi dengan sayur-sayuran, buah-buahan.
3: Okay.
4: Untuk sebagai antioksidannya.
3: Jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa RRI. Karena siang ini Pak kita mengudara tidak hanya melalui audio saja, tetapi kita juga live YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini baik melalui FM 91,7 atau melalui audio streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, silahkan boleh berinteraksi langsung. Kami sedang live di YouTube channel RRI Labuan Bajo, di medsosnya Lokapom juga ya Pak ya.
4: Iya betul.
3: Saat ini ya.
4: Oke,
3: jadi silakan dikirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan kembali lagi sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Labuan Bajo siang ini.
2: Anda

0: Songkol merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liang Dara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gapliak yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sedikit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai periuk tanah. Setelah itu ya diperkirakan setengah jam dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita masih bersama di Labuan Bajo siang ini, pendengar. Saya Desi Natalia masih terus bersama Anda, masih juga bersama dengan Pak Imanul Han dari Lokapom ya, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami masih membahas tentang kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, begitu ya Pak Iman ya. Oke, tadi sudah ada beberapa kunci yang kita spill, kita kasih tahu ke pendengar dan pemirsa kita. Kunci pertama, kedua, ketiga gitu ya Pak ya. Ya betul. Nah ini kunci yang keempat. Nah, kunci keempat ini apa untuk menjaga pangan kita agar sehat, Pak Iman?
4: Ya, terima kasih Mbak Natalia. Mm-hmm. Ya, jadi untuk kunci yang keempat ini kita menjaga pangan pada suhu aman. Ya.
3: Oke. Okay.
4: Ya, jadi penjelasannya suhu ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme, Mbak Natalia. Sehingga kita perlu menjaga makanan kita dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya, jangan biarkan makanan matang itu lebih dari 4 jam sebenarnya. 4 jam di suhu ruang ya. Jadi kalau kita menaruh produk makanan, olahan makanan itu di dapur kita biasanya gitu ya, setelah kita sarapan pagi gitu kan. Okay. Kurang lebih 4 jaman itu setelah 4 jam maka kita harus mengolahnya kembali misalnya. Mm-hmm. Jadi atau kita supaya produk itu bisa lebih awet, maka setelah kita konsumsi, maka kita bisa taruh di kulkas misalnya. Ini untuk memperpanjang ya usia makanan itu aman seperti itu. Kemudian kita menyimpan makanan itu dalam wadah yang tertutup ketika ada di kulkas atau di freezer. Jadi ketika kita masukkan ke freezer, jangan sampai terbuka karena di freezer itu kan banyak juga makanan-makanan yang lain seperti itu, khawatir ada kontaminasi ya, sehingga memang kita taruh ketika kita masukkan ke freezer, ke kulkas itu kita tutup terlebih dahulu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah first in first out ya. Okay. First in first out itu penting ya. Jadi ketika kita membeli pangan lebih dulu, maka kalau bisa pangan yang lebih dulu dibeli itu kita olah ya, kita masak. Okay. Terlebih dahulu ya. Jadi pangan yang kita beli belakangan itu nanti setelahnya. Jadi first in first out, jadi yang pertama masuk atau yang pertama dibeli. Okay. Itu yang pertama untuk diproses atau diolah. Itu.
3: Jadi sebenarnya dalam merencanakan mau masak menu apa, jumlahnya berapa, itu juga mulai dari situ ya, sehingga bisa first in first out
4: first
3: itu.
4: Oke.
3: Okay. Ya, direncanakan yang matang, jangan sampai setelah udah belanja berubah nih, aduh saya mau menu yang lain, belanja lagi nih Pak.
4: Iya betul. Okay. Jadi misalnya juga Mbak Natalia, misal kita dapat beli daging banyak nih. Okay. Ya beli daging banyak ya misalnya, atau daging ayam atau daging sapi misalnya ya, maka alangkah baiknya kalau dalam jumlah banyak itu nanti sebelum kita masukkan ke freezer itu kita bagi dulu ya, dalam bentuk sekali masak sekali masak ya. Jadi kalau kita sajiannya masak secukupnya misalnya satu pak gitu ya, satu pak, satu kantong misalnya, maka kita bikin beberapa kantong. Mm-hmm. Ya, jadi ketika kita mau masak, cukup ambil satu. Mm-hmm. Ya, kemudian masak lagi, ambil lagi satu. Mm-hmm. Di freezer atau di kulkas. Ya, okay. Ini untuk mencegah kontaminasi pada produk pangan juga. Mm-hmm. Ya, karena kalau produk pangan itu sudah, misalnya ya, kita sudah bagi-bagi gitu ya, dan ternyata misalnya dalam jumlah yang besar misalnya, mm-hmm. kemudian kita taruh kulkas, kemudian kalau kita mau ngambil, kita ambil, kita towing ya, istilahnya kita lelehkan, kita proses, kita kembalikan lagi ke kulkas, itu pertumbuhan bakteri itu akan terjadi ya. Mm-hmm. Sehingga alangkah baiknya, alangkah lebih sehatnya ketika kita menyajikan, kita mau memasukkan ke freezer atau kulkas, kalau produk daging atau olahan itu dalam jumlah besar, maka kita hitung proporsinya ya, misalnya kita ya? Kita bagi-bagi, kita kantongin ya, jadi ketika kita membutuhkan tinggal ambil sesuai kebutuhan saja. Mm-hmm. Ya. Okay. Kemudian jika ingin menyimpan sisa makanan ya, dinginkan dulu dalam wadah kecil lalu segera masukkan ke kulkas. Mm. Sehingga ini beberapa tips untuk mencegah makanan supaya dia tetap aman ya, tetap sehat ya, karena bagaimanapun produk olahan pangan ya, atau produk pangan ini kan dia akan mengalami penurunan kualitas bersama dengan waktu, Mbak Natalia. Mm-hmm. Ya, sehingga memang ketika kita proses penyimpanannya tepat gitu ya, proses menaruh pada suhu yang tepat, pada kondisi yang tepat, ini produk pangan ini bisa lebih tahan lama.
3: Oke, okay. Ya, jadi itu diingat baik-baik, kunci yang keempat. Nah, sekarang masih ada satu kunci lagi, kunci yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman gitu. Apa saja poin-poin yang harus dipenuhi, yang diperhatikan gitu ya, untuk definisi bahwa ini air dan bahan bakunya aman ini.
4: Iya. Pak Iman. Terima kasih. Yang pertama adalah air ya. Jadi okay. Air ini penting untuk pertama kita bisa mencuci tangan kita dengan air yang bersih gitu ya. Karena penjamah makanan atau siapapun yang melakukan proses pengolahan makanan, harapannya dia kondisinya bersih ya. Okay. Cara membersihkannya ya dengan air dan sabun gitu ya. Kemudian air juga menjadi bahan baku, bahan dasar dalam olahan pangan kita.
3: Hampir ya, semua pangan ya Pak.
4: Hampir
3: ya?
4: Semua pangan menggunakan air. Bahkan kalau kita mencuci sayur, mencuci daging dan proses toing dan lain sebagainya, toing pelelehan ya, pelelehan daging dan sebagainya, itu biasa dengan air juga ya. Sehingga air ini harus air yang berkualitas baik ya, kualitas baik ya. Sehingga ciri-ciri air yang baik ini yang perlu kita perhatikan ya, di antaranya adalah jernih, warnanya jernih, kemudian
3: bening itu ya Pak,
4: bening, kemudian tidak berbau ya, jadi kalau kita bau gini tidak berbau,
3: tidak ada aroma apapun
4: ya, kalau kita rasakan juga rasa hambar ya, istilahnya ya, rasa air gitu ya, dan juga diusahakan dipastikan tidak tercemar, ini juga penting ya. Kemudian untuk minum atau mencuci buah sebaiknya kita perhatikan juga, kalau minum maka kita rebus ya sampai mendidih, atau kalau sekarang kan juga ada air minum silang ya, melalui pre-filter ya, reverse osmosis atau RO atau filter UV dan sebagainya ya. Kemudian untuk mencuci buah juga diusahakan pakai air yang mengalir ya, jadi kalau Bapak Ibu para pendengar semua mencuci buah, diusahakan pakai kran atau air yang misal di gayung gitu ya, mengalir ya, jangan sampai air yang istilahnya di wadah terus kita cuci, itu khawatir nanti masih ada istilahnya kalau ada kotoran atau apa kan masih bisa lengket gitu ya, jadi kalau mengalir kan tidak hilang. Kemudian
3: selain air kan bahan bakunya juga,
4: bahan baku juga harus aman.
3: Oke, ciri-cirinya nih Pak.
4: Nah, untuk bahan baku di sini kita perlu memperhatikan ya, misalnya sayur ya, kita memilih sayur-sayuran yang segar ya, dan diusahakan ya kalau misalnya ada sayurannya sudah rusak dan sebagainya itu dibuang ya, disikat.
3: Mungkin kalau ke pasar, kalau ke pasar supaya kita beli buah atau sayur biasanya tawar menawar terus langsung dimasukkan, sebenarnya harus diperhatikan dulu ya, apakah ada busuk mungkin ya.
4: Betul,
3: mungkin yang tampak dari atas segar semua, tapi di dalam atau di belakangnya itu harus diperhatikan ya,
4: setiap sayur yang kita beli. Karena nanti karena kalau ada misalnya ada kebusukan di bagian atau sisi-sisinya ini rentan untuk mengalami kerusakan lebih lanjut cepat, nanti bakteri akan kus. Mereka juga membutuhkan energi, bakteri itu kan kayak kita ya, sama-sama makhluk ya, jadi dia membutuhkan energi, mereka akan makan terus ya, sehingga menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sayur-sayur kita ya, sehingga pentingnya memilih yang segar itu supaya awet ya, sayur kita awet gitu. Kemudian cara memilih ikan ya juga, pastikan ya ikannya itu dari sisi tekstur, teksturnya baik gitu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat misalnya dari sisi tekstur kulit apa itu daging ikannya gitu ya, kalau kita pencet oh, dia kembali misalnya ya. Kemudian di situ juga tidak berbau menyimpang ya, jadi dia pastikan baunya segar gitu ya. Dan juga dipastikan juga insangnya warnanya merah ya, jadi kalau insangnya sudah pucat berarti ini dikasih udah lama ya, gitu. Kemudian juga matanya jernih dan jernih, dan juga dipastikan juga kalau ikan ya jangan sampai ada di situ direndam menggunakan bahan berbahaya formalin misalnya. Nah, indikasinya kalau ada rendaman formalin biasanya teksturnya itu lebih liat, ikannya lebih liat. Kemudian air rendamannya itu kalau misalnya kita mendekati air rendamannya, mata kita itu pedih, itu indikasi air rendaman formalin. Kita juga perlu hati-hati
3: ya, Pak, ini kan untuk ikan segar gitu ya Pak ya, ya. Ya kalau misalnya ikan kering misalnya gitu Pak, itu gimana tuh tipsnya Pak? Apakah kalau misalnya biasanya proses pengawetan kan sudah melalui ada tambahan-tambahan gitu Pak, gimana kalau yang kering?
4: Ya, kalau ikan kering kita pastikan juga ya kondisi ikannya. Kalau kita misal mengolah sendiri menjadi ikan kering tidak ada masalah, ya, kita tahu sudah prosesnya. Tapi kalau kita membeli, kita pastikan juga ikan kering itu bersih, higienis gitu ya. Dan juga misalnya kalau kita ragu ini ada kandungan bahan berbahaya misalnya atau apa, bisa juga sih indikasinya yaitu misal kita dapat dikasih ke binatangnya,
3: jangan takut
4: misalnya tester ya, kok nggak mau ya, itu juga itu kita warning gitu ya, warning ya, sama tapi ini adalah sekedar identifikasi.
3: Seperti itu. Baik, selanjutnya Pak, ya, kan tadi sayur
4: ikan,
3: sekarang daging Pak.
4: Untuk daging ya, daging diusahakan daging yang tidak lendir ya, kalau karena lendir itu indikasi bahwasanya ada proses kerusakan lebih lanjut ya, kemudian warnanya juga cerah. Jadi kalau kita memilih daging dipastikan itu baunya juga baunya segar. Kalau baunya sudah busuk jangan ya, karena bahaya dari sekian zat gizi gitu ya, ada protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya kumannya atau mikrobiologisnya ya, atau mikrobanya yang ada dalam itu adalah produk yang tinggi protein termasuk daging. Sehingga bakteri yang ada di daging itu kalau mengalami kebusukan itu lebih toksik, lebih berbahaya, beracun ya, sehingga memang perlu hati-hati untuk memilih daging, pilih yang masih segar.
3: Ya, tapi kalau untuk yang produk-produk olahan Pak, apa juga bisa ya, ada tipsnya gitu Pak?
4: Untuk produk olahan kami ada slogan Mbak Natalia, yaitu slogan cek klik. Jadi kalau teman-teman, Bapak, Ibu, para pendengar semua ketika membeli produk olahan, ingat cek klik. Ya, pertama cek kemasannya, dipastikan kemasannya baik. Ya, kemasannya bagus, tidak sobek, tidak kemasan kacanya tidak pecah misalnya, atau sasetnya tidak diisolasi sama penjualnya. Dipastikan semua kemasannya bagus. Tersegel, misal kalau ada segelnya dia tersegel. Kalau segelnya sudah rusak, nggak usah dibeli. Jadi dipastikan baik-baik. Kalau penyok atau kembung nggak usah dibeli juga, jadi ini cek kemasan. Kemudian yang kedua berlabel, ini untuk olahannya, olahan terkemas ya. Nah itu dipastikan ada labelnya, terlebih untuk produk olahan yang lebih dari 7 hari. Nah ini ada levelnya, karena di level itu informasi lengkap kita. Kemudian berizin edar, pastikan ada izin edarnya. Ya, karena izin edar itu indikasi bahwa produk itu sudah mengalami dilakukan pengawasan primer. Jadi untuk mendapatkan izin edar itu kan ada pengawasan primernya, baik mutunya, keamanannya dan sebagainya, sehingga dipastikan produk itu berizin edar. Ya, kemudian kedaluwarsa ini juga penting. Ya, kita pastikan produk yang kita beli ya untuk olahan ke keluarga kita, untuk kita sajikan keluarga kita itu tidak kedaluwarsa. Nah, caranya yaitu tinggal lihat di labelnya, lihat tanggal kedaluwarsanya. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu bisa konsen di situ, karena kalau sudah kedaluwarsa indikasi bahwa produk itu mengalami penurunan kualitas. Kedaluwarsa itu indikasi produk itu gizi-gizinya itu rusak, ya, mengalami kerusakan, baik itu bisa kerusakan fisik, biologis maupun kimia ya di dalamnya, sehingga kita pastikan tidak kedaluwarsa.
3: Yang paling gampang kita bisa lihat di kemasannya ya,
4: kemasannya
3: atau tidak itu ya itu. Oke, nah kalau kita sudah mencegahnya dari air dan bahan bakunya, kita sudah sediakan yang aman gitu, kita sudah mencegah cemaran sejak awal proses kita menyediakan pangan baik untuk keluarga kita atau untuk kita sendiri gitu Pak. Oke Pak, ini kan tentu perlu peran banyak pihak ya, tidak hanya misalnya yang mendengarkan ini ya, saya sendiri, ibu-ibu, pasti ini perlu peran banyak orang, karena untuk menyediakan itu kan akan dimulai dari proses paling awal gitu lah, untuk membeli, menjual, kemudian dibeli, dibawa pulang ke rumah. Nah, peran-peran dari sekolah misalnya ya untuk edukasi, kemudian pasar, tersedianya bahan pangan tadi, kemudian komunitas, peran mereka bagaimana untuk mendukung 5 kunci keamanan pangan yang tadi sudah kita bahas. Nah, dan selama ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh Lokakom Manggarai Barat untuk mendukung hal ini, Pak?
4: Terima kasih Mbak Natalia ya. Jadi yang Mbak Natalia sampaikan tadi peran-perannya sangat penting. Jadi sangat penting sekali karena sekolah ya, di mana anak-anak di situ sebagai generasi penerus bangsa ya, generasi penerus kita, kemudian pasar itu tempat menjajakan makanan, komunitas, nah ini semua memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan keamanan pangan. Di mana sekolah berperan dalam menanamkan kebiasaan sejak dini ya, anak-anak bisa dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan ya, kemudian membawa bekal yang sehat ya, serta memilih jajanan yang aman. Kemudian juga memulai program sekolah yang membudayakan keamanan pangan ya, diharapkan perilaku-perilaku budaya-budaya yang sehat ya, budaya-budaya keamanan pangan ini bisa melekat pada anak-anak dari usia dini sampai dia tumbuh menjadi dewasa. Kemudian untuk pasar, pasar ini pusat peredaran bahan pangan ya, sehingga pedagang perlu diedukasi juga untuk senantiasa menjaga kebersihan lapaknya. Ini juga penting. Memisahkan antara pangan mentah dari pangan yang matang ya, serta menjual produk yang segar dan aman. Kami ada program pasar pangan aman. Ini jadi program pasar pangan aman berbasis komunitas ini kita lakukan dalam rangka untuk mendorong para pedagang, pengelola pasar maupun juga para pembeli agar bersama-sama menciptakan pasar yang lebih bersih, lebih sehat dan juga lebih aman seperti itu. Kemudian terkait komunitasnya, ini kami juga hadir di komunitas-komunitas desa. Jadi komunitas desa ini juga punya peran penting ya, perannya sangat besar melalui kegiatan kami yaitu program Desa Pangan Aman ya. Program Desa Pangan Aman ini, program ini kita lakukan dengan cara melakukan kaderisasi ya, kaderisasi kepada komunitas-komunitas yang ada di desa ya. Kita bentuk kader keamanan pangan desa ya. Di situ kita melakukan pelatihan pembimbingan tentang terkait keamanan pangan. Nah, di sini fungsinya ya, dengan adanya kader-kader komunitas desa ini mereka bisa membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar ya, kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar ya, untuk memberikan contoh praktik keamanan pangan yang benar, keamanan pangan yang baik. dan juga bisa mereka punya peran untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan 5 kunci keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami di Lokap Pengawasan Badan Pangan di Kabupaten Manggarai Barat juga melakukan kegiatan sosialisasi langsung. Ya, kita juga selain sosialisasi, kita juga melakukan pengawasan pangan di pasar, di toko, di kios. Ya. Kemudian kita juga membuka layanan informasi dan pengaduan, ya, yang itu kita sangat terbuka sekali kepada masyarakat semua, pendengar radio RRI juga, ya silakan. Kami juga ada pemanfaatan media-media, di antaranya adalah media cetak, media elektronik, dan media sosial. Ya. Semua itu kita lakukan dalam rangka untuk memperkuat penerapan 5 kunci keamanan pangan, sehingga 5 kunci keamanan pangan ini tidak hanya dibaca atau dipahami saja, tapi juga dipraktekkan dan menjadi budaya. Budaya kita bersama, apalagi kita ada program bahagiannya, program secara nasional termasuk di Manggarai Barat ini, yaitu kita mewujudkan Kabupaten Kota Pangan Aman. Sehingga harapannya kita terus bertumbuh, Manggarai Barat terus bertumbh, begitu juga keamanan.
3: Itu harapan kita sih kalau semua berperan tadi ya. Ini nah, Pak, tadi kita sudah bagi kunci-kunci keamanan, kemudian pihak-pihak mana saja yang bisa ikut mendukung gitu. Nah, rasanya sudah hampir semua ya, Pak, ya.
4: Kita
2: Anda masih mendengarkan RRI

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya.
2: Mendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tengah, saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda di esok hari. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
1: Kini aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: ke Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
1: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Pahlawan era Society 5.0 adalah mereka yang melek media dan teknologi. Pahlawan pada masa kecanggihan teknologi saat ini dituntut menang berperang melawan beragam hoax, penetrasi budaya, ideologi, dan produk asing lewat teknologi. Lahirnya Internet of Things, Artificial Intelligence, robot, dan big data telah melahirkan penjajahan bentuk baru, maka dibutuhkan pahlawan-pahlawan gaya baru untuk menghadapinya. Negeri ini butuh pahlawan 5.0, pahlawan masa kini yang mampu berperang melawan musuh yang menyerang lewat aneka kecanggihan teknologi terbaru. Selamat Hari Pahlawan!

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo. Senang sekali saya Ilin Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi Rabu 13 Mei 2026. Bagaimana aktivitas Anda hari ini pendengar? Semoga semuanya berjalan lancar ya, tetap semangat. Dan apa yang sedang Anda kerjakan hari ini, semoga diberikan kemudahan. Dan untuk Anda yang hari ini masih hidup pikuk dengan berbagai aktivitas di luar ruangan, di kantor, di perjalanan, ataupun dimanapun Anda berada begitu ya, jangan sampai lupa untuk makan siang. Karena tubuh kita membutuhkan energi yang cukup agar tetap kuat, fokus, dan produktif dalam menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Sesibuk apapun pekerjaan Anda pendengar, sempatkanlah beristirahat sejenak ya, minum air putih yang cukup dan isi kembali tenaga Anda begitu. Karena menjaga kesehatan juga bagian terpenting dari menghargai diri sendiri ya. Dan seperti biasa pendengar, saya Yulin Amul akan menemani Anda beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti, dengan terus menghadirkan berbagai informasi dan musik pilihan yang akan kami siap menemani siang Anda hari ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
2: Ini Ibu Budi.
3: Ini Ibu Budi.
2: Ini Bapak Budi.
3: Ini Bapak Budi.
4: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 1. Masih di Pro 1 RRI Lawang Bajo, pendengar, masih dengan saya penyiar Anda Yulin Amul yang akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, di sela-sela aktivitas Anda agar aktivitasnya lebih semangat begitu ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami secara langsung melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mengakses siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan kembali menghadirkan berbagai informasi di ruang dengar Anda ya, yang tentunya informasi terbaru, menarik dan bermanfaat yang siap menambah wawasan serta menemani aktivitas Anda siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawang Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Ayah, ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Bupati Manggarai dorong ASN jadi pelopor dan teladan sadar pajak. Pendengar, Bupati Manggarai Heribertus G.L. Nabit menegaskan bahwa aparatur sipil negara di lingkup pemerintahan Kabupaten Manggarai wajib menjadi garda terdepan sekaligus teladan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar, tepat waktu, dan bertanggung jawab. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bupati Heribertus saat membuka secara resmi kegiatan Pekan ASN Sadar Pajak dalam amanat apel mingguan yang berlangsung di Natas Labar. Dalam arahannya di hadapan ribuan pegawai, Bupati menekankan bahwa partisipasi aktif dalam membayar pajak adalah bentuk kontribusi nyata ASN terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten. Bupati juga menginstruksikan seluruh ASN juga melakukan audit mandiri terhadap aset pribadi, terutama tanah yang berada di kampung halaman. Bupati meminta para pemimpin perangkat daerah bertanggung jawab penuh dalam memastikan seluruh staf di bawah naungan mereka telah melunasi kewajiban perpajakannya. Dalam pembukaan kegiatan tersebut, pendengar, Bupati Heri menyampaikan bahwa optimalisasi pajak daerah menjadi kunci penting dalam memperkuat kemandirian fiskal agar pembangunan tidak terus bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan, pemerintah daerah tahun ini memberi perhatian khusus pada pajak bumi dan pajak bangunan pedesaan dan perkotaan, serta pajak kendaraan bermotor, baik kendaraan dinas maupun kendaraan pribadi milik ASN. Selain itu, penerapan sistem opsen berdasarkan regulasi terbaru, dinilai memberi keuntungan bagi daerah, karena bagian pajak kendaraan untuk kabupaten dapat langsung diterima dan dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan tanpa harus menunggu transfer dari pemerintah provinsi. Untuk mendukung efektivitas pemungutan pajak, pemerintah Kabupaten Manggarai juga telah menunjuk petugas khusus di setiap organisasi perangkat daerah yang bertugas melakukan pendataan serta penagihan pajak di lingkungan kerja masing-masing. Di luar urusan perpajakan, Bupati Heribertus juga menyelipkan pesan mengenai manajemen keuangan pribadi. Mengingat proyeksi kondisi ekonomi yang masih dinamis, beliau meminta para ASN untuk lebih bijak dalam mengatur pengeluaran rumah tangga. Pekan ASN Sadar Pajak ini diharapkan tidak hanya menjadi agenda seremonial tahunan, tetapi menjadi momentum nyata bagi para abdi negara untuk membuktikan dedikasi mereka melalui kontribusi finansial demi percepatan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: bersih, gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan, ya kan, ya kan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Arutan Aruteng Zero Narkotika dan Handphone Ilegal. Mendengar, dalam upaya mewujudkan lingkungan yang bersih, aman, dan berintegrasi, Rumah Tahanan Negara kelas 2B Aruteng menggelar razia gabungan serta tes urin massal bagi seluruh pegawai dan warga binaan pada Jumat 9 Mei 2026. Razia ini turut melibatkan jajaran Satres Narkoba Polres Manggarai, perwakilan kejaksaan, Pengadilan Negeri Ruteng, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat. Langkah tegas ini diambil sebagai bentuk nyata komitmen Rutan Aruteng dalam memberantas peredaran handphone ilegal, narkoba, serta praktik penipuan di dalam lingkungan rutan. Pantauan RRI, kegiatan ini diawal dengan apel bersama, lalu dilanjutkan dengan penggeledahan blok hunian warga binaan, serta pemeriksaan urin bagi petugas maupun warga binaan. Kepala Rutan Ruteng Saiful Bukhari menjelaskan bahwa kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari instruksi Direktur Jenderal Permasyarakatan yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Saiful juga menegaskan komitmen kuat di hadapan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah bahwa Rutan Ruteng konsisten menjaga integritas sebagai institusi yang bebas dari peredaran narkoba, penggunaan ponsel ilegal, hingga praktik penipuan. Berdasarkan hasil razia yang dilakukan, petugas tidak menemukan adanya ponsel maupun barang haram narkoba di lingkungan rutan. Menurutnya, razia ini bukan sekedar seremonial, melainkan instruksi langsung bagi seluruh jajaran untuk tidak melakukan tindakan tercela, maksud kami, yang menyimpang dari tugas pokok dan fungsi. Dirinya juga menggarisbawahi bahwa pimpinan tidak akan memberikan ruang bagi anggota yang terlibat dalam penyediaan fasilitas ilegal maupun jaringan narkoba. Sikap tegas ini menjadi bukti nyata bahwa Rutan Ruteng mendukung penuh ikrar bersih dari pelanggaran hukum demi menjaga marwah institusi permasyarakatan. Saiful berharap integritas petugas tetap terjaga sehingga Ruteng senantiasa menjadi lembaga yang aman, tertib, dan berintegrasi. Sementara Kapolres Manggarai melalui Kasat Reserse Narkoba Polres Manggarai, AKP Jackson Benhar Manubulu, memberikan apresiasi atas inisiatif pihak rutan yang dinilai serius dalam menciptakan lingkungan yang bersih. Dirinya mengatakan bahwa langkah ini merupakan manifestasi nyata dari komitmen Lapas Ruteng untuk mewujudkan lingkungan yang sepenuhnya bersih atau zero dari peredaran narkotika serta berbagai pelanggaran hukum lainnya. Upaya tersebut dilakukan guna memastikan integritas lembaga permasyarakatan tetap terjaga dari segala bentuk penyimpangan. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Baik, pendengar, tepat pukul 11:55, kami akan menghadirkan doa Angelus di ruang dengar Anda. Dan setelah itu akan dilanjutkan dengan dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: perkataanmu.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Kita sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: mati. Amin.
1: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa. Ya Tuhan,

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra

0: Kudus.
1: Amin.
0: Ratu surga, bersuka citalah, aleluya.
1: Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya,
0: telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah, aleluya.
0: Bersuka citalah dan bergembiralah perawan Maria, aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, aleluya.

Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

dinamika olahraga siang. Informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di 4 besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim.

kemenangan ini, Atletico Madrid memastikan finish di empat besar dengan perolehan 66 poin. Sementara Osasuna menelan kekalahan ketiganya secara beruntun di Liga Spanyol. Skuad asuhan Lichi masih tertahan di posisi ke-11 dengan perolehan 42 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: That's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible
3: turnamen. Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik.

0: di kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga karirnya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, sukses mengamankan tempat di putaran semifinal. Usai menaklukkan petenis muda Rusia, Mira Andreeva, 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Kabar timnas sepak bola. Timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolikar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Poyu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimibatat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastim juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran agenda nasional dan internasional, khususnya kesiapan publikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
3: ya. Program seperti greeting promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR visual asal review yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tetapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital nasional. Selanjutnya adalah highlight

Selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Saya Mutia Afif dari Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

0: kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006. Ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya. Ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audien, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif. Ya, kita juga melakukan itu. Saya kira demikian Bapak Ibu, seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia. Ya,
1: terima kasih.
2: Hana,
3: usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Amerika. Kesempatan ini juga dimanfaatkan salah satu klub Amerika, FC Dallas. Sebagaimana pernyataan Presiden FC Dallas sekaligus Wakil Ketua Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Dallas, Dan Hunt. Dan menyebut sejak Piala Dunia 1994 dihelat di Amerika, itu adalah pengalaman yang sulit ia lupakan. Pengalaman ini yang ingin ia bagikan kembali kepada komunitas Texas Utara, khususnya Dallas.
1: There are those spectacular. Banyak hal luar biasa terjadi selama Piala Dunia, drama, energi, dan kita akan mengalami itu di sini. Kita akan menghelat 9 pertandingan di sini. Kami juga punya zona festival untuk para penggemar, dan akan ada banyak acara nonton bersama di sekitar komunitas di sini.
0: Pengalaman di Piala Dunia memang sulit dilupakan, terutama bagi seorang pemain. Sebagaimana yang disampaikan salah satu pemain timnas Amerika di Piala Dunia 2022 lalu, Shaq Moore.
1: Itu pengalaman yang luar biasa untuk sampai di Piala Dunia, permainannya, hingga keluarga saya yang ikut hadir di pertandingan. Ini pengalaman terbaik.
0: Kota Dallas akan menjadi satu

0: kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
1: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
0: Hah? Masa sih?
1: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
5: Wah, Mar, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
6: Samo-samo.
7: Bundo, jangan main TikTok tarui.
8: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
8: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
7: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
9: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
10: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: email kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Yulina Mul yang akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan pendengar hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar tetap semangat ya dalam menjalani aktivitas yang hari ini. Untuk Anda yang mungkin mulai merasa lelah setelah beraktivitas sejak pagi tadi, jangan lupa untuk sejenak beristirahat dan mengembalikan energi Anda. Karena sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan musik pilihan yang siap menemani waktu siang Anda di ruang dengar Anda pendengar. Dan tepat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah nanti, kami juga akan menghadirkan program Bincang Budaya ya di ruang dengar Anda ya pendengar. Pada program kali ini kami akan menghadirkan salah satu pemuda sekaligus pewaris budaya Manggarai yang nantinya akan berbincang bersama kami melalui via telepon ya. Tentunya perbincangannya nanti akan sangat menarik karena kita akan membahas berbagai hal seputar budaya Manggarai serta pentingnya generasi muda dalam menjaga dan melestarikan warisan budaya daerah. Jadi benar tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI 8 Pajajaran, masih dengan program musik dan informasi ya. Selanjutnya akan kami hadirkan informasi di ruang dengar Anda terkait Badan Pusat Statistik Manggarai rekrut 377 mitra statistik petugas sensus ekonomi tahun 2026. Mendengar, Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai resmi membuka rekrutmen terbuka bagi 377 mitra statistik untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Perekrutan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendataan maksud kami yang profesional, kompeten, dan mampu menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Manggarai. Proses perekrutan dijadwalkan telah berlangsung sejak 8 hingga 13 Mei tahun 2026. Awalnya pendaftaran direncanakan berakhir pada 11 Mei, namun diperpanjang karena adanya maintenance pada website pendaftaran. Statistisi ahli muda BPS Kabupaten Manggarai, Siprianus Meot, menjelaskan perekrutan petugas sensus ekonomi tahun ini merupakan perekrutan tambahan untuk melengkapi jumlah mitra statistik yang telah direkrut pada tahun sebelumnya. Menurutnya, pada tahun lalu, Badan Pusat Statistik telah membuka perekrutan mitra statistik, namun jumlah pendaftar yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dari total kebutuhan sebanyak 377 mitra, jumlah mitra yang sudah terdaftar sebelumnya baru mencapai 281 orang yang terdiri dari petugas pendataan dan mitra pengelolaan data. Ia menjelaskan peserta yang lolos seleksi administrasi dan tes kompetensi tetapi belum tentu terakomodasi sebagai petugas sensus ekonomi tetap berpeluang dilibatkan dalam kegiatan rutin di kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai. Setelah tahap pendaftaran ditutup, BPS akan melakukan verifikasi administrasi terhadap seluruh berkas pendaftaran. Sementara itu, pendengar, untuk tahapan tes kompetisi, soal ujian akan dikirim langsung oleh Badan Pusat Statistik ke pusat email masing-masing peserta. Siprianus juga mengimbau para calon pelamar yang mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut agar dapat berkoordinasi dengan koordinator perekrutan di masing-masing kecamatan. Jika permasalahan belum dapat diselesaikan di tingkat kecamatan, maka akan diteruskan ke Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai, kemudian dilanjutkan ke Badan Pusat Statistik Provinsi hingga ke Badan Pusat Statistik Pusat. Ia menegaskan bahwa seluruh proses perekrutan dilakukan secara transparan dan profesional tanpa adanya praktik titipan maupun intervensi pihak tertentu. Setelah dinyatakan lolos tahap kedua, peserta diwajibkan mengunggah fakta integritas pada tanggal 22 hingga 24 Mei. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik akan menerbitkan surat keputusan kepala sebagai dasar penetapan petugas dan menawarkan kembali kesediaan peserta untuk menjadi petugas sensus ekonomi tahun 2026. Baik pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.go.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: KB, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar edisi 13 Mei 2026 dalam program Bincang Budaya. Pendengar, perkembangan zaman hari ini membawa begitu banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat, terutama pada generasi muda. Budaya luar semakin mudah masuk melalui media sosial, tren modern hingga gaya hidup yang perlahan mulai memengaruhi cara berpikir dan identitas generasi saat ini. Di tengah kondisi tersebut, pendengar muncul satu pertanyaan yang sangat penting, yaitu masihkah generasi muda peduli terhadap budaya dan warisan leluhurnya sendiri? Karena sejatinya budaya bukan hanya tentang tradisi, tetapi juga tentang jati diri, nilai hidup, dan juga identitas suatu masyarakat. Dan siang hari ini, pendengar dalam program Bincang Budaya, kita akan membahas tema terkait warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Masihkah generasi muda peduli? Dan saat ini kita sudah terhubung bersama salah satu anak muda sekaligus pewaris budaya Manggarai, yaitu Kak Olan Rangka. Langsung saja kita sapa ya. Selamat siang, Kak Olan.
1: Selamat siang, Kak Yulin.
0: Apa kabar?
1: Dan selamat siang juga untuk seluruh pendengar Radio Republik Indonesia yang luar biasa dimanapun saja berada.
0: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Kak Olan?
1: Puji Tuhan Kakak Yulin, sangat baik sekali.
0: Oke.
1: Pada hari ini, ya.
0: Bagaimana aktivitas hari ini, lancar?
1: Puji Tuhan, sangat lancar berkat doa-doa dari orang-orang di sana. Tentunya akan menghasilkan energi yang positif sekali.
0: Oke. Baik, Kak Olan, terima kasih sudah menyempatkan atau sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami dan juga pendengar RRI siang hari ini ya. Oke, baik ke pendengar, di tengah derasnya perkembangan modernisasi saat ini, budaya perlahan mulai menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam menarik perhatian generasi muda. Dan untuk mengetahui maksud kami bagaimana kondisi tersebut dari sudut pandang anak muda tersendiri, kita akan langsung berbincang bersama Kak Olan Rangka ya. Baik, Kak Olan, bagaimana kakak melihat kepedulian generasi muda Manggarai saat ini terhadap budaya daerahnya? Maksud kami, saya ulangi pertanyaannya, bagaimana kakak melihat kepedulian generasi muda Manggarai terhadap budaya daerahnya saat ini? Silakan Kak Olan.
1: Baik Kakak Yulin, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya memang sangat bagus. Bagaimana kami generasi muda melihat kepedulian terhadap budaya Manggarai saat ini? Mm-hmm. Ya, kalau dilihat secara sekilas, menurut pemahaman dan penglihatannya saya, menurut pengetahuannya saya, kepedulian anak muda Manggarai terhadap budaya memang lagi tren menurun. Okay. Banyaknya yang lebih menghafal lirik lagu dan lebih banyak yang mengenal tapi tidak memahami maknanya.
0: Okay.
1: Dari sebuah budaya. Coba bayangin saja Kakak Yulin, ritual adat yang kita sering dikerjakan itu selalu pada konsentrasinya pada orang tua. Lalu keterlibatan anak mudanya itu sangat menurun. Misalnya saja dalam konteks acara-acara tahun baru misalnya, orang muda itu istilahnya kurang partisipasi karena orang tua melarang. Bukan melarangnya, istilahnya dalam tanda kutip, karena belum mampu mengikuti acara adat. Gitu Kakak Yulin.
0: Oke. Baik, menarik sekali ya kawalannya. Jadi memang ada perubahan yang cukup terasa dalam

0: cara generasi muda memandang budaya saat ini. Baik, Kaulan, menurut kakak, apa yang membuat banyak generasi muda hari ini lebih tertarik mengikuti budaya luar dibandingkan mengenal budayanya sendiri, Kaulan?
1: Kakak Yuin, memang tangan sekarang itu budaya luar lebih populer daripada budaya Tanah Manggarai sendiri. Menurut pemahaman dan pengetahuannya saya, ada tiga alasan utama kenapa anak muda itu atau generasi penerus tertarik dengan budaya luar dibanding budaya sendiri. Yang pertama, soal kemasan. Budaya luar datang udah dikemas secara zaman atau lebih modern atau lebih keren. Musiknya yaitu modern, visualnya menarik, bahasanya juga gaul. Itu budaya yang dari luar. Sementara budaya kita sering disajikan dengan secara kaku, formal, cuma pas acara adat. Jadi kelihatannya jauh dan kuno. Itu yang pertama, Kakak Yulin. Yang kedua, soal akses. Anak muda buka HP langsung ketemu K-pop atau orang apa atau budaya-budaya luar, anime, film luar atau sebagainya. Semua ada di ujung jari. Sementara kalau mau belajar caci atau budaya-budaya Songke atau apa istilahnya, warisan-warisan leluhur Manggarai, mereka harus cari tetua, harus datang ke kampung adat, kan ribet istilahnya. Sementara zaman sekarang sudah berubah, misalnya berbagai media sosial seperti TikTok, Facebook, itu kan media informasi sebenarnya. Oke, waktu pada mendengar orang tua, apa istilahnya, langsung ke orang tua atau langsung ke sumber, itu kan prosesnya lama gitu. Apalagi zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang pegang HP, media sosial, scroll TikTok langsung muncul di situ, sehingga pengetahuannya itu tentang budaya kita dapat serap lewat media sosial. Itu yang kedua, Kak Yulin. Yang ketiga, soal gengsi. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Anak muda sebagiannya tahu berbicara tentang budaya, terlebih khusus bahasa masing-masing. Gengsi itu sangat luar biasa. Misalnya saja, kalau zaman sekarang itu, kalau kita bahasa Manggarai misalnya, kita anggap kuno. Itu fenomena yang terjadi saat ini. Begitu, Kakak Yulin.
0: Oke. Baik, Kak Olan, berarti pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi juga menjadi faktor utama ya, yang cukup besar yang dalam membentuk pola pikir generasi muda saat ini. Baik, Kaulan, apakah kakak pernah merasa khawatir bahwa suatu hari budaya Manggarai hanya tinggal simbol tanpa lagi dipahami maknanya oleh generasi muda?
1: Baik, Kakak Yulin, secara pribadi, secara sebagai generasi penerus budaya Manggarai, tentu mempunyai rasa khawatir yang sangat besar. Itu ketakutan terbesar saya sebagai orang Manggarai, lebih khusus sebagai pewaris budaya. Begitu. Khawatir itu bisa akan menjadi diwariskan kepada anak cucunya kita. Kalau kita terus mendiami, bagaimana tidak mewariskan budaya yang baik secara lebih sederhananya makna dari sebuah budaya itu kepada anak-anak cucu kita. Begitu, Kakak Yulin, menurut saya.
0: Baik, Kaulan, memang ini menjadi refleksi penting untuk kita semua ya. Karena budaya bukan hanya dilihat, tetapi juga harus dipahami nilai dan juga maknanya. Baik, Kaulan, di tengah perkembangan media sosial dan tren modern saat ini, apakah budaya Manggarai sedang menghadapi tantangan yang serius?
1: Baik, terima kasih Kakak Yulin. Pertanyaannya sangat bagus ya. Mengingat perkembangan zaman ini, media sosial, orang bilang bahwa itu tantangan. Baik, menurut saya Kakak Yulin, media sosial dan modernisasi itu memang jadi tantangan serius bagi budaya Manggarai. Tapi menurut saya itu bukan sebagai musuh. Saya melihat sebagai tantangan sekaligus peluang. Tantangan yang jelas, medsos itu dibawa arus budaya luar 24 jam non-stop itu.
0: Oke.
1: Okay. Anak muda bisa scroll 1 jam, bahkan 1 jam saja bisa menemukan 50 konten. Itu konten dari luar ya.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Sementara konten budaya lokal masih sedikit dan seringnya kurang menarik. Kala cepat dan kala ramai. Menurut saya, modernisasi juga bikin gaya hidup berubah.
0: Betul.
1: Dulu orang kumpul di rumah tiap malam. Bayangkan dulu itu kumpul-kumpul di rumah adat itu hampir setiap hari. Sekarang berbanding terbalik. Lebih banyak ke menyendiri scroll TikTok. Itu perbandingannya. Itu makanya suatu orang menganggap bahwa media sosial itu sebagai tantangan besar. Tetapi di sisi lain, menurut saya itu merupakan peluang besar. Justru media sosial kita sebagai generasi penerus bisa disampaikan bisa mempermudah anak muda untuk menyerap sebuah budaya.
0: Okay.
1: Misalnya kita bikin video 60 detik jelasin arti penting dan maknanya. Live ritual adat biar yang di luar Manggarai bisa menonton.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan seperti kegiatan kita pada hari ini merupakan sebuah perkenalan budaya gitu kata Yunus. Sehingga kalau orang bilang bahwa media sosial itu sebagai tantangan, saya itu sebagai peluang untuk memperkenalkan budaya kepada orang lain, kepada media di luar Manggarai, gitu Kak.
0: Oke, betul sekali kawan ya. Jadi modernisasi saat ini memang membawa banyak kemajuan, tetapi di sisi lain juga menjadi tantangan besar dalam menjaga identitas budaya. Baik kawan, sebagai anak muda sekaligus pewaris budaya, apa hal yang paling menyedihkan yang pernah kakak lihat terkait mulai pudarnya budaya Manggarai, Kak Olan?
1: Hal yang menyedihkan menurut saya terkait mulainya pudarnya budaya Manggarai. ketika saya waktu kuliah waktu itu, banyak orang yang tidak paham tentang ritual-ritual adat Manggarai. Misalnya acara Pandai Manuk. Itu mereka mengenal tapi tidak mengerti tentang mananya, tujuannya untuk apa budaya itu yang mereka tidak paham. Begitu juga budaya caci, orang tidak lihat bagaimana pakaian-pakaian caci apa namanya di dalam permainan caci.
0: Okay.
1: Mereka hanya mengenal kata caci saja. Itu kan sesuatu hal yang sangat ironis menurut saya dan sangat menyakitkan sebagai generasi penerus untuk suatu budaya.
0: Oke.
1: Begitu Kak Yurin.
0: Oke, baik kawan, sangat disayangkan ya. Ketika budaya perlahan mulai ditinggalkan, padahal itu adalah bagian dari identitas masyarakat kita sendiri. Baik kawan dan juga pendengar RRI dimanapun berada, perbincangan kita di siang hari ini terasa begitu hangat dan juga penuh refleksi ya. Di tengah perkembangan zaman yang saat ini menjadi budaya bukan lagi sekadar pilihan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama agar identitas kita tidak perlahan hilang. Baik pendengar dan juga kawan, kita jeda sejenak dulu ya. Kami akan menghadirkan satu lagu dulu di ruang dengar Anda. Dan setelah itu kita akan melanjutkan obrolan kita bersama narasumber kita hari ini, Kaulan Rangka, ya, dalam program Bincang Budaya. Baik pun tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Serenaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul yang akan terus menemani Anda di Labuan Bajo siang ini, pendengar, dalam program Bincang Budaya ya. Dan pendengar, usai lagu tadi kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita bersama Kak Olan Rangka terkait bagaimana generasi muda menjaga warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Oke, Kak Olan, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Ya, siap kakak, siap kakak.
1: Oke. Kak Olan, menurut kakak apakah modernisasi saat ini perlahan membuat generasi muda mulai malu menunjukkan budayanya sendiri?
2: Baik kakak, pertanyaannya sangat menarik ya. Bagaimana generasi muda mulai malu terhadap budaya Manggarai tentunya.
1: Oke.
2: Menurut saya dan menurut pemahamannya saya, ada sedikit iya, malu itu memang masih ada, terutama di anak muda yang tinggal di kota atau yang kuliah di Manggarai. Saya ambil contoh berdasarkan pengalaman pribadinya saya, ketika masih kuliah, banyak anak-anak muda lebih suka berpakaian budaya orang luar. Dan istilahnya, bukan tidak mau, lebih malu atau kurang lengkap menurut saya ya, menurutnya mereka kurang lengkap terhadap busananya Manggarai, sehingga mereka kurang jatuh cinta untuk memakai pakaian budaya Manggarai.
1: Oke.
2: Tapi jujur, malu itu bukan karena budayanya yang jelek, itu menurut saya bukan karena budayanya yang jelek.
1: Oke.
2: Malunya itu muncul karena mereka belum pernah lihat budayanya ditampilkan dengan cara yang keren dan relevan. Itu menurut saya sebagai generasi muda, kalau yang mereka lihat cuma acara adat yang kaku dan yang suka formal, wajar kalau mereka itu merasa jauh, merasa terasingkan gitu. Nah, ini yang bisa kita balik, kuncinya itu bikin budaya itu terlihat bangga. Contohnya sekarang ada banyak, begitu banyak anak muda yang bikin hoodie atau kaos dengan motif songke. Ternyata hal-hal sederhana begitu itu yang membuat kecintaan terhadap
1: budaya
2: busana atau budaya Manggarai itu menarik minat untuk mencintai budaya itu sendiri. Gitu kakak.
1: Oke. Baik, kawan, ini cukup menarik ya, karena terkadang tanpa disadari, modernisasi memang bisa memengaruhi rasa percaya diri generasi muda terhadap budayanya sendiri. Baik, Kak Olan, apa tantangan terbesar dalam mengajak anak muda untuk kembali peduli terhadap budaya Manggarai?
2: Oh iya, menurut saya,
1: okay,
2: tantangan terbesarnya itu bukan ada pada anak mudanya, tetapi cara kita orang tua dan pelaku budaya mengajak generasi penerus. Anak muda itu, apalagi generasi-generasi Z misalnya, lebih cepat bosan. Lebih cepat bosan kalau diajak dengan cara yang itu-itu saja, atau istilahnya kaku atau terlalu formal. Disuruh duduk dengerin ceramah, istilahnya lebih banyak mendengarkan ceramah-ceramah dari orang tua, itu kan yang membuat mereka bosan. Dibilang ini wajib dan dibilang harus melakukan. Tantangan kedua itu, ada anggapan bahwa budaya itu kuno dan tidak relevan. Padahal sebenarnya bukan budaya yang kuno, tapi cara menyampaikannya yang belum berubah, yang istilahnya tadi terlalu kaku. Anak muda atau generasi Z sekarang itu butuh ruang untuk menjadi kreator, bukan cuma jadi penonton. Kasih ruang kepada anak muda supaya mereka bikin konten caci. Tapi syukur bahwa sekarang ini perkembangannya itu sanggar-sanggar seperti sanggar Kopi Oles di Manggarai Barat itu kan menjadi ruang edukasi terhadap generasi muda. Jadi menurut saya tantangannya ada di kita. Berani tidak kita ubah cara penyampaiannya. Bukan istilahnya ceramah lagi, tetapi memanfaatkan perkembangan zaman seperti konten-konten. Okay. Itu kan yang mudah diterap oleh anak muda. Bukan ceramah-ceramah seperti pada umumnya itu. Lebih bagus gunakan modernisasi sebagai alat penyampaian. Apa istilahnya sebagai penyambung napas budaya. Sehingga penjaga apa istilahnya anak muda itu menjadi bangga. Sekaligus menjadi penjaga dan penerus budaya Manggarai. Begitu kakak.
1: Oke. Baik Kolan, berarti pendekatan yang dilakukan juga harus mengikuti perkembangan zaman ya. Agar budaya tetap bisa ya, diterima oleh generasi muda. Oke, menarik sekali. Ya, ya, tentu, ya. Oke. Kalau budaya tidak lagi diwariskan sejak usia dini, Kolan, menurut Kolan sendiri apa dampaknya bagi masa depan masyarakat Manggarai?
2: Iya kakak, iya kakak. Menurut saya kalau budaya tidak diwariskan sejak dini, okay, itu sangat berdampak besar sekali. Kalau budaya tidak diwariskan sejak kecil, anak-anak itu akan tumbuh tanpa akar. Pertama, menurut saya ya kakak Yulinya, menurut pemahamannya saya, pertama mereka akan kehilangan rasa memiliki akan budaya Manggarai. Budaya itu jadi sesuatu yang asing menurut saya. Kalau mereka tidak apa istilahnya kalau tidak diperkenalkan mulai usia dini, gitu kakak. Pas besar mereka nggak merasa rugi atau tidak merasa rugi kalau budaya itu hilang. Karena itu tadi tidak diperkenalkan secara dini. Itu yang pertama. Yang kedua, identitas mereka itu jadi gampang goyah. Misalnya kalau ada apalagi budaya-budaya dari luar gampang masuk melalui media sosial. Mereka itu istilahnya tidak ada fondasi, gampang goyah. Gitu kakak. Yang ketiga, kita kehilangan penerus. Nah, ini yang paling penting. Kalau kita tidak mewariskan kepada anak cucu kita atau generasi-generasi penerus, kita akan kehilangan penerus. Budaya itu istilahnya estafet. Budaya itu butuh orang yang mengerti dan cinta dari dalam. Kalau kita dari dalamnya tidak memberikan edukasi atau tentang makna, memberikan pemahaman kepada generasi, tentu dari dalam budaya itu sendiri akan hilang. Sehingga penerus-penerusnya tidak memahami bagaimana konsep budaya dan arti budaya dari budaya Manggarai itu sendiri. Gitu kakak.
1: Oke. Baik, Kak Olan. Jadi penanaman budaya sejak kecil memang sangat penting ya, agar generasi berikutnya tetap mengenal identitasnya sebagai generasi Manggarai begitu, budaya Manggarai begitu ya. Baik, Kak Olan, di tengah banyaknya pengaruh budaya modern, bagaimana caranya agar budaya Manggarai tetap relevan bagi generasi muda hari ini?
2: Baik, Kak Yulin, cara agar budaya Manggarai tetap relevan di tengah budaya modern, kuncinya itu ada satu kata, adaptasi. Okay. Bukan mengubah isinya, tetapi mengubah bungkusnya biar sampai ke anak muda. Apalagi generasi-generasi penerus ya, yang generasi Z ya, okay, gitu. Pertama kakak Yulin, masuk ke ruang mereka. Anak muda sekarang hidupnya itu di depan layar HP, di media sosial, begitu kakak. Jadi kita harus berani bikin konten budaya di TikTok misalnya, di Instagram, YouTube atau sebagainya. Bikin video yang menjelaskan tentang arti budaya atau makna budaya, sehingga makna-makna di dalam budaya itu tidak pudar, gitu kakak. Itu yang pertama kakak. Yang kedua, kasih ruang buat mereka untuk berkarya.
1: Okay.
2: Jangan cuma jadi penonton, kasih anak muda kesempatan berkolaborasi. Misalnya, songke dipadukan dengan desain baju modern, musik tradisional digabungkan dengan beat kekinian, misalnya kalau dalam media sosial sekarang kan di TikTok kan kalau lagu-lagunya yang cepat populer begitu dengan nuansa-nuansa modern gitu kan.
1: Betul sekali Kak Olan.
2: Itu yang ya Kak. Yang ketiga itu tunjukkan relevansinya. Mm-hmm. Jelaskan bahwa nilai gotong royong di dalam sebuah budaya itu merupakan kerjasama tim. Nilai okay. menghargai budaya alam begitu. Kita itu istilahnya tanpa istilahnya apa istilahnya kita hanya memperkenalkan kulitnya saja tapi maknanya tidak memperjelas gitu kan.
1: Oke. Baik, keolahan menarik sekali ya. Oke, silakan dilanjutkan.
2: Jadi menurut saya kakak, budaya Manggarai tetap bisa relevan asal kita berani beradaptasi. Ya, okay. ingat kakak kita harus berani beradaptasi cara penyampaiannya tanpa menghilangkan nilai atau makna esensinya. Isinya tetap Manggarai, bungkusnya kita istilahkan buat kekinian mengikuti perkembangan zaman kakak.
1: Oke. Okay. Oke, sangat menarik sekali ya. Jadi budaya sebenarnya tetap bisa berjalan berdampingan dengan perkembangan zaman tanpa harus kehilangan nilainya. Baik, pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita siang hari ini memberi banyak pelajaran bahwa budaya bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas yang harus terus dijaga untuk masa yang akan datang. Dan kini kita sudah berada di penghujung perbincangan kita siang hari ini ya. Baik Kolan, ini pertanyaan yang terakhir ya. Apa pesan yang paling ingin kakak sampaikan kepada generasi muda, terkhususnya generasi muda Manggarai ya, agar tidak kehilangan jati dirinya di tengah perkembangan zaman? Silakan Kak Kolan.
2: Baik, terima kasih Kakak Yulin. Pesan-pesan saya kepada generasi muda itu kita itu sebagai penyambung napas budaya, penjaga dan penerus budaya. Gunakan media sosial sebagai tempat edukasi, tempat okay. memberi informasi kepada generasi-generasi muda supaya mereka memahami esensi budaya itu sendiri. Begitu kakak. Apalagi kalau istilahnya dalam goetnya Manggarai, neka okes kuni agu kalo.
1: Betul.
2: Natas bate labar, beo bate kaeng, Repeng perde, haing tai. Itu kan makna filosofis tentang bagaimana kita harus mengingat budaya-budayanya kita. Gitu. Apalagi ada juga istilah goetnya Manggarai itu serong di siempo, empate di siame. Kita okay. harus memaknai wasiat leluhur, warisan leluhur sebagai penerus. Gitu kakak.
1: Oke. Okay. Sangat inspiratif sekali ya kak ya. Semoga pesan ini menjadi pengingat bahwa generasi muda menjaga budaya berarti menjaga jati diri dan warisan leluhur kita sendiri begitu. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita siang hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga budaya berarti menjaga identitas, menjaga sejarah, dan juga menjaga warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Baik, terima kasih untuk Kaolan yang sudah berbagi cerita, pandangan, dan inspirasi bersama pendengar RRI siang ini ya.
2: Iya kakak.
1: Oke, semoga Kak Olan dan keluarga selalu sehat dan tetap sukses.
2: Amin.
1: Oke. Baik, untuk Anda pendengar yang belum sempat mengikuti perbincangan kita secara langsung, Anda dapat menyaksikannya kembali melalui YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo. Baik pendengar, saya Ilin Amul, sampai jumpa di program Bincang Budaya berikutnya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

Masih di program Bincang Budaya Pendengar, baru saja kita menyaksikan obrolan terkait pewaris budaya ya, bersama, maksud kami warisan terkait warisan leluhur di tengah gempuran budaya modern. Masihkah generasi muda peduli dengan narasumber kita tadi, Kak Olan Rangka ya? Dan dari perbincangan kita siang ini tadi pendengar, kami bisa menyimpulkan bahwa menjaga budaya bukan hanya tanggung jawab para tetua adat atau pewaris budaya semata, tetapi menjadi tanggung jawab bersama, terutama untuk generasi muda sebagai penerus di masa depan. Dan pendengar, perkembangan zaman, modernisasi, dan juga derasnya pengaruh budaya luar memang tidak bisa dihindari. Namun, di tengah perubahan tersebut, masyarakat tetap perlu memiliki kesadaran untuk menjaga identitas dan akar budayanya sendiri agar tidak perlahan hilang.

Mendengar, budaya Manggarai bukan sekedar simbol atau tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, tetapi juga mengandung nilai kehidupan, penghormatan terhadap leluhur, kebersamaan, sopan santun, dan jati diri masyarakat Manggarai itu sendiri. Melalui perbincangan bersama narasumber kita hari ini, yaitu Kak Olan Rangka, kita juga memahami bahwa tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat generasi muda tetap merasa dekat, bangga, dan juga peduli terhadap budaya daerahnya di tengah perkembangan teknologi dan media sosial yang semakin pesat.

Karena itu pendengar, ketika budaya kita tidak lagi dikenalkan sejak dini, tidak lagi diwariskan, bahkan mulai dianggap kuno, maka perlahan masyarakat akan kehilangan identitasnya sendiri. Namun, di sisi lain, modernisasi sebenarnya tidak selalu menjadi ancaman. Jika dimanfaatkan dengan baik, perkembangan zaman dan media digital justru bisa menjadi ruang untuk memperkenalkan budaya Manggarai kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus menjadi cara baru untuk menjaga warisan leluhur agar tetap hidup dan relevan bagi generasi muda hari ini.

Oleh karena itu, pendengar, menjaga budaya harus dimulai dari hal-hal sederhana, mulai dari mengenal bahasa daerah, memahami adat istiadat, menghargai tradisi, hingga menanamkan nilai budaya sejak usia dini kepada generasi berikutnya. Karena sejatinya, ketika budaya tetap dijaga, maka sejarah, identitas, dan jati diri masyarakat juga akan tetap hidup di tengah perkembangan zaman.

Baik pendengar, semoga apa yang sudah kita bahas dan hadirkan di ruang dengar Anda dalam program Bincang Budaya siang hari ini, edisi 13 Mei 2026, dapat menambah wawasan, menjadi refleksi untuk kita bersama, sekaligus menumbuhkan rasa kepedulian kita untuk terus menjaga dan melestarikan budaya sebagai warisan leluhur yang sangat berharga. Karena budaya bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang identitas dan jati diri yang harus terus hidup di tengah perkembangan zaman. Tabe, selamat siang dan sampai jumpa di program Bincang Budaya berikutnya.

Sekitar 70% petani di Kabupaten Ende telah memanfaatkan alat pertanian modern untuk mendukung aktivitas pengolahan lahan. Bersama saya Angela But, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. 5 anggota Kodim 1630 Manggarai Barat diamankan terkait penyalahgunaan narkotika. 3 personel positif narkotika. Laporan Epi Wahab.
1: Kodim 1630 Manggarai Barat mengamankan 5 anggotanya terkait dugaan penyalahgunaan narkotika setelah menemukan paket mencurigakan berisi kristal terlarang pada 19 April 2026 lalu. Komandan Kodim 1630 Manggarai Barat, Letkol Infantri Budiman Manurung, mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari kecurigaan petugas terhadap paket kiriman melalui jasa travel dari wilayah Kecamatan Lembor yang ditujukan kepada anggota Kodim 1630 Manggarai Barat. Dirinya juga menyampaikan, barang bukti yang ditemukan berupa paket kecil kristal yang dibungkus dengan berat diperkirakan kurang dari 1 gram.
2: Yang pertama itu adalah bahwa saya harus menjelaskan dulu bahwa dari 3x24 jam kemarin kami melaksanakan penyidikan itu didapatkan 5 orang. 5 orang itu yang terindikasi. Walaupun memang tes urinnya sudah, tes urin itu 3 orang ya. 3 orang yang dari tes urin itu dia positif. Yang 2 orang yang tidak.
1: Dari hasil pemeriksaan awal, anggota berinisial A diduga sebagai pengirim utama dan mengaku telah 3 kali melakukan pengiriman. Sementara anggota berinisial I dan W diduga sebagai penerima dan S dan R diketahui positif setelah mengaku sempat dibujuk A untuk mencoba. Pada 22 April 2026, seluruh terduga pelaku beserta barang bukti resmi dilimpahkan ke Subdetasemen Polisi Militer ND guna proses hukum lebih lanjut. Adapun 5 oknum tersebut diketahui merupakan personil yang bertugas di Kodim 1630 Manggarai Barat sejak satuan tersebut diresmikan pada September 2025. Selain itu, Letkol Infantri Budiman Manurung juga menegaskan bahwa pihaknya tidak akan memberikan toleransi terhadap anggota yang terbukti melanggar hukum, khususnya dalam kasus narkotika.
2: Nah, kemarin kita sudah sampaikan, kemarin juga pada saat Jempol juga datang ke sini, pasukan sudah kami kumpulkan, kami juga sudah keliling ke Koramil 02, Lembor, dan juga ke Koramil 03 macam-macam. Begitu ada kejadian ini, langsung melaksanakan jam pemanggilan. Kami sampaikan lagi kaitannya terhadap penekanan-penekanan pimpinan yang berkaitan dengan pelanggaran, lalu yang berkaitan dengan kewalahan terlarang, kami sampaikan.
1: Dirinya juga terus memperkuat langkah pencegahan melalui jam komandan rutin, pemeriksaan mendadak, serta sosialisasi bahaya narkoba kepada seluruh personil. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.

0: pertanian saat ini. Dijelaskan, pemanfaatan alat pertanian modern dinilai membantu petani mempercepat proses pengolahan lahan serta meningkatkan efisiensi waktu kerja lapangan. Selain itu, penggunaan alsintan juga mampu menekan biaya produksi dan mengurangi ketergantungan terhadap tenaga kerja manual pertanian.
1: Secara teknis, kurang lebih sudah 70% itu petani kita sudah bisa menggunakan. Malah mereka paham benar. Sekarang panen yang tadi itu berhari-hari, sekarang 1-2 jam satu hektar sudah selesai dan menggunakan pembaik alat penanam padi. Jagungnya tanam berhari-hari, sekarang mereka sudah mau pakai alat dorong langsung benar, langsung ini.
0: Ia melanjutkan, Dinas Pertanian Kabupaten Ende terus mendorong kelompok tani memanfaatkan bantuan alat pertanian secara optimal dan bertanggung jawab bersama. Pendampingan melalui penyuluh pertanian juga dilakukan untuk meningkatkan keterampilan petani mengoperasikan berbagai alat pertanian modern secara tepat. Pemerintah daerah berharap penggunaan teknologi pertanian modern dapat meningkatkan hasil produksi sekaligus memperkuat ketahanan pangan masyarakat.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Indi.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting. Selengkapnya laporan Feriso.
4: Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting atau Genting. Program berbasis kolaborasi lintas sektor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan gizi serta pendampingan bagi keluarga berisiko stunting di wilayah Manggarai Timur. Kepala Dinas P2K BP3A Kabupaten Manggarai Timur, Pranata Kristiani Agas kepada RRI mengatakan, prevalensi stunting di daerah tersebut menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2023, angka stunting berada di kisaran 9% dan turun menjadi 8,3% pada 2024. Meski pada 2025 mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,1%, jumlah kasus secara absolut justru mengalami penurunan. Menurut Pranata, program Genting merupakan inisiatif nasional dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang difokuskan pada keluarga berisiko stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia di bawah 2 tahun. Program ini melibatkan berbagai pihak sebagai orang tua asuh, mulai dari pemerintah daerah, BUMN, perbankan, hingga tokoh masyarakat untuk memberikan bantuan sekaligus penampingan secara berkelanjutan.
5: Genting ini diharapkan menjadi upaya strategis untuk mewujudkan keluarga berkualitas, termasuk keluarga berkualitas di Manggarai Timur. Pak Bupati Manggarai Timur sangat mendukung program nasional ini dan menginstruksikan kami untuk segera mengimplementasikan untuk kegiatan Genting ini, sehingga melalui program Genting ini tentunya kita berharap bahwa semakin banyak kepedulian-kepedulian yang muncul, karena tentunya gerakan Genting ini lahir dari sebuah kesadaran bahwa stunting ini adalah masalah yang genting yang harus kita tangani bersama, mulai dari keluarga, kemudian diperkuat oleh pemerintah, dan tentunya dijaga oleh masyarakat.
4: Intervensi yang dilakukan dalam program Genting tidak hanya berupa bantuan nutrisi, tetapi juga dukungan non-nutrisi seperti penyediaan air bersih, sanitasi, edukasi keluarga, serta pemantauan kesehatan masyarakat. Pemkab Manggarai Timur juga telah menetapkan sejumlah wilayah prioritas penanganan stunting, diantaranya Kecamatan Borong, Ranamese, Elar, Elar Selatan, Congkar, dan Tanah Rata yang dinilai memiliki risiko stunting cukup tinggi. Meski demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat tantangan di lapangan, terutama terkait pola pikir masyarakat dan faktor kemiskinan. Untuk itu, edukasi dan pendampingan terus diperkuat agar masyarakat semakin memahami pentingnya pencegahan stunting sejak dini. Pemerintah berharap program Genting dapat menjadi gerakan bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan generasi Manggarai Timur yang sehat, berkualitas, dan bebas stunting. RRI Andeferi Soo melaporkan.
3: Keluhan terhadap pelayanan air minum Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende akui gangguan layanan dan siap memperbaiki. Laporan Orvinus Wula.
6: Keluhan terhadap pelayanan air minum bersih kembali disampaikan pelanggan pelaku usaha rumah makan di Kota Ende terkait distribusi air yang tidak menentu serta kondisi air yang terkadang keruh. Hal tersebut disampaikan pelaku usaha rumah makan dalam dialog singkat bersama Wakil Bupati Ende saat peluncuran mesin perekam transaksi M-POS di rumah makan. Pelaku usaha meminta adanya pembenahan serius terhadap layanan air bersih. Menanggapi aspirasi

0: Situ, Wakil Bupati Ende meminta Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu untuk segera mengambil langkah perbaikan. Wakil Bupati menegaskan pelayanan dasar seperti air bersih harus menjadi perhatian utama karena menyangkut kebutuhan masyarakat dan aktivitas usaha. Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende Hirigani mengakui persoalan distribusi air dan kualitas air keruh masih terjadi di sejumlah wilayah pelayanan. Ia menyampaikan apresiasi kepada pelanggan yang aktif menyampaikan informasi maupun kritik terhadap pelayanan perusahaan di daerah tersebut. Menurut Heri, Perumda saat ini terus melakukan pembenahan mulai dari peningkatan kualitas air, perbaikan jaringan distribusi hingga pembenahan kapasitas pelayanan pelanggan. Namun proses tersebut tidak dapat dilakukan secara instan karena membutuhkan waktu, tahapan kerja, serta dukungan pembiayaan yang besar. Ia menjelaskan kondisi air yang keruh umumnya terjadi pada saat musim hujan akibat banjir dari sumber air permukaan Kali Golvona dan beberapa mata air lain. Material lumpur yang terbawa arus mempengaruhi kualitas air sebelum masuk ke jaringan distribusi pelanggan.
1: Perlu saya sampaikan, memang yang disampaikan itu benar bahwa kita masih sedang dalam proses pembenahan, perbaikan kualitas air maupun penambahan kapasitas pelayanan ke pelanggan. Dan ini bukan pekerjaan satu hari ya. Kita butuh proses, butuh waktu, dan tentu kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak. Yang kedua, saya perlu sampaikan juga bahwa tuntutan perbaikan pelayanan itu harus dibarengi dengan investasi ya, yang relatif membutuhkan biaya yang cukup besar. Saya sangat mengharapkan juga menyampaikan kepada para pelanggan, ketika kita menuntut hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan berkualitas dan terus-menerus, saya menyarankan supaya kita juga tidak lupa dengan kewajiban.
0: Selain itu, Hirigani menyoroti tingginya piutang pelanggan yang hingga kini masih mencapai lebih dari 14 miliar. Menurutnya, perbaikan pelayanan harus berjalan seimbang dengan kesadaran pelanggan dalam mengikuti kewajiban pembayaran rekening air. Hirigani mengajak para pelaku usaha rumah makan warung maupun restoran di Kota Ende untuk menjadi pelanggan aktif Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Ende dan berharap partisipasi pelanggan dapat mendukung peningkatan pelayanan air bersih dari Perumda Tirta Kelimutu Ende. RRI Ender Finisula melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Tim pengawasan dan evaluasi Mabes TNI Angkatan Darat tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fata'atu Timur. Laporan Nicholas Makuleli.
3: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi Wasef Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fata'atu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten Ende. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Caksiono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 Ende. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fata'atu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fata'atu Timur. Brigjen TNI Fajar Cahciono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 Ende, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fata'atu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personil Polres Ende, serta masyarakat setempat.
4: Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah

0: dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
1: Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Lebata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat meski belum mendapat alokasi dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Berbagai kendala teknis kini terus dibenahi agar program tersebut dapat direalisasikan tahun depan. Laporan Ricardo Scotta.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan sekolah rakyat, meskipun hingga tahun 2026, daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Wajarang, dengan luas lahan sekitar 9 hektar. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, saat diwawancara RRI pada Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, proses pengusulan sekolah rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut. Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan sekolah rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan. Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Paulus Maran mengatakan keberadaan sekolah rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.
4: Kita sudah proses ke pusat, ajukan proposal sekolah rakyat itu. Kemudian untuk tahun ini, Kabupaten Lembata belum dapat jatah. Mungkin mudah-mudahan tahun depan lah. Ya, sudah, kami sudah ajukan ke pusat. Mungkin nanti dalam waktu 1-2 bulan ke depan, kami sudah koordinasi untuk yang belum-belum itu, terutama terkait dengan kemiringan dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti kami koordinasi lagi dengan pihak kementerian.
3: Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan sekolah rakyat di Wajarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. RRI ND Ricardo Scotta melaporkan.
2: Turnamen sepak bola Piala Bupati NDU17 tahun 2026 disiapkan sebagai ruang pencarian talenta muda terbaik ND untuk menghadapi Soratin Cup. Selengkapnya laporan Rahma Suci.
5: Ketua Panitia Turnamen Piala Bupati U17 PSSI ND, Julianus Lagapasa mengatakan kompetisi tersebut merupakan agenda tahunan dari PSSI Kabupaten ND dalam rangka mempersiapkan untuk menghadapi Soratin U17. Sebanyak 20 tim SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten ND dipastikan ambil bagian dalam turnamen tersebut. Panitia juga membuka peluang untuk menggabungkan sekolah dalam satu tim guna memperluas partisipasi atlet muda. Menurut Lagapasa, turnamen akan menggunakan regulasi Piala Soratin U17 nasional dengan format setengah kompetisi dan verifikasi usia pemain dilakukan bersama tim keabsahan PSSI Kabupaten ND guna memastikan seluruh peserta sesuai dengan kategori umurnya.
6: Untuk peserta, total ada 20 tim yang kami rencanakan, yang mana 20 tim ini mewakili SMA, SMK, dan MA se-Kabupaten ND. Untuk 20 tim ini kami tidak membatasi hanya satu sekolah, tetapi bisa merger atau bergabung 2-3 sekolah. Ini untuk menjawab pemerataan, di mana di Kabupaten ND ini ada sekitar 50-an SMA, SMK, atau MA.
5: Ia menambahkan ajang tersebut juga menjadi ruang evaluasi pembinaan sepak bola usia muda di Kabupaten ND. Tidak hanya bagi pemain, tapi juga untuk meningkatkan pengalaman pelatih dan juga wasit lokal. Selain itu, PSSI Kabupaten ND juga akan menurunkan tim talent scouting untuk memantau pemain potensial yang nantinya direkomendasikan untuk memperkuat PSND pada ajang Soratin U17. Melalui turnamen ini diharapkan lahirnya bibit-bibit pesepak bola muda berbakat yang mampu bersaing di tingkat provinsi maupun nasional. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Berita siang hari ini edisi Rabu 13 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Jelabut mengucapkan selamat siang dan salam sukses.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja toh.
5: Sesekali jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Dangdut, dangdut adalah kita. Baik pendengar, sekarang waktunya kita berjoget tipis-tipis ya. Kami akan menghadirkan program acara Pro Dangdut di siang hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang beristirahat di perjalanan, di rumah ataupun masih sibuk bekerja, tenang saja pendengar, karena sore hari ini kami akan menemani Anda dengan alunan musik dangdut yang akan siap bikin suasana Anda jadi lebih seru dan lebih berwarna begitu ya. Karena musik dangdut bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga teman terbaik untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas begitu benar. Mulai dari dangdut klasik, dangdut koplo, hingga lagu-lagu dangdut hits yang mungkin sudah akrab di telinga Anda. Dan semuanya sudah siap kami hadirkan di ruang dengar Anda sore ini pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda, mengirim salam ataupun menyapa seorang di luar sana lewat lagu dangdut, silakan bergabung bersama kami di 081-238-231-987. Untuk mengawali perjumpaan kita di Pro Dangdut sore ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu yang mungkin sangat familiar di telinga Anda ya, yaitu No Comment yang dinyanyikan oleh Bunda Korla. Selamat mendengarkan.

Benar-benar baru saja kita mendengarkan lagu yang berjudul No Comment ya, yang pastinya bikin suasana sore Anda jadi semakin asik dan semangat. Nah, untuk Anda yang sejak tadi masih sibuk beraktivitas ya, menurut kami, maksud kami, yuk naikkan dulu semangat Anda sore ini. Kalau capek sedikit, goyang tipis-tipis boleh lah ya, mendengar. Karena musik dangdut memang paling pas untuk menemani sore hari, bikin suasana jadi lebih santai, lebih hangat, dan tentunya bisa mengusir rasa penat ya setelah beraktivitas seharian. Baik, benar, sekali lagi kami sampaikan untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda ataupun mengirim salam untuk seseorang begitu ya, Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987.

0: guys, welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa. Aku bisanya lagu

0: Wah, hebat. By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, dia tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Oke, pendengar, masih dengan program Pro Dangdut ya. Semoga sore hari ini tetap seru dan penuh semangat ya. Untuk Anda yang masih beraktivitas, tetap hati-hati. Dan jangan lupa menikmati suasana sore dengan hati yang santai. Kalau pekerjaan mulai terasa penat, tenang saja. Biar musik dangdut sore ini yang akan membantu menghibur dan mengembalikan mood Anda. Karena terkadang cukup dengan lagu dangdut favorit dan sedikit goyang yang tipis-tipis, suasana hati Anda bisa kembali happy gitu ya. Baik, benar, untuk Anda yang ingin merequest lagu dangdut favorit Anda, dan juga untuk Anda yang ingin mengirim salam untuk keluarga, mungkin untuk pacar ataupun mantan gitu ya, atau mungkin dari Anda ada yang ingin curhat ya, Anda bisa mengirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetap semangat benar, karena masih banyak lagu dangdut pilihan yang akan kami siapkan untuk Anda pendengar untuk sore ini, untuk menemani aktivitas Anda di sore ini ya. Sore ini begitu maksud kami. Baik pendengar, lagu berikutnya yang akan kami putarkan yaitu lagu dari Citata yang berjudul Goyang Dumang. Selamat mendengarkan.

0: Sayang.
1: Hmm.
0: Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke? Okay?

0: Beda halnya denganku.
1: Kamu yang gak becus mengurus rumah
0: aku
1: tangga.
0: Selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu.

0: satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Di hati saya, wih, sedih sekali ya Dina ya. Waduh, semangat terus ya Kak Dina. Kadang yang paling sakit itu bukan kehilangan orangnya, tapi kenangannya yang masih suka datang tiba-tiba. Tapi tenang Kak Dina, sore ini jangan terlalu sedih ya, karena di program Dut, patah hati boleh, tapi semangat jangan sampai ikut patah. Baik, benar, berikut ini langsung saja kita hadirkan lagu request dari Dina di Lamtoro. Tetap semangat Kak Dina dan tetap bersama kami, karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Prodangdut, dangdut adalah kita. Baik pendengar, sepertinya waktu kita di program acara Prodangdut masih terlalu banyak ya. Untuk Anda yang ingin merequest lagu, kami sampaikan ulang ya. Sekali lagi untuk Anda yang ingin merequest lagu, lagu dangdut favorit Anda terkhususnya, ataupun ingin mengirim salam untuk keluarga, untuk teman yang lagi bekerja begitu ya, atau lagi di tempat tongkrongan, atau mungkin Anda yang lagi patah hati, Anda bisa langsung curhat langsung melalui layanan WhatsApp kami ya di 081238231987. Baik pendengar, tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo di program Prodangdut. Prodangdut adalah kita.

0: gak salah kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya.
2: Hus.
1: Ih, apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu. Kan

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, masih dengan program Pro Dangdut ya. Untuk Anda yang sekarang lagi hiruk pikuk menghadapi aktivitas sore ini, Anda bisa bergabung bersama kami dalam program acara Pro Dangdut ya. Anda bisa mengirimkan salam ya ke line WhatsApp kami dengan request lagu. Terus ingin, mungkin ada dari Anda yang ingin mengirim salam untuk orang-orang favorit Anda, misalnya untuk keluarga, pacar, sahabat ya. Ataupun Anda ingin menelpon ya, menelpon tipis-tipis melalui via WhatsApp kami di 081-238-231-987. Ayo pendengar, jangan sampai ketinggalan ya. Karena kita di program acara Pro Dangdut tinggal beberapa menit. Sangat disayangkan ketika Anda tidak merequest lagu begitu ya. Karena terkadang ketika kita mendengar lagu dangdut, tubuh kita akan refleks bergoyang tipis-tipis begitu, bergorang goyang ria begitu ya. Jadi untuk Anda yang ingin menambah semangat Anda di sore ini ya, di sela-sela aktivitas yang masih begitu padat, Anda bisa bergabung bersama kami melalui layanan WhatsApp kami di 081-238-231-987. Karena di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kilogram. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tahukah Sobat RRI, di salah satu kota kecil di pesisir utara Jawa, ada batik yang warnanya merah menyala. Motifnya penuh cerita, dan proses pembuatannya diwariskan lintas budaya selama ratusan tahun. Itulah batik Lasem, batik yang lahir dari pertemuan unik budaya Jawa dan Tionghoa. Sebuah mahakarya yang bukan hanya indah, tapi juga menyimpan kisah sejarah yang panjang. Untuk memahami batik Lasem, kita harus kembali ke abad ke-15. Saat itu, Laksamana Cheng Ho berlayar dari Tiongkok dan berkunjung ke berbagai pelabuhan Nusantara. Salah satu pengikutnya, Binang Un, bersama istrinya Nalini memilih menetap di pesisir Lasem. Mereka hidup berdampingan dengan masyarakat Jawa setempat. Dan dari sinilah, budaya Tionghoa mulai berakulturasi dengan tradisi pesisiran Jawa. Dan hasilnya, kesenian yang kemudian mewarnai sejarah Lasem, termasuk batiknya. Salah satu ciri paling terkenal dari batik Lasem adalah warna merah darah ayam atau yang disebut abang getih pitik. Warna merah ini bukan sembarang merah. Konon, teknik pewarnaannya dibawa oleh perempuan-perempuan Tionghoa, lalu dipadukan dengan teknik membatik masyarakat Jawa. Hasilnya adalah warna merah yang kuat, berani, dan khas. Warna yang tak mudah ditemui pada batik dari daerah lain di Indonesia. Bagi masyarakat Tionghoa, merah melambangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara bagi masyarakat Jawa, merah identik dengan keberanian dan kekuatan. Satu warna, dua makna, yang menyatu dalam kain Lasem. Motif batik Lasem juga menjadi bukti paling kuat tentang percampuran dua budaya. Beberapa motif yang paling dikenal adalah burung hong, satah phoenix, melambangkan keanggunan dan keabadian, simbol penting dalam budaya Tionghoa. Naga, motif kekuasaan yang diadaptasi ke dalam alur gambar batik Jawa. Kericakan, sata swastika, motif lama yang sering muncul dalam ornamen Tionghoa, kemudian diolah kembali dalam estetika batik Lasem. Gunungan dan awan, mega mendung, simbol kehidupan, perjalanan, dan harapan. Setiap motif bukan sekedar hiasan, melainkan cerita perjalanan dua budaya yang saling memperkaya. Lasem sendiri dikenal sebagai Tiongkok kecil karena kuatnya pengaruh Tionghoa di wilayah ini. Bangunan-bangunan tua, rumah merah, hingga kelenteng bersejarah menjadi bagian dari lanskap Lasem. Para pengusaha batik Tionghoa di masa lalu berperan besar mengembangkan industri batik di daerah ini. Mulai dari pewarnaan, pemasaran, hingga distribusi ke berbagai wilayah Nusantara. Namun para perajin Jawa pun punya peran penting, terutama dalam proses membatik dan pengembangan motif. Sebuah kolaborasi alami yang terjadi jauh sebelum istilah kolaborasi budaya populer. Hingga kini, batik Lasem tetap menjadi kebanggaan masyarakat Rembang. Banyak perajin muda yang mulai kembali menghidupkan tradisi ini dengan tetap mempertahankan warna merah khas Lasem. Produk batik Lasem pun semakin dikenal, mulai dari fashion lokal, pameran batik, hingga pasar internasional. Namun yang terpenting adalah nilai sejarahnya, bahwa batik Lasem adalah simbol harmoni dua budaya besar yang menyatu dalam kain. Kini Sobat RRI sudah tahu, batik Lasem bukan sekedar kain, tetapi bukti bahwa Indonesia tumbuh dari keberagaman, pertemuan budaya, dan keharmonisan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Sombo kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
4: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo. Kanal

0: Totebek. Apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia. RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Baik pendengar, tak terasa kebersamaan kita sore ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani, ikut bergoyang ataupun mengirim salam dan berbagi cerita di ruang dengar kami sore ini ya. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan bisa menghibur Anda dan juga menambah semangat setelah menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Dan untuk Anda yang masih melanjutkan aktivitas, tetap hati-hati ya di perjalanan, jaga kesehatan, dan jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak ya pendengar. Baik pendengar, saya Irina Amul pamit undur diri dari program acara Pro Dangdut ya. Namun jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada program menarik yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, yaitu ada program Indonesia Cerdas. Baik pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Halo Sobat RRI, pernahkah kalian mendengar tentang kapal pinisi? Ya, inilah mahakarya bahari dari Sulawesi Selatan yang menjadi saksi sejarah perjalanan pelaut nenek moyang bangsa Indonesia. Sejak berabad-abad lalu, pelaut Bugis dan Makassar dikenal sebagai pengelana samudera yang ulung. Mereka membangun kapal dengan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun, hingga lahirlah sebuah karya agung, kapal pinisi. Pinisi bukan sekadar kapal layar, ia adalah simbol kejayaan maritim Nusantara. Dengan dua tiang utama dan 7 layar, kapal ini dirancang untuk berlayar jauh, menembus gelombang besar. Dari perairan Nusantara, pinisi menjelajah sampai ke Australia, India, bahkan hingga Afrika Timur. Bayangkan sobat, tanpa teknologi modern, nenek moyang kita sudah menjadi pelaut dunia. Tapi lebih dari sekedar transportasi, pinisi juga menyimpan filosofi. Setiap tiang, layar, dan kayu yang digunakan punya makna tentang keseimbangan, keberanian, dan persatuan. Proses pembuatannya pun tidak asal-asalan. Dimulai dengan ritual adat, doa, hingga gotong royong. Seakan menegaskan bahwa pinisi lahir bukan hanya dari tangan, tapi juga dari jiwa dan doa masyarakatnya. Sobat RRI, tahukah kalian? Pada tahun 2017, UNESCO mengakui seni pembuatan kapal pinisi sebagai warisan budaya tak benda dunia. Pengakuan ini meneguhkan bahwa pinisi bukan hanya milik Indonesia, tapi juga milik peradaban dunia. Kini, meski zaman sudah modern, kapal pinisi tetap berlayar. Banyak yang digunakan sebagai kapal wisata, membawa para pelancong menikmati indahnya laut Indonesia di Labuan Bajo, Raja Ampat, hingga Wakatobi. Namun, satu hal tak pernah hilang, semangat para pelaut nenek moyang yang berani mengarungi lautan luas. Kapal pinisi adalah bukti nyata bahwa Indonesia adalah bangsa bahari. Ia mengingatkan kita bahwa identitas kita tak bisa dipisahkan dari laut. Dan selama layar pinisi masih berkibar, semangat pelaut nenek moyang kita akan terus hidup, menembus zaman, membawa inspirasi bagi generasi bangsa. Sobat RRI, mari kita jaga warisan ini, karena kapal pinisi bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga lambang kebanggaan Indonesia di mata dunia. Kapal pinisi, saksi sejarah pelaut nenek moyang.

adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
1: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: So we're up against a master thief. Assassin.
5: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya gak ganggu kita lagi.
6: Our depan to my tat.
7: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
8: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

0: Pro 1.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul masih menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar edisi 13 Mei 2026 dalam program Indonesia Cerdas ya. Baik pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saat ini, yaitu pendidikan di era digital, peluang atau tantangan. Baik pendengar, berhubung karena sekarang lagi ada program Indonesia Cerdas begitu ya, maka kami akan mengangkat tema pembahasan terkait pendidikan di era digital, apakah sebagai peluang atau tantangan. Pendengar, perkembangan teknologi saat ini membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Kalau dulu, belajar diidentik dengan buku cetak dan ruang kelas. Tapi sekarang, belajar bisa dilakukan di mana saja melalui handphone, laptop, dan juga internet. Bahkan, hanya melalui gadget, seseorang bisa mengakses ribuan informasi dan juga materi pembelajaran dari berbagai belahan dunia. Tentunya ini menjadi peluang yang sangat besar bagi dunia pendidikan karena teknologi membantu proses belajar menjadi lebih mudah, cepat, dan fleksibel. Pendengar, saat ini banyak siswa dan mahasiswa memanfaatkan internet untuk mencari materi pelajaran, mengikuti kelas online hingga mengembangkan keterampilan baru. Guru dan tenaga pendidik juga mulai menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran maksud kami agar proses belajar menjadi lebih menarik dan juga interaktif. Namun, pendengar di balik berbagai kemudahan tersebut, maksud kami di era digital juga menghadirkan tantangan yang tidak sedikit. Salah satunya adalah menurunnya fokus belajar akibat terlalu banyak distraksi dari media sosial dan hiburan digital. Dan juga pendengar, tidak sedikit pelajaran yang awalnya membuka handphone untuk belajar tetapi akhirnya justru sibuk scrolling media sosial atau bermain game. Selain itu, derasnya arus informasi di internet juga membuat kita harus lebih bijak dalam memilih informasi yang benar dan juga bermanfaat begitu ya. Karena tidak semua informasi di media sosial dapat kita percaya. Mendengar, tantangan lainnya adalah menurunnya minat membaca dan kurangnya interaksi sosial secara langsung. Padahal mendengar, komunikasi atau membaca tetap menjadi bagian penting dalam proses pendidikan. Karena itu, penting bagi generasi muda untuk mampu menggunakan teknologi secara bijak. Gunakan gadget sebagai alat untuk belajar dan berkembang, bukan hanya untuk hiburan semata. Pendidikan di era digital sebenarnya bukan tentang seberapa canggih teknologi yang digunakan, begitu ya, tetapi tentang bagaimana teknologi itu dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas belajar dan membangun generasi yang lebih cerdas. Karena sehebat apapun teknologi, tetap dibutuhkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga semangat belajar dari dalam diri masing-masing. Dan pendengar, peran orang tua dan lingkungan juga sangat penting dalam mendukung pendidikan di era digital seperti sekarang ini. Mendampingi anak saat menggunakan gadget, mengontrol waktu penggunaan media sosial, dan juga membangun kebiasaan belajar yang baik menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan bersama. Karena pendidikan pendengar bukan hanya tugas sekolah begitu ya, tetapi tanggung jawab kita semua. Di tengah perkembangan zaman yang begitu sangat cepat, generasi muda dituntut untuk terus belajar, kreatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Namun di saat yang sama, nilai-nilai sopan santun, etika, dan budaya belajar juga harus tetap dijaga. Karena kecerdasan bukan hanya tentang kemampuan akademik, tetapi juga tentang karakter dan cara seseorang bersikap dalam kehidupan. Baik pendengar, semoga pembahasan kita sore ini terkait belajar di era digital bermanfaat untuk Anda begitu ya. Dan juga mari gunakan teknologi dengan bijak, terus belajar, dan terus berkembang menjadi generasi yang cerdas dan juga berkarakter. Baik pendengar, tetap bersama kami karena saya Yulin Amul akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke. Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul.
2: Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Pradua untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program Indonesia Cerdas ya. Jika tadi kita membahas terkait pendidikan di era digital sekarang, maka berikutnya tema yang akan kita bahas yaitu kenapa banyak anak muda kehilangan fokus saat belajar. Pendengar, di era seperti sekarang ini, menjaga fokus saat belajar menjadi tantangan yang cukup besar bagi banyak orang. Bukan hanya pelajar, tetapi juga mahasiswa, bahkan orang dewasa. Banyak yang merasa sulit untuk berkonsentrasi, cepat bosan, mulai terdistraksi, dan akhirnya belajar menjadi tidak maksimal. Padahal, fokus adalah salah satu kunci penting dalam proses belajar. Karena ketika seseorang mampu fokus, maka materi akan lebih mudah dipahami dan pekerjaan juga bisa selesai dengan lebih baik. Pendengar, salah satu penyebab utama menurunnya fokus belajar saat ini adalah penggunaan gadget dan media sosial yang berlebihan. Kita hidup di zaman di mana notifikasi handphone terus muncul setiap saat begitu ya. Mulai dari pesan masuk, video pendek, game, hingga media sosial yang membuat perhatian seseorang mudah teralihkan. Jika sedikit pelajar yang awalnya ingin belajar, tetapi akhirnya malah sibuk scrolling media sosial selama berjam-jam. Akibatnya, waktu belajar berkurang dan konsentrasi menjadi terganggu. Pendengar, selain gadget, kurangnya istirahat juga sangat memengaruhi fokus belajar kita. Banyak anak muda sekarang terbiasa tidur larut malam karena bermain handphone atau menonton konten digital. Padahal otak membutuhkan waktu istirahat yang cukup agar dapat bekerja dengan baik. Kurang tidur membuat tubuh cepat lelah, sulit berkonsentrasi, dan mudah kehilangan semangat belajar. Karena itu pendengar, menjaga pola tidur itu sangat penting untuk mendukung proses belajar ya. Pendengar, faktor lingkungan juga sangat memengaruhi konsentrasi seseorang. Suasana yang terlalu bising, tempat belajar yang tidak nyaman, atau terlalu banyak gangguan di sekitar bisa membuat seseorang sulit fokus. Karena itu pendengar, penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan tenang agar proses belajar menjadi lebih efektif. Karena terkadang tekanan dan overthinking juga membuat seseorang sulit fokus gitu ya. Misalnya terlalu memikirkan nilai, tuntutan orang lain, atau merasa takut gagal. Akibatnya, pikiran menjadi penuh dan sulit berkonsentrasi saat belajar. Karena itu pendengar, penting bagi generasi muda sekarang untuk belajar mengelola stres atau tidak terlalu keras terhadap diri sendiri. Belajar memang sangat penting gitu ya, tetapi jaga kesehatan mental juga harus dijaga. Lalu bagaimana cara menjaga fokus saat belajar? Yang pertama yaitu cobalah untuk mengatur waktu belajar dengan baik. Belajar tidak harus terlalu lama, tetapi harus konsisten. Misalnya, belajar selama 30 menit, lalu istirahat beberapa menit agar otak tidak terlalu lelah. Yang kedua, kurangi distraksi dari gadget saat belajar. Jika perlu, simpan handphone Anda sejenak atau matikan notifikasi agar perhatian tidak mudah terpecah. Yang ketiga yaitu biasakan tidur cukup dan menjaga pola hidup sehat. Mendengar, karena tubuh yang sehat sangat berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan berkonsentrasi. Jangan lupa untuk membangun semangat belajar ya dari dalam diri Anda sendiri. Belajar bukan hanya tentang nilai ataupun tugas sekolah, tetapi belajar adalah proses untuk menambah ilmu, mengembangkan diri, dan juga mempersiapkan masa depan. Karena ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi bekal yang penting untuk kehidupan di masa mendatang. Pendengar, di tengah perkembangan teknologi seperti sekarang, generasi muda memang memiliki tantangan yang berbeda dibanding zaman dulu gitu ya. Namun teknologi sebenarnya bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat jika Anda menggunakannya dengan bijak. Gunakan gadget untuk mencari informasi positif, belajar hal baru, dan juga mengembangkan kemampuan diri Anda. Bukan hanya untuk hiburan semata. Karena kehilangan fokus saat belajar memang hal yang wajar gitu ya. Tapi jangan sampai hal itu membuat kita menyerah untuk terus berkembang. Mulailah dari kebiasaan kecil, belajar mengatur waktu, menjaga kesehatan, dan membangun disiplin diri sedikit demi sedikit. Karena kesuksesan, maksud kami kesuksesan besar, biasanya dimulai dari hal kecil begitu ya, kebiasaan kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau secara konsisten. Baik pendengar, semoga pembahasan kita sore hari ini bisa memberikan manfaat dan motivasi untuk kita semua gitu ya. Tetap semangat belajar, tetap percaya pada proses, dan jangan pernah berhenti berkembang menjadi lebih baik. Tetap bersama kami di Pro 1 RI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Kita itu awesome generation.

Sobat RRI, pernahkah kamu menikmati semangkuk soto dan bertanya-tanya kenapa rasanya bisa berbeda-beda di tiap daerah di Indonesia? Nah, di segmen Sekarang Anda Tahu kali ini, kita akan mengulik rahasia di balik keunikan soto Nusantara. Soto adalah salah satu hidangan khas Indonesia yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Asal-usulnya tidak bisa dilepaskan dari pengaruh budaya Tionghoa dan Jawa. Awalnya, soto dikenal sebagai sup berkuah bening dengan potongan daging, kemudian berkembang dengan tambahan rempah-rempah khas Indonesia. Seiring waktu, setiap daerah mulai menyesuaikan soto dengan bahan lokal dan selera masyarakat setempat. Inilah yang membuat soto begitu istimewa. Rasanya berbeda-beda tergantung daerah. Soto Betawi dari Jakarta menggunakan santan dan daging sapi, memberi rasa gurih yang kaya. Soto Lamongan khas Jawa Timur terkenal dengan suwiran ayam dan kuah bening gurih yang segar. Soto Banjar dari Kalimantan memiliki cita rasa manis dengan tambahan rempah khas seperti kayu manis dan cengkih. Soto Padang di Sumatera Barat berbeda lagi, disajikan dengan daging sapi yang digoreng bukan direbus. Setiap versi soto ini mencerminkan budaya, bahan lokal, dan selera masyarakatnya masing-masing. Bahkan cara penyajiannya pun punya ciri khas, mulai dari tambahan kerupuk, perkedel, hingga emping. Soto bukan sekadar makanan, tapi juga cerminan kekayaan budaya Indonesia. Lewat semangkuk soto, kita bisa mengenal sejarah, tradisi kuliner, dan kreativitas masyarakat dalam mengolah bahan lokal menjadi hidangan yang lezat. Tak heran, soto menjadi hidangan favorit yang bisa dinikmati kapan saja dari warung pinggir jalan hingga restoran mewah. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa soto bisa berbeda-beda di tiap daerah. Perpaduan sejarah, budaya, bahan lokal, dan kreativitas masyarakat. Setiap semangkuk soto adalah kisah rasa yang unik menunggu untuk dinikmati. Kalau kamu ingin terus menelusuri fakta menarik tentang kuliner, budaya, dan sejarah Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293 di Prakarta.

0: Selamat sore, pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Radio Republik Indonesia, Kupang, ND, dan Atambua. Untuk edisi hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore berjaringan. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Inilah Warta NTT Sore berjaringan selengkapnya. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Berikut laporan Nikolaus Makumeli.
1: Dalam rangka memastikan pelaksanaan program TMMD ke-128 berjalan optimal, Tim Pengawasan dan Evaluasi WASEF Mabes TNI Angkatan Darat melaksanakan kunjungan kerja ke lokasi TMMD di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kegiatan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan pada Selasa 12 Mei 2026. Kunjungan tersebut dipimpin oleh Brigjen TNI Fajar Caksiono bersama rombongan didampingi Mayor CKE Hilman Ridlo. Kehadiran tim WASEF bertujuan untuk melakukan pengawasan sekaligus evaluasi terhadap progres kegiatan TMMD yang sedang berlangsung di wilayah Kodim 1602 ND. Dalam kunjungannya, tim pengawasan dan evaluasi meninjau secara langsung sasaran fisik berupa pembukaan badan jalan yang menghubungkan Desa Alipo dan Desa Fataatu Timur, serta melihat hasil pembangunan lainnya seperti MCK dan program unggulan TNI Angkatan Darat. Selain itu, tim juga mengecek pelaksanaan kegiatan non-fisik yang dilaksanakan oleh Satgas TMMD, diantaranya pengobatan gratis bagi masyarakat di Desa Fataatu Timur. Brigjen TNI Fajar Caksiono menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini penting untuk memastikan seluruh program TMMD berjalan sesuai rencana, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa program TMMD ini adalah merupakan program nasional yang melibatkan dari seluruh komponen bangsa. TNI sebagai leading sektor dibantu oleh komponen lain, baik dari pemerintah daerah, mulai dari Pak Kades sampai Pak Bupati, dan rekan-rekan kami Polri, maupun instansi yang lainnya. Juga dari ketua adat dan tokoh masyarakat lainnya. Nah, program ini itu adalah untuk mempercepat pembangunan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga terciptanya kemanunggalan TNI. Memang merupakan tugas kami dari tim WASEF atau pengawasan dan evaluasi untuk melihat sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan. Bahwa program ini yang tadi saya sampaikan dimulai dari bottom up itu melalui tahapan baik dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan hingga dengan pengakhiran. Puji Tuhan, syukur Alhamdulillah, saya melihat progres ini pun juga tadi saya sudah menerima kami berbincang dengan masyarakat yang merasakan dampaknya langsung bahwa progres ini sudah berjalan dengan baik. Dan kemarin kami sudah menerima paparan dari Dansatgas, beliau melaksanakan paparan di Kodim, saya pun juga sudah mengetahui bagaimana dari perkembangan kegiatan ini, dan mudah-mudahan yang tadi saya sampaikan dapat mendukung kesejahteraan masyarakat dan rakyat yang dirasakan. Demikian.
1: Tim WASEF Mabes TNI Angkatan Darat didampingi Dandim 1602 ND, Lektor Infanteri Dwi Hari Wibowo, dan diterima secara kekeluargaan oleh Camat Wewaria, Kepala Desa Fataatu Timur, tokoh masyarakat, Satgas TMMD, personel Polres ND, serta masyarakat setempat. Dengan adanya kunjungan tim WASEF, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-128 di wilayah Kodim 1602 ND dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebersamaan dan gotong royong antara TNI dan warga menjadi salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan TMMD di wilayah ini. RRI ND Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Bupati Belu minta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla dengan memperkuat koordinasi dan pencegahan. Berikut laporan Feby Leolede.
3: Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang paling rentan mengalami kekeringan akibat dampak fenomena El Nino Godzilla yang terus terjadi saat ini. Kondisi tersebut diperkirakan memicu musim kemarau lebih panjang dengan tingkat kekeringan yang tinggi di sejumlah daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki fase kemarau. Situasi ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, terutama di wilayah

0: sumber mata air, serta cadangan air yang ada di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan secara maksimal selama musim kemarau berlangsung. Selain itu, Bupati juga meminta seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan, termasuk memastikan distribusi air bersih bagi masyarakat.
1: Kita sudah masuk di musim kemarau. Tugas Dinas Pertanian sangat berat. Dinas Pertanian sangat berat karena apa? Menurut BMKG, kita akan menghadapi El Nino Godzilla, yaitu satu fenomena yang mana kekeringannya akan lebih parah dari tahun sebelumnya. Saya menghimbau kita semua yang ada bersama-sama mensiasati keadaan, bersama-sama mengidentifikasi embung, sumber mata air dan lain sebagainya agar kita bisa survive di saat kekeringan El Nino Godzilla ini.
0: Bupati Wililai berharap seluruh elemen masyarakat turut berperan aktif menjaga sumber air dan menggunakan air secara bijak selama musim kemarau. Diakuinya kesiapsiagaan sejak dini menjadi kunci untuk mengurangi risiko krisis air dan dampak lain yang ditimbulkan akibat perubahan cuaca ekstrim. Pemerintah Kabupaten Belu juga akan terus berkoordinasi dengan BMKG serta instansi terkait lainnya guna memantau perkembangan cuaca dan mengambil langkah cepat apabila terjadi kondisi kekeringan. Eraria Tambua, Febi Lede, Purkan.
2: Program makan bergizi gratis membawa dampak positif bagi siswa SD Gemit Oelunggu, Kabupaten Rotendao. Selain membantu memenuhi kebutuhan gizi anak, program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan prestasi belajar siswa. Berikut laporan Rudi Hartono.
3: Program makan bergizi gratis atau MBG yang dicadangkan Presiden Prabowo Gibran sangat memberikan dampak positif bagi siswa di SD Gemit Oelunggu. Hal ini disampaikan Kepala Sekolah SD Gemit Oelunggu, Johan Dwi Paulus Lun, yang akrab disapa Adi Lun, ketika diwawancarai RRI di ruang kerjanya Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, 112 siswa dan guru menerima manfaat dari program MBG selain membantu kebutuhan gizi anak. Program ini juga dinilai meningkatkan kehadiran dan semangat belajar siswa.
4: Untuk SD Gemit Oelunggu penerima manfaatnya siswa 103. Dan kalau kami guru, Bapak Ibu guru ada 9. Jadi totalnya 112. Ada manfaat yang luar biasa yang kami rasakan dari pihak sekolah yang kami amati kepada anak-anak. Itu yang pertama dari tingkat kehadirannya, Bapak. Adanya MBG ini maka anak-anak tidak... Walaupun tidak sempat sarapan di sekolah, tapi di rumah, tapi sampai di sekolah mereka sarapan. Mereka makan pagi di MBG dan itu sangat bermanfaat.
3: Lebih lanjut, Johan Dwi Paulus Lun mengatakan program MBG juga berdampak pada tingkat kehadiran siswa yang tetap stabil meski memasuki musim panen dan musim tanam. Menurutnya sebelum ada program tersebut, banyak siswa yang kerap tidak masuk sekolah karena kurang mendapat perhatian saat orang tua bekerja di kebun.
4: Tapi semenjak ada MBG, rata-rata kehadiran anak itu tetap normal, walaupun musim panen atau musim tanam juga mereka tetap, kehadiran anak tetap seperti biasa. Itu manfaat yang kedua. Dan yang ketiga juga saya melihat bahwa dari prestasi belajar juga meningkat.
3: Sementara itu, seorang siswi kelas 5 SD Gemit Welunggu, Devri Apriani Bea, mengatakan program makan bergizi gratis ini sangat bermanfaat baginya dan dirinya berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program makan bergizi gratis ini.
5: Setelah menerima MBG, jadi tidak terlalu makan banyak jajan dari luar dan juga orang tua tidak kasih uang, jadi bisa lebih ringan meringankan kerjaan orang tua. Terima kasih Bapak Presiden Prabowo karena sudah memberikan kami MBG yang begitu enak bagi kami.
3: Pihak sekolah berharap program makan bergizi gratis ini dapat terus berjalan karena dinilai membantu meningkatkan kesehatan, kehadiran serta kualitas belajar siswa di sekolah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di www.rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya, Bumdes Lentera Desa Kabuna, Kabupaten B.

0: Lalu bergerak dalam usaha retail minimarket dan omset pendapatan per bulan di atas 60 juta rupiah. Berikut laporan Ferdinand Asi.
1: Pengelolaan badan usaha milik Desa Bumdes Desa Kebuna Kabupaten Belu memberikan dampak positif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi juga melalui Bumdes membuka lapangan kerja. Terdapat 3 kegiatan pengelolaan Bumdes Desa Kebuna. Sektor retail, usaha minimarket Resmar, pertanian, budidaya hortikultura, dan penjualan pakan. Direktur BUMDES Desa Kebuna Fred Belek pada RRI saat ditemui Senin 11 Mei 2026 menjelaskan BUMDES Desa Kebuna penyertaan modal anggaran dana desa ADD tahun 2025 yakni sebesar 280 juta rupiah. 20% dana desa untuk pengelolaan BUMDES pada awalnya direncanakan budidaya pertanaman hortikultura. Hitung-hitungan rasio keuntungan kecil dianggap merugi. Pada akhirnya, fokus usaha perdagangan dengan buka minimarket Freshmart Bumdes Lentera Kebuna.
2: Semua pengadaan fisik ya, di desa itu disuplai oleh Bumdes Lentera Kebuna. Nah, tahun lalu kita mendapatkan tambahan modal 280 juta dengan modal 20% dari akhirnya dana desa. Ya. Nah, itu kami alokasikan untuk sebenarnya kultur awalnya. Karena itu sinkron dengan pembukaan program dari Kementerian Pertanian. Tetapi setelah kami analisa, itu rasionya 0,51 sekian, jadi itu masih rugi. Sehingga rencana awal jual sekecil kami kemudian merubah menjadi minimarket yang sedikit lebih modern misalnya, lebih terbuka karena kita berseberangan langsung dengan kampus Universitas Timur, ada ratusan mahasiswa di sana, kita juga dekat puskesmas, ada istri juga, dan juga jalur utama Timur Leste.
1: Ia menyebut membuka minimarket peluang usaha menjanjikan dekat Universitas Timur, Tembua, puskesmas, sekolah, dan jalur utama Timor Leste, pengunjung mencari kebutuhan tersedia. Hal ini menurutnya salah satu potensi desa yang harus dikelola secara baik untuk pendapatan ekonomi.
2: Jadi ini adalah salah satu potensi desa yang harus akan ditangkap. Ini harga sedikit jadi kompetitif. Betul. Karena Bumdes itu punya fungsi dua. Ya. Fungsi pertama fungsi sosial. Fungsi sosialnya nomor satu. Kenapa? Dengan fungsi sosial kami Bumdes bertanggung jawab mengangkatkan semua kebutuhan masyarakat sedekat mungkin dengan masyarakat dengan harga yang lebih ekonomis. Setelah itu baru fungsi komersial nomor dua. Kenapa? Supaya bisnisnya tetap berputar, minimal bisa beroperasi.
1: Ia mengungkapkan secara regulasi Bumdes memiliki dua fungsi. Fungsi sosial menjadi nomor satu. Bumdes bertanggung jawab menghantarkan semua kebutuhan sedekat mungkin dengan masyarakat harga lebih ekonomis. Selanjutnya fungsi komersial, bisnis tetap bisa beroperasi.
0: Indeks pembangunan manusia meningkat di NTT, pemerintah daerah terus berjuang meningkatkan prioritas pembangunan utama hingga tahun 2027. Berikut laporan Wiwin Ngari.
3: Indeks pembangunan manusia atau IPM Provinsi NTT meningkat dari tahun 2025 awal sejumlah 69,14 menjadi 69,89 di akhir 2025. Gubernur NTT Melkiades Lakalena mengatakan, landasan bagi prioritas pembangunan Provinsi NTT terdiri dari peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif. Bukan sekadar memenuhi kebutuhan minimal, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
4: Kualitas pembangunan utama Provinsi NTT tahun 2027, yang pertama, peningkatan kualitas layanan dasar dan penguatan SDM. Pemenuhan layanan dasar dan pembangunan SDM yang kompetitif itu bukan sekedar memenuhi kebutuhan minimal masyarakat, melainkan sebagai upaya holistik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Fokus kita meliputi percepatan penurunan stunting, peningkatan layanan kesehatan, peningkatan mutu pendidikan, dan penguatan pendidikan vokasi, serta penguatan pendidikan sosial dan pengentasan. Kita akan terus berupaya menurunkan angka stunting dengan target prevalensi pada tahun 2027 berada di kisaran 30,70%.
3: Dukungan pendidikan juga hadir dari DPD RI Abraham Paulianto saat diwawancarai awak media, yang mengatakan berbagai beasiswa yang telah diberikan pemerintah, khususnya program Prabowo Gibran, bisa diakses oleh generasi muda. Tidak hanya pemerintah, Paulianto sendiri juga memberikan berbagai beasiswa di beberapa sekolah yang ia dirikan.
5: Dan terakhir nih Pak Prabowo itu STN Sekolah Terpadu Terintegrasi. Lalu saya bilang oke, makanan itu sudah lakukan dari TK, SD, SMP, SMA, akreditasinya bagus sampai di universitas. Ini bagus, pengalaman di mengelola pendidikan.
3: Saat ini pemerintah provinsi dan pendidikan tidak hanya dalam bentuk teori di kelas, tetapi juga dalam bentuk praktek seperti menciptakan produk untuk dipromosikan. Selaras dengan program gubernur dan wakil gubernur NTT, One School, One Product. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Sore Berjaringan, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim Pengawasan dan Evaluasi Mabes TNI AD tinjau pelaksanaan TMMD ke-128 di Desa Fataatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Bupati Belu meminta seluruh jajaran antisipasi dampak El Nino Godzilla. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul masih menyapa Anda di Labuan Bajo sore ini pendengar edisi 13 Mei 2026. Dan pendengar selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca bersama perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Indra, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore, Indra.
2: Selamat sore, Kak.
1: Apa kabar Anda sore ini?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Oke, bagaimana aktivitas hari ini, Kak Indra? Lancar?
2: Lancar dengan beberapa hujan yang mengguyur di Manggarai Barat untuk hari ini.
1: Oke, emang hujan bisa dihitung ya, Kak ya. Oke, ini silakan Kak Indra dengan informasi cuacanya sore ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi dengan saya Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca pada sore hari ini dan esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan. Kemudian pada malam hari ini, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Berikutnya, untuk cuaca hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan pada siang hari diperkirakan hujan petir untuk sebagian wilayah Manggarai Barat seperti Sananguang, Beliling, dan Welak yang dapat meluas ke wilayah sekitarnya. Kemudian pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu berkisar di antara 24 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar di antara 55 hingga 95%. Dan untuk angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya perakiraan cuaca perairan sebagai berikut, di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter dan arah angin bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 9 hingga 35 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1 hingga 1,2 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 11 hingga 38 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,8 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 7 hingga 24 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 18 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini esok hari, waspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dengan durasi singkat di wilayah Manggarai Barat dan perairan di sekitarnya. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik Indra, terima kasih atas informasi cuacanya sore ini. Semoga Indra dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan ya. Dan tetap semangat. Amin. Dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Selamat sore dan terima kasih Kak.
0: Info cuaca BMKG.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber

Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: khususnya untuk Anda kaum.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.

Pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

0: Mendengar, kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami kaum muslim dan muslimah. Semoga doa-doa yang dipanjatkan dikabulkan oleh Subhanahu wa Ta'ala.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: Selain syarat dengan seni Islam atau Arabes, Masjid Al-Azum menjadi salah satu simbol perkembangan nilai-nilai Islam di Tangerang. Inilah masjid terbesar di kota Akhlaqul Karimah. Indah, megah, bercirikan arsitektur Yunani dan Romawi, berpadu dengan unsur oriental khas Asia. Inilah Hagia Sophia, salah satu ikon ibu kota Turki Istanbul, sekarang berfungsi sebagai museum. Awalnya, bangunan ini merupakan gereja Ortodoks era Kekaisaran Romawi Timur yang beralih fungsi menjadi masjid di masa dinasti Utsmania. Kemegahannya menginspirasi Slamet Wirasonjaya, seorang arsitek dari Institut Teknologi Bandung. Tahun 2013, rumah ibadah kebanggaan umat Muslim Tangerang Banten, Masjid Raya Al-Azom pun berdiri. Arsitektur utama mengadopsi Hagia Sophia, sementara menaranya diadopsi dari bentuk Masjid Sultan Salahuddin Azizia Kuala Lumpur, Malaysia. Menjulang di setiap sudut masjid, menara simbolkan empat ajaran Islam: akidah, akhlak, syariah, dan juga ibadah. Kekhasan lain terdapat pada kubah cantiknya, di mana menjulang setinggi 27 meter, panjangnya mencapai 63 meter. Kubah Akbar menjadi landasan nama Al-Azum atau yang paling megah. Di ruang utama, 5 kubah menyambut jemaah. Satu di antaranya kubah induk, 4 lainnya anak kubah yang berperan sebagai pengganti tiang penopang. Kubah-kubah ini mencerminkan 5 rukun Islam dan kewajiban sholat 5 waktu bagi setiap muslim. Kubah masjid makin menawan dengan ukiran-ukiran kaligrafi ayat suci Al-Quran dan Asmaul Husna dari berbagai arah. Ornamen merupakan karya anak bangsa para juara kompetisi kaligrafi tingkat nasional dan dunia. Kaligrafi ayat dari 13 surat Al-Quran terkandung dalam 3 baris atas kubah, sementara Asmaul Husna atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat pada baris terbawah. Potongan ayat surat lainnya juga menghiasi berbagai relung lain di masjid ini, seperti surat Al-Imran pada lengkungan Hirab, juga surat An-Nahl di sisi kanan dan kiri mimbar Masjid Al-Azom. Berikut ungkapan dari Bapak Asrofi Yusuf, petugas bagian administrasi dan perizinan Masjid Raya Al-Azom.
1: Masjid Raya Al-Azom ini adalah masjid terbesar di dunia, ya, kubahnya. Jadi yang menjadi kebanggaan kita, semua masyarakat Indonesia ini adalah kita bangsa Indonesia memiliki masjid dengan kubah terbesar di dunia. Kalau di tanah Arab, ya, di Timur Tengah itu masjidnya justru kecil, kubahnya ya. Kebanyakannya di sana halamannya luas, seperti di Masjidil Haram, contohnya. Nah, kalau kita ini memang sudah lepas survei. Jadi di luar negeri, termasuk di Timur Tengah, termasuk di Indonesia sendiri, ini adalah masjid yang pertama terbesar.
0: Pembangunan Masjid Al-Azom adalah bentuk penghargaan pemerintah atas jasa besar warga Tangerang dalam melawan penjajahan di Indonesia. Tersemat pula harapan masyarakat kota setempat memiliki hayatan toiba atau kehidupan sejahtera dengan iman dan amal saleh. Asa itu terukir pada kaligrafi surat An-Nahl surat ke-97 di kubah sebelah selatan Masjid Al-Azom. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Warga pun menyambut masjid dengan penuh kebanggaan dan syukur.
2: Mungkin suasananya kali ya, suasana masjid ini yang megah gitu ya. Jadi perasaan gimana gitu, nggak bisa dibayangkan ya.
0: Semenjak Sejak berdiri, Masjid Raya Al-Ansom menjadi sentra kegiatan Islami di kota ini, terlebih lokasinya strategis tepat di pusat kota. Salah satunya masjid menjadi rumah kegiatan muslimah berupa majelis taklim, zikir mujahadah atau mengingat Allah dengan sungguh-sungguh menjadi agenda wajib sebulan sekali.
3: Kalau misalnya Al-Azom itu ya boleh katakan menjadi tempat berkumpulnya para kiai, para ulama, tempat kita mencari ilmu juga, tempat silaturahmi. Ya bersyukurlah karena di tempat ini semua kegiatan itu sudah terangkum di sini. Gampang memanggil jamaah, tinggal diumumkan gitu, jamaah otomatis datang banyak.
0: Cantik menawan di kala siang, elok mempesona saat petang menjelang. Atmosfer spiritual yang tercipta membuat ibadah sholat maghrib dan isya kian kusuk. Megah namun tetap bersahaja. Akbar layaknya Islam tergambar, sejuknya teduhkan siang, terangnya menaungi malam, menjadikan Al-Azom satu lagi pesona Islami di negeri ini.

0: dan tentunya kita akan hadirkan beberapa berbagai macam program-program menarik untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore dan juga menjelang malam hari Anda tentunya. Dan ya pendengar, di tengah Labuan Bajo yang saat ini kita bisa lihat beberapa hari terakhir siang cukup hujan, cukup panas begitu ya, maksud kami cukup panas, namun tiba-tiba saja hujan seperti itu. Ya mudah-mudahan ini tidak berkepanjangan ya, karena kalau kita lihat dari situasi yang terjadi ya, ini cukup mengganggu begitu ya. Ya mudah-mudahan ini tidak mengganggu aktivitas Anda yang punya pekerjaan di luar ruangan seperti itu. Dan mendengar tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Pro 1

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.

0: Tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? So tau.
1: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Dan pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar ini terkait DPRD Manggarai desak pemerintah tindak lanjut usulan rute baru di Bandara Ruteng. Pendengar, anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Frederikus Andi Ongkor, mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Politisi Partai Demokrat yang akrab disapa Dedi Ongkor menyayangkan belum adanya jawaban resmi dari pemerintah daerah terkait usulan dari pihak bandara. Menurutnya pendengar, respon cepat dari pemerintah menurutnya sangat diperlukan agar pihak bandara dapat segera berkoordinasi dengan otoritas maskapai untuk melakukan survei kelayakan rute. Dedi mengungkapkan pembukaan rute penerbangan seperti jalur Ruteng Denpasar yang sebelumnya pernah beroperasi memiliki prospek yang menjanjikan mengingat tingginya minat masyarakat. Secara kelembagaan, ia menekankan bahwa perluasan akses transportasi udara akan berdampak pada profil daerah, terutama percepatan perputaran ekonomi dan memudahkan akses kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Kampung Adat Ruteng Puu, Wisata Liang Bua, Kampung Adat Todo, Wairbo, dan sejumlah destinasi wisata dan budaya lainnya. Ia berharap pendengar pemerintah segera mengajukan surat permohonan ke pihak maskapai agar penambahan rute baru yang diusulkan tersebut dapat segera direalisasikan. Sejalan dengan desakan tersebut, Kepala Bandara Frans Sales Lega Punto Widaksono mengungkap bahwa usulan pembukaan rute baru ke wilayah barat yang mencakup rute Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, ya, dan Ruteng Denpasar telah diajukan secara resmi. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru. Olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Ah, sore hari tiba. Setelah melewati hari yang panjang, waktunya santai. Anda lihat teman-teman lagi menikmati island life. Merekam temaram jingga matahari terbenam, menikmati hidangan spesial di restoran yang lagi naik daun. Semakin Anda telusuri postingan demi postingan yang terlihat menyenangkan ini, kegelisahan Anda pun bertambah. Emosi ini sulit dijelaskan. Namun rasanya seperti campuran antara rasa dikucilkan, benci diri, dan iri hati. Perasaan aneh yang semakin umum di kalangan pengguna media sosial. Fenomena psikologi ini adalah FOMO, Fear of Missing Out. FOMO adalah kecemasan terus-menerus ketika tahu orang lain sedang mengalami hal yang menyenangkan dan kita tidak ada di situ atau tidak terlibat di dalamnya. Demi menghilangkan perasaan gak nyaman ini, dia bisa meninggalkan apa yang sedang ia lakukan dan menghabiskan waktu lebih lama di medsos demi mendapatkan perasaan bergabung. FOMO membuat kita fokus pada apa yang terjadi di luar sana daripada sepenuhnya hadir dalam pengalaman di depan mata. Menurut The School of Life, kita bisa lihat fenomena ini dari dua cara pandang, romantik dan klasik. Bagi ia yang romantik, merasa ketinggalan sangatlah menyakitkan. Ia percaya di luar sana ada suatu tempat di mana orang-orang berkelas dan menawan menjalani hidup. Orang romantik akan merasa sangat bahagia ketika ia menjadi bagian dari itu. Bekerja di sebuah perusahaan terpandang, berlibur ke tempat eksotis non-eksklusif, berada di lingkaran orang-orang terpilih. Kalau tidak, rasanya mau mati. Ia menganggap mereka yang bekerja di kota kecil atau menikmati waktu liburan dengan cara sederhana itu sangat membosankan. Maka itu, orang romantik cenderung menghindari mereka yang tidak terlihat glamor atau yang ia nilai kurang berambisi. Maka itu, orang romantik lebih rentan FOMO. Sementara orang klasik tidak melihat kemewahan sebagai indikator sesuatu itu memukau. Baginya, novel terbaik bisa saja bukan di rak bestseller, ditulis seseorang yang tinggal di tempat terpencil dan terlihat biasa saja. Orang klasik sadar betul, kualitas bisa banget hadir dalam hal atau orang yang terlihat biasa. Bahwa kualifikasi akademis tidak selalu berbanding lurus dengan kecerdasan seseorang, bahwa orang terkenal juga bisa membosankan, dan bahwa orang tidak terkenal bisa sangat luar biasa. Ia tahu, di pesta yang paling mewah dengan deretan tamu terpandang pun, ada dari mereka yang merasa bingung, sedih, dan cemas. Oh jangan salah, orang klasik juga bisa FOMO, tapi jenisnya lain. Mereka takut kelewatan kesempatan untuk mengenal orang tua mereka, menghargai kekuatan alam dalam menenangkan hati, mendengar celotehan lucu seorang anak kecil, mengenal diri. They don't want to miss the small pleasures in life. Apa penyebab FOMO? Kemungkinan besar, ini. Ponsel memudahkan kita untuk selalu tahu apa yang terjadi di luar sana. Kita bisa cek cuaca, baca berita, tahu tentang suatu peristiwa, dimanapun, kapanpun. It's great! Tapi, tahu begitu banyak hal di luar sana juga bisa melahirkan perasaan takut kelewatan atau ketinggalan pengalaman penting atau menyenangkan. FOMO. FOMO memang bukan hal baru. Dulu, FOMO dipicu halaman koran sehari sekali, atau foto-foto wisata atau pesta di album waktu berkunjung ke rumah teman. Sekarang, medsos memudahkan kita untuk melihat apa yang semua teman atau keluarga kita lakukan sepanjang waktu. Orang yang sering menggunakan medsos paling rentan kena FOMO. Orang yang FOMO cenderung sering memeriksa feed medsos teman dan keluarga agar nggak kelewatan apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tapi, seseorang juga bisa jadi FOMO ketika terus-menerus tergoda notifikasi atau umpan medsos orang lain yang menunjukkan orang lain melakukan hal luar biasa sepanjang waktu. Penelitian juga menunjukkan, FOMO rentan terjadi pada mereka yang merasa kesepian, terisolasi, punya pandangan negatif tentang diri sendiri, sehingga rendah diri dan kurang mencintai dan menerima diri. FOMO berdampak negatif pada suasana hati dan tingkat kepuasan hidup. Orang yang FOMO-nya tinggi cenderung lebih depresif, cemas, neurotik, bermasalah dengan tidur dibandingkan mereka yang FOMO-nya rendah. Bagaimana mengatasi FOMO? Anda bisa hindari FOMO dengan pilihan cara berikut. 1. Kurangi waktu main medsos secara signifikan. Coba cuti seminggu penuh dari medsos. Jika merasa jiwa lebih sehat dan mental lebih nyaman dengan kebiasaan baru ini, silakan dilanjut. Semakin tidak terikat Anda dengan medsos atau ponsel, semakin jauh Anda dari FOMO. 2. Ubah titik perhatian Anda. Kurangi fokus pada apa yang tidak ada dalam hidup Anda. Kuatkan fokus pada hal baik yang sudah ada di hidup Anda. Misal, daripada, duh, aku kok gak ada di tempat liburan yang lagi hits itu ya? Kita ubah dengan, aku sekarang di rumah, menikmati angin semilir, suara burung berkicau, aku sehat. Semua makhluk yang kusayangi sehat. I'm grateful. Life is good. Berikutnya, self-compassion.
Tumbuhkan welas asih terhadap diri sendiri. Ketika Anda terhubung dengan diri, Anda akan lebih bisa menerima diri. Anda nggak akan lagi sibuk membandingkan diri dan kehidupan Anda dengan orang lain. 4. Interaksi dengan orang lain secara teratur, bukan di medsos. Pertemuan tatap muka secara langsung atau video call menghadirkan interaksi dan hubungan yang lebih kaya, kompleks, dan nyata. Ini mengurangi perasaan kesepian atau terasing. Terakhir, ubah pola pikir FOMO menjadi JOMO, Joy of Missing Out. Menurut Kristen Fuller, JOMO adalah penangkal FOMO yang cerdas karena dengan JOMO kita pada dasarnya hadir dan puas dengan di mana kita berada sekarang dalam hidup. Atau dalam kata lain, mindfulness. Waktu kita terbatas dalam hidup ini. Ketika kita jeli, kita bisa kok cari bahagia dari apa dan siapa yang ada di sekitar kita. So, goodbye FOMO. Hello JOMO.

0: bangun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to

0: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin.

0: Aksi dan inspirasi.
1: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam. Apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya, Agung Sene, dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Seperti biasa, kita selalu hadirkan topik-topik menarik tentunya ya, dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan malam hari ini benar kalau kita berbicara soal bisnis anak muda dan juga pariwisata, ini tidak habis-habisnya kalau kita bicara soal hal ini dengan kreativitas yang tanpa batas begitu. Dan malam hari ini pendengar kita akan membahas salah satu topik menarik ya, yaitu kita akan bahas tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh teman-teman kita, ada dengan dua narasumber kita, ada Ali Jainuddin dan juga ada Irfan ya. Malam hari ini kita akan bahas seputar inovasi hidroponik ya di Labuan Bajo. Ini selada lokal untuk industri pariwisata. Terlihat dari judulnya sangat-sangat wow gitu. Kalau kita bicara soal anak muda dan juga inovasi, apalagi kalau kita bicara soal hidroponik, kita bicara soal selada dan tumbuh-tumbuhan begitu, saya rasa ini kurang sekali kalau anak-anak muda menjalankan hal-hal seperti ini ya. Dan kita akan membahas hal tersebut, mendengar bagaimana mereka bisa survive di dalam bisnis ini. Kita akan langsung ngobrol dengan ada Ali dan juga ada Irfan. Selamat malam.
2: Malam, Balan.
1: Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya?
2: Alhamdulillah.
1: Irfan sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Ali sehat juga ya? Oke. Malam hari ini kita bahas soal bisnis yang sedang dijalankan dua anak muda dari kota premium Labuan Bajo begitu ya. Ada Ali dan juga ada Irfan. Ini kalau boleh tahu bisnisnya apa, Ali?
2: Hidroponik, selada lebih tepatnya.
1: Hidroponik?
2: Iya,
1: hidroponik. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar, siapa tahu ada yang masih penasaran nih sebenarnya ataupun masih bingung juga dengan hidroponik ini apa sebenarnya.
2: Sebenarnya hidroponik yang saya tangkap secara pengertian saya itu sebenarnya cara menanam yang lebih modern lah.
1: Oke.
2: Tanpa tanah, tanpa kotor. Lebih oke lah kalau menurut saya ya, secara pemahaman saya.
1: Secara pemahaman, oke. Berarti lebih sederhana begitu ya?
2: Lebih sederhana.
1: Iya, karena kalau kita bicara soal ini, Ali ini termasuk Gen Z juga ya?
2: Gen Z,
1: itu, tidak salah lagi. Karena kalau kita bicara soal Gen Z ini selalu maunya yang instan-instan gitu ya?
2: Yap.
1: Oke, Ali ini mungkin bisa diceritakan dulu awal mula bisa tertarik mengembangkan hidroponik di Labuan Bajo ini bagaimana, Ali dan Irfan?
2: Kalau kita ini kan dua orang yang digabung jadi satu yang buat hidroponik. Jadi ada latar belakang yang membedakan antara kita berdua kemungkinan.
1: Okay.
2: Latar belakang saya, ketertarikan utama kepada hidroponik sebenarnya itu awal mulanya saya nonton dulu.
1: Oke. Okay. Berawal dari nonton.
2: Iya, berawal dari nonton. Di media sosial, nontonnya di platform TikTok kayak gitu.

0: kami itu sudah ada. Nah, berawal dari keisengan itu tadi, akhirnya jadilah tadi hidroponik itu. Tapi memang awalnya baru hanya mungkin 8 pipa, 10 lah.
1: Oke, okay. Itu kalau dari Ali sendiri memang sudah tertanam darah. Kalau Irfan sendiri bagaimana?
2: Kalau dari saya sendiri, awal mulanya untuk memulai hidroponik itu karena lihat kondisi yang ada di Labuan Bajo, yang terutama ada pasangan, dia berkecimpung di dalam dunia pariwisata untuk sumber daya pangan.
1: Oke. Awalnya berarti memang dari lihat lapangan seperti apa ya, membaca situasi gitu. Ali ini Irfan ini analisis gitu ya.
0: Kurang lebih ya.
1: Kurang lebih dia analisis gitu. Oke. Dan kenapa sampai memilih selada? Kenapa tidak tumbuhan yang lain?
0: Kenapa sampai memilih selada dan tidak tumbuhan lain? Ya itu tadi, dilihat dari pasarnya, menurut teman saya tadi ini dengan pasangannya.
1: Iya.
0: Mungkin tadi menurut teman saya, karena pasarnya yang paling oke, itu selada, makanya hanya selada. Sebenarnya itu kalau bicara tentang apa saja yang bisa ditanam di dalam hidroponik itu hampir semua sayuran itu sebenarnya bisa.
1: Iya, kenapa? Karena banyak sekali kayak sawi gitu.
0: Sawi, pakcoy, bahkan sekarang tuh bisa lombok, melon, semangka, itu kan bisa.
1: Itu kan bisa juga.
0: Iya.
1: Itu menjadi pertanyaan, kenapa selada begitu?
0: Karena itu tadi, pasarnya itu paling nangkapnya selada.
1: Mungkin paling jarang orang berpikir ke situ mungkin ya?
0: Bukan paling jarang orang berpikir ke situ. Memang peminat selada itu saking banyaknya di Labuan Bajo, terutama di bidang pariwisata ini tadi.
1: Oke.
0: Kan hampir semua... kita ngambil contoh kapal. Nah, hampir semua kapal itu pasti membutuhkan selada.
1: Selada.
0: Pasti.
1: Iya,
0: dijadikan garnish lah, dijadikan pokoknya buat mewah lah.
1: Buat pasti mewah itu pasti selada. Ada selada di situ di dalamnya. Ada yang lanjutkan?
0: Iya, terlebih kayak hotel-hotel kayak gitu
1: betul, juga betul,
0: itu pasti
1: betul.
0: Membutuhkan selada.
1: Iya, iya, itu kalau kita bicara soal selada ini kan dia selalu mempercantik
2: hiasan.
1: Makanan hiasan, betul. Yang awalnya memutuskan untuk kita bikin selada, pakai selada deh, itu siapa?
0: Jadi kita kesepakatan bersama ya.
1: Kesepakatan bersama dari analisisnya itu kan ini.
0: Dari analisis itu tadi kesempatan bersamanya ya selada.
1: Oke, memang sudah kerja sama kompak yang baik ini genset dan kreativitasnya. Oke, ini yang membuat sistem hidroponik cocok dikembangkan di wilayah seperti Labuan Bajo ini. Menurut Ali dan juga Irfan itu apa?
0: Yang membuat hidroponik itu cocok ya
1: di Labuan Bajo. Karena kalau kita bicara soal cocok tidak cocok kan ya, yang namanya tanaman kan pasti ada namanya cocok tidak cocok tanaman kan. Tetapi kalau kita berbicara soal anak mudanya seperti Ali dan juga Irfan, ini saya rasa jarang sekali ada anak muda yang berpikir sudah sampai sejauh itu begitu.
0: Itu tadi ya, pertanyaan itu sebenarnya cocok dan tidak cocoknya itu secara buku yang saya baca, hidroponik itu sebenarnya tumbuh di dataran tinggi.
1: Nah,
0: harusnya ya.
1: Sedangkan
0: kami di daerah rendah,
1: tabrak apalagi jalur
0: di,
1: ya.
0: di pinggir pantai ini buat ini, pinggir pantai.
1: Iya
0: kan, itu pantai jalan raya baru tempat kami. Jadi itu sangat dekat
1: paling gitu.
0: 300 meter, under 300 meter lah.
1: Oh, dekat tahu. Sekali berarti.
0: Iya. Nah, itu cocok tidak cocok tadi ya, kembali lagi ke situ ya.
1: Apa yang bikin yakin pada akhirnya?
0: Jalan saja.
1: Iya. Nekat berarti.
0: Iya. Kita sudah sempat nonton segala macam, cari tahu tentang hidroponik. Ya itu tadi. Memang ada orang yang tanam di NDPL rendah itu ada. Tapi kita kan bukan rendah lagi nih. Udah di pinggir pantai nih.
1: Kalau mungkin di daerah boleh tahu mungkin di tempatnya lokasinya di mana?
0: Di Gorontalo.
1: Kalau untuk Anda pendengar yang mungkin stay di Labuan Bajo ataupun yang pernah berkunjung ke Labuan Bajo, kalau tahu jalan Gorontalo, ya tahulah ya seberapa dekatnya dengan laut begitu ya. Ya, kalau dia di arah ke bagian atas sedikit mungkin masih masuk akal begitu ya. Ini karena, di Gorontalo.
0: Nah itu mungkin kalau dia di daerah pegunungan atau tidak, setidaknya itu tidak begitu dekat dengan laut. Itu kemungkinan oke saja.
1: Masih sebenarnya. Orang masih berpikir wah ya aman.
0: Ya aman saja.
1: Ini wah berat.

0: Gitu ya. Tapi kalau dari ahli sendiri yang membuat yakin, betul-betul yakin ini bisa berjalan awalnya apa, apa sebenarnya? Atau memang di awal tuh ketika apa istilahnya bahasa kerennya, asbun begitu ya, asal bunyi kayak kita, kita bikin usaha ini deh. Terus habis setelah ngomong kayak gitu, wih, iya ya, kenapa di sini ya? Pernah tidak terpikir seperti itu?
1: Sejauh ini tidak ya.
0: Tidak.
1: Sejauh ini tadi itu karena bermodalkan nekat, ya sudahlah kita buat hidroponik lah. Nah itu kan awalnya itu terkendala sama lahan. Ditentukanlah kita berdua punya lahan di mana.
0: Gitu. Oh, oke. Okay.
1: Nah, yang paling bagus, yang paling oke menurut kita ya di Gorontalo.
0: Di Gorontalo situ.
1: Iya, tempatnya selain dia punya air yang bersih, habis itu punya lahan yang bagus. Ya sudah kita manfaatkanlah lahan itu tadi. Nah, itu awalnya tuh modal nekat saja. Entah waktu itu tuh kalau saya enggak salah ingat tuh entah dia tumbuh atau tidak, intinya kita tanam dulu lah.
2: Kita mulai aja dulu ya.
0: Mulai saja dulu.
1: Kita mulai aja dulu. Terlepas dari dia bilang tidak bisa di NDPL rendah atau bisa di permukaan apa sih namanya tadi?
0: Dataran rendah,
1: ya, rendah. Tinggi. Ya terlepas itu, dari itu kita tanam aja.
0: Tanam aja dulu. Iya. Wah, luar biasa sekali ini nekat. Tapi kalau kita berbicara soal anak muda, kreativitas dan nekatnya sangat-sangat tinggi, begitu ya.
1: Itu dia.
0: Oke. Okay. Yang tapi Irfan dengan Ali ini apakah memang teman lama begitu?
1: Tidak ya. Kita berteman itu
2: setahun sebelum.
1: Iya.
2: Setahun sebelum
1: buat hidroponik.
0: Hidroponik mempersatukan kalian berdua, nah, begitu ya?
1: Itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang awalnya itu kita hanya ketemu. Saya tidak tahu. Ipam juga dulu ya?
2: Tahu. Kan kita kau tiga MTs.
1: Oh ya.
2: Dulu hanya sekedar.
1: Hanya sekedar
2: tahu. Sekedar tahu saja.
1: Pas sekolah-sekolah itu dulu.
0: Iya.
1: Tahu dulu ya, betul. Kita pernah ketemu ya pas SMP.
2: Ketemu waktu SMP.
1: Itu satu kali itu saja. Terus tidak pernah ketemu lagi. Ketemunya itu satu tahun sebelum kita buat hidroponik tadi.
0: Akhirnya punya pikiran untuk bikin hidroponik ini, usaha ini.
1: Usaha,
0: betul. Nah ini kalau kita bicara soal keunggulan ya, keunggulan selada hidroponik dengan dibandingkan yang konvensional menurut Ali dan juga Irfan itu seperti apa?
1: Jelas kalau hidroponik itu pertumbuhannya cepat, tidak terlalu membutuhkan air.
0: Oh iya.
1: Lahan juga tidak terlalu membutuhkan lahan sebenarnya. Dengan lahan seadanya kita bisa menyamai hasil panen dari selada konvensional tadi dengan lahan besar. Kita hampir sama gitu. Terus keunggulan lainnya itu dia lebih seragam.
2: Pertumbuhannya lebih seragam.
1: Lebih menarik dilihat, lebih bersih.
0: Biasanya
1: gitu. Minim dari gangguan hama. Dia kayak gitu, lebih ke situ hidroponik ini.
0: Dia lebih betul-betul apa ya, kalau hidroponik, kita bicara hidroponik, dia lebih mempermudah begitu ya, Pak?
1: Iya, mempermudah.
0: Yang penting
1: kita tahu caranya, tahu prosesnya, itu mempermudah sekali.
0: Nah, kalau kita bicara soal perawatannya, seperti apa? Apakah perawatan yang di hidroponik dengan yang konvensional ini berbeda kah, atau memang hampir-hampir sama begitu?
1: Harusnya berbeda ya. Karena hidroponik itu kan punya namanya greenhouse.
0: Okay.
1: Nah, greenhouse itu kan dikelilingi sama semacam jaring-jaring kecil gitu. Nah, itu kan biasanya kalau di konvensional, dia kan tidak mempunyai jaring-jaring itu tadi, yang disebut greenhouse tadi itu.
0: Yang dibuat, betul.
1: Nah, nanti biasanya itu kalau yang konvensional, pasti hama, itu pasti ada. Pasti tingkat kerusakannya itu, tingkat gagal panennya itu pasti ada.
0: Masih ada. Ya.
1: Nah, kalau hidroponik, dia itu lebih aman, lebih safety permainannya. Karena dibaluti sama greenhouse-nya itu tadi.
0: Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada.
1: Tetap.
0: Ya, namanya tumbuhan.
1: Namanya gitu. Tumbuhan, malu hidup ya kan?
0: Iya. Saya bayangkan yang membedakan apa? Oh, kalau di hidroponik tidak ada hamanya. Wah, jauh sekali.
1: Tetap ada hama. Hanya memang dia lebih main aman lah.
0: Lebih main aman dia ya. Oke, saya baru tahu juga kalau soal begini, ini sangat-sangat keren. Tapi kalau kita bicara soal hidroponik ini, di Labuan Bajo khususnya, kalau menurut pandangan Ali dan Irfan, menurut yang kalian pelajari sejauh ini, kalau dibandingkan dengan menanam tumbuhan yang lain, seperti apa? Apakah memang selada ini adalah yang paling mudah deh perawatannya.
1: Sebenarnya mudah juga sih sebenarnya yang lainnya. Mm-hmm. Hanya itu tadi, kembali lagi kita melihat pasarnya itu yang paling oke itu selada.
0: Oke, iya. Walaupun memang perawatan, secara perawatan bisa memungkinkan untuk yang lain nih.
1: Bisa, sangat bisa. Ah. Untuk jenis lain itu bisa. Mm-hmm. Hanya memang kita, pandangan kita itu ini lebih ke pasar selada ini lebih bagus nih daripada sayur lain. Mm-hmm. Nah, mending kita fokus di selada itu saja.
0: Oke.
1: Kayak gitu aja.
0: Oke. Kalau kita bicara soal di perkembangan ekonomi di Labuan Bajo, saya rasa yang membuat hidroponik di Labuan Bajo saya rasa cukup banyak begitu ya. Ada beberapa ya?
1: Ada beberapa.
0: Nah, yang bikin Irfan yakin kalau hidroponik yang kalian bikin ini pasti jalan. Karena kalau kita bicara soal pertumbuhan perkembangan kota Labuan Bajo sendiri ini kan sangat pesat begitu ya. Yang dimana dari tahun 2015, 2017 bahkan yang sejak adanya Sel Komodo dan Labuan Bajo menjadi kota premium seperti itu, saya rasa bisnis-bisnis seperti ini sangat gencar gitu. Nah, yang membuat pada akhirnya Irfan ini kayak berpikir, selain survei tadi yang membuat Irfan yakin kayak, ah ini saya bisa nih. Yang bikin yakin dari diri sendiri Irfan seperti apa?
2: Kebutuhan pangan yang tidak memenuhi di Labuan Bajo.
0: Oke.
2: Terutama selada, karena jenis selada ini adalah sayuran dataran tinggi. Nah, sayuran dataran tinggi, dan di Labuan Bajo sendiri kita tahu sendiri daerahnya bagaimana, khususnya di kota itu daerah yang dekat sama pesisir. Kalau untuk tanam di langsung di tanah itu kayaknya tidak bisa tumbuh. Sepertinya
0: agak susah tumbuh. Begitu berarti ya. Itu yang bikin Irfan sendiri yakin, nah kalau hidroponik bisa.
2: Hidroponik bisa.
0: Begitu. Tabrak aja dia.
1: Modal nekat.
0: Ya karena kalau kita tahu, kita bicara soal ini kan mungkin saja banyak juga yang punya usaha seperti itu begitu kan. Tapi mungkin yang bikin semangatnya lebih membara ini karena kalian berdua adalah anak muda begitu.
1: Ya benar.
0: Ini sangat menarik karena kalau kita bicara soal hidroponik ini, wah luar biasa sekali. Di tengah gempuran bisnis-bisnis yang ada di Labuan Bajo, saya rasa kalian berdua adalah orang yang berani nekat, memang betul-betul nekat ya.
1: Modal bismillah sih.
0: Modal bismillah. Oke.
1: Nah, selain nekat kan bermodal dengan doa juga kan.
0: Iya, betul-betul. Tidak mungkin nekat tapi tidak dengan doa kan, terjun bebas. Tapi memang berarti dari Irfan sendiri nih, seorang yang memang dia analisisnya kuat ya. Irfan analisis, Ali suka tukang dorong gitu.
1: Eksekusinya.
0: Ya. Karena saya tahu Ali dia orangnya nekat memang. Jadi
1: tabrak aja dulu. Ntar baru, oh ada salah nih.
0: Baru belajar di situ.
1: Iya.
0: Oke. Nah ini yang bikin bagaimana proses budidaya selada hidroponik dari awal hingga siap panen. Kalau dari versinya Ali dan Irfan yang kalian kembangkan saat ini.
1: Prosesnya itu ya normal seperti kita tanam pada umumnya sebenarnya. Hanya perbedaannya di hidroponik itu membutuhkan rock wall, nama istilahnya itu. Namanya itu rock wall.
2: Nah, media tanam.
1: Itu media tanamnya. Okay. Nah, dari rock wall itu kita potong nanti menjadi kotak-kotak sesuai ukuran. Nah, terus kita tanamin si bibitnya. Si biji seladanya itu tadi.
0: Iya.
1: Nanti kita menunggu setelah 2 hari 2 malam, biasanya itu kecambahnya udah pada keluar. Nah, kita jemurlah di matahari. Tidak di bawah matahari langsung ya, harus ada alasnya lah, tipis lah. Tapi memang harus kena matahari langsung ya, tapi memang kita alas gitu. Nah, nanti setelah itu berkembang dia paling 20 hari? Ya, setelah dari itu tadi kita...
0: Kecambah itu?
1: Ya, kecambah itu kita taruh di matahari. Oh bukan. Setelah kita kecambah itu taruh di matahari setelah 3 atau 7 hari. Paling enggak dia sudah daunnya udah tumbuh lah. Nah, kita pindah ke sistem talang istilahnya. Itu tadi di talang itu nanti di talang itu dia bisa sampai 20 hari, under 20 hari. Nah, habis itu pindah ke media remaja 10 hari. Nah, 10 harinya itu di masa panennya sudah pindah di dewasa.
0: Pindah dewasa. Dia kayak perawatan nih, kayak anak-anak, punya anak begitu ya?
1: Tingkatan-tingkatannya untuk perawatnya. Nah, tapi dengan proses perawatan itu tadi, makanya dia tuh berkembangnya cepat.
0: Iya. Ini berarti pure belajar, kalau boleh tahu Ali dan Irfan belajar dari mana? Kalau tadi kan awal mulanya kan penasaran dengan itu karena nonton di sosial media. Apakah belajar sistem belajarnya juga dari sosial media?
1: Iya. Kalau saya itu ya sama. Kita betul sama. Wah. Kita itu otodidak, pure betul media sosial.
2: Media sosial.
1: Itu Instagram, TikTok, YouTube itu yang kita pakai.
0: Itu hari-hari buka selada gitu.
1: Nah itu benar itu. Awal-awal itu sebelum kita terjun langsung
2: belajar masing-masing.
1: Nah itu kita masing-masing tuh pada lihat di TikTok. Bagaimana prosesnya, cara menanam, apa yang dibutuhkan, cara pengelolaan yang bagus bagaimana, cara jaga dia punya kualitas kayak gimana. Itu kita belajarnya semua dari YouTube, dari TikTok.
0: Dari TikTok ya. Oh, ini sangat luar biasa. Berarti memang kalau kita bicara soal ini kan sosial media juga membantu, tergantung yang pengguna begitu ya. Kalau mereka mau cari yang kurang baik, yang negatif, itu terserah mereka.
2: Pribadi masing-masing.
0: Tapi memang kalian berdua ini dari saling melengkapi kalian berdua ini. Iya, karena tadi kan sempat dibilang Irfan dia yang analisis gini-gini, Ali yang dorong. Udah
1: banyak aja.
0: Tapi kalau dari kalian berdua sendiri dalam membangun inovasi bisnis ini, apa kira-kira tantangan yang ini sudah berapa lama berjalan?
1: 2024 ya, akhir
0: 2024
2: bulan Agustus.
1: Agustus 2024.
0: 2024 iya. Sampai
1: tahun ini. Kita baru sebenarnya. Tidak berkecimpung lama, tidak. Masih baru sih sebenarnya.
0: Nah, tapi kalau kita bicara soal ya baru-baru, tapi kalau dengan porsinya dengan anak muda seperti kalian, takarannya itu sudah ya lumayan ya. Bisa bertahan sejauh ini dengan berdua ya.
1: Iya, dengan berdua.
0: Ah, betul, karena pasti kan ada saja konflik-konflik yang terjadi.
1: Oh, udah pasti. Udah pasti itu.
0: Tantangan apa yang kalian berdua alami selama mengembangkan inovasi ini?
1: Sejauh ini belum ada tantangan yang begitu berat ya sejauh ini ya. Ya paling memang pas saat low season mungkin di Labuan Bajo ya, lebih tepatnya pas saat musim-musim sepi, mungkin itu memang agak susah untuk lakunya selada ini tadi. Nah tapi sekarang kita sudah pelajari caranya. Ambil contoh yang paling gampang, di saat nanti dia bulan sepi, low season itu tadi, kita nanamnya jangan jumlah banyak.
0: Dikurangi
1: jumlah tanamannya, supaya nanti hasilnya itu tidak begitu banyak. Karena kan kita tahu nih, pasar lagi tidak menerima.
0: Tidak gitu. Mubazir jadinya.
1: Yes. Ya.
0: Oke. Okay. Nah, kalau dari saya mendengar dari Irfan dulu juga. Nanti Ali juga bisa menambahkan ya.
1: Boleh.
0: Cara kalian tuh menjaga kualitas dan konsistensi produksi agar sesuai standar pasar pariwisata ini seperti apa?
2: Kalau dari saya sendiri, ini kan di media sosial sudah banyak dicontohkan oleh pemula-pemula.
0: Okay.
2: Nah, untuk menjaga kualitas, suhu, air, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sudah dipaparkan di banyak media sosial. Jadi kita belajar dari situ, nonton, kita jaga kualitas, kayak contoh tadi sistem talang, nanti ini ukuran apa namanya, ukuran vitaminnya berapa, itu semuanya ada ukuran masing-masing.
0: Oh,
2: tidak semerta-merta langsung blek taruh vitamin begitu, tidak. Jadi dari situ untuk menjaga kualitas sesuai pesanan yang ada, kita lebih belajar lagi untuk istilahnya gimana ya kak ya, tetap menjaga kondisi alam juga. Lihat semacam kayak kemarin ini ya, apa namanya, pas musim hujan kemarin. Berbeda suhu, berbeda anu juga kak.
1: Cara treatmentnya beda.
0: Iya, apalagi kalau kita bicara Labuan Bajo ini kan cukup ini ya, kemudian ya.
2: Kali dia tidak bisa bersahabat cah.
1: Pagi terang, siang hujan.
0: Makanya.
1: Random kali. Nah,
2: jadi setiap ada perubahan cuaca, kemudian ada timbul mungkin masalah baru pada tanaman, kami langsung searching lagi, belajar lagi. Dan juga kami juga pernah berdiskusi sama orang-orang yang sudah lama yang ada hidroponik di Labuan Bajo, begitu. Kita berdiskusi bagaimana caranya ketika begini. Karena ketika kita nonton di media sosial, mungkin suasana dan cuacanya berbeda ya.
0: Iya.
2: Tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pernah
0: ada
2: sudah
0: di situasi lama, seperti itu, lebih relate.
2: Lebih relate karena cuacanya hampir sama kan Labuan Bajo ini, seperti itu. Jadi ya ketika ada masalah baru untuk apa namanya? Untuk supaya apa
0: dalam proses
2: dalam
0: itu,
2: prosesnya itu. Jadi belajar lagi.
0: Lebih belajar lagi.
2: Lebih belajar lagi, terus tanya-tanya lagi kepada teman-teman sesama hidroponik gitu.
0: Oke. Ali ada mungkin mau ditambahkan?
1: Sepertinya itu ya yang dijelaskan tadi itu udah benar. Treatmentnya itu udah benar. Untuk menjaga kualitas tadi yang terutama menurut saya itu kan tadi itu kayak vitamin. Jumlah vitamin itu kan berbeda-beda dari setiap posisi tanaman.
0: Porsinya
1: itu ya, udah ya, kita perhitungkan tuh baik-baik suhu udara, suhu air itu kita perhitungkan semua. Nah jadi memang untuk menjaga kualitas menurut saya itu udah paling benar.
0: Nah kalau kalian berdua cara membaginya tugas itu seperti apa? Apa kalian memang satu kali jalan berdua langsung digarap gitu atau ada tugas masing-masing? Misalnya kan Ali urus bagian ininya, Irfan urus bagian ininya, seperti itu.
2: Selonggar mungkin ya.
1: Sejauh ini ya mana yang waktunya bisa diluangkan ya sudah.
0: Se-fleksibel itu kalian berdua ini ya. Memang kalian berdua ini suka yang bebas-bebas ya.
1: Kecuali dunia bebas ya. Nah. Tapi tidak kayak gitu kan.
0: Oke. Tapi memang berarti dari kalian berdua sendiri memang sudah menjaga konsisten itu sendiri begitu ya. Sudah sampai berjalan cukup cukup lumayan lah. Kalau kita bicara soal anak muda dan baru ya.
1: Alhamdulillah.
0: Dan ini kalau di Labuan Bajo sendiri selain yang tadi disampaikan kayak targetnya mungkin ke pasar-pasar wisata seperti hotel, restoran seperti itu. Selain itu, apakah dari kalian berdua sendiri memang ada target khususnya sebenarnya di saya sehingga memicu untuk membuat hidroponik ini?
1: Usaha itu ada itu dulu.
0: Dulu awalnya ada?
1: Awal mula saya itu ternyata sebelum... Jadi dulu saya targetnya itu bang, ke IBG.
0: Awalnya. Ah itu tadi berarti memang ada pemantiknya di situ berarti ya.
1: Memang dulu sempat saya berpikir ini jadi kita dari Jawa lah datang ke sini yang notabene-nya di sini tuh belum ada MBG dulu.
0: Awal
1: itu MBG belum masuk lah. Nah, desas-desusnya MBG masuk, kita udah berpikir,
0: wah ini apa nih?
1: Apa nih? Pasti ini lahan juga nih, bisa-bisa nih gitu. Nah, dapatlah ide tadi hidroponik itu. Nah, memang target saya pada pertama itu ke EBG.
0: Awalnya.
1: Tapi seiring berjalan waktu, malah pariwisata yang dongkrak naiknya.
0: Menyebar bukan akhirnya. Oke.
1: Malah kita tidak dapat pesanan dari EBG malah. Malah yang dapatnya itu dari pariwisata. Hotel, resto. Supplier-supplier tuh yang paling oke tuh, supplier tuh.
0: Tapi itu berbalut dengan relasi begitu mungkin.
1: Iya, benar.
0: Ya kan mungkin saja yang dari pihak MBG mereka punya supplier lain begitu mungkin ya yang memang mereka sudah percayakan ya, karena kalau kita bicara soal program itu kan sangat dipercayakan begitu ya. Mungkin takutnya ada hal-hal yang memang kurang ini dari mereka
1: saling tahu lah lebih
0: saling, tepatnya. Iya, betul. Jadinya mungkin ya syukur-syukur ada dari teman-teman pariwisata yang mendongkrak itu ya.
1: Sangat membantu. Sangat bersyukur, sangat dibantu sama adanya pariwisata ini.
0: Berarti kalau kalian berdua memang fleksibel waktunya ya. Mengerjakan hal itu siapa yang waktunya lebih banyak longgar?
1: Tapi memang ada saatnya kita bersamaan. Misal kalau misalkan lagi ada pekerjaan yang lumayan berat, ya kita bersama. Tapi memang kalau hanya sekedar datang cek kayak gitu-gitu atau tidak pengantaran ya siapa yang bisa aja.
0: Oke. Kalau dari kalian berdua pernah tidak ada di titik jenuh kayak capek nih tunggu ini tumbuhan tumbuh nih capek ya?
1: Pasti ada. Itu pasti ada. Titik jenuh untuk menunggu dia panen itu pasti ada.
0: Iya, kan tidak mungkin kita langsung tumbuh. Iya, mungkin.
1: itu saya awal-awal kayak gitu sampai disiasati gimana caranya supaya si tanaman ini bisa panen berulang. Itu kita siasati lagi ya, itu lagi kembali ke media sosial lagi, kita nonton lagi,
0: belajar lagi.
1: Nah makanya itu bisa panen berkala jadinya.
0: Oke.
1: Beruntun tuh kita bisa, jadi tidak mesti kita nunggu, jadi kan dia tuh dari bibit sampai panen tuh 45 hari. Nah jadi sekarang kita tidak harus menunggu 45 hari
0: untuk panen.
1: Per 10 hari kita bisa aja buatnya. per 7 bisa. Hari bisa aja buat.
0: Bisa seperti itu.
1: Iya, 7 hari panen, 10 hari panen. Bisa aja.
0: Itu caranya bagaimana itu?
1: Nah, itu tadi. Jadi masa tanamnya itu tadi
0: kita bagi berkala.
1: Ya, jadi berkala. Jadi kita berkala. Bagi per waktu.
0: Jadi tidak di misalnya satu apa istilahnya?
2: Kayak pipa satu pipa.
1: Kita sebutannya pipa saja.
0: Pipa saja. Ya. Misalnya kayak satu pipa itu ada baris begitu ya. Ada, satu baris begitu dibagi.
1: Jadi gini, lebih simpelnya itu ada beberapa pipa. Mm-hmm. Dan pipa itu punya lubangnya masing-masing. Mm-hmm. Nah, nanti kita tinggal bagi. Misalkan per hari ini yang ditanam hanya 2 pipa sekian lubang.
0: Oh, diperhitungkan ke situ.
1: Nah, nanti jadi kita perhitungkan juga apakah nanti dia laku apa tidak gitu. Misalkan gini lah. Anggaplah kita tanam tuh 20 pohon. Nah, anggaplah lakunya 15, bisa 5. Nah, tanaman berikutnya tadi karena dia berkala, itu kan harusnya sudah masuk, sudah pindah. Nah, makanya harus ada spare-nya gitu, itu pipa tadi itu. Jadinya misalkan kita buatnya dia 3 kali masa panen. Ya berarti pipanya dikali 3.
0: Oh.
1: Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja.
0: Simpelnya seperti itu ya. Jadi memang tidak di satu kali tanam langsung.
1: Iya.
0: Jadi harus gitu.
1: Awalnya itu gitu, sekali tanam, sekali panen.
0: Nah, itu membosankan pasti
1: menunggu. Jadi siasatinya gimana ya itu kita bedakan dia. Jadi berkala.
0: Jadi tanam, betul.
1: 10 hari kemudian tanam.
0: Gitu. Tanam lagi akhirnya ini panen. Jadi dia siklusnya
1: putar terus.
0: Siklus putar. Oke, menarik. Ini siapa yang punya ide pertama kayak begini nih?
1: Itu tidak, sebenarnya lebih ke nonton kan, ya.
2: Ya, lebih ke nonton dan kemudian lebih ke pas ketika ditanya ada apa namanya pembeli ya. Ketika menanya barang tidak ada, itu jadi kepikiran begitu.
0: Oh, pernah begitu? Pernah.
2: Sering terjadi malah.
1: Sering. Malah makanya itu tadi, stok kita itu malah kurang. Jadi ada aja ya, giliran kita nanam, stok habis, pasti ada yang tanya.
2: Ada yang tanya lagi.
1: Makanya tadi itu kita, gimana nih caranya ini supaya tidak gini.
0: Iya,
1: berpikir lah, makanya muncullah ide itu
0: ide
1: tadi.
0: Ide itu tadi muncul.
1: Nah, terus memang rata-rata di luar Labuan Bajo, di luar Flores lebih tepatnya, ya mereka pakai cara itu juga. Nah, bahasa kasarnya ya kita curi aja lah ilmunya lah. Kita tiru aja lah. Jadilah di sini kayak gitu. Makanya panennya tuh berkelanjutan
0: terus dia. Di sini habis dipanen, tapi ini masih ada
2: bibitnya
0: lagi dipindahkan, geser lagi.
2: Masih ada pemain cadangan lah.
0: Masih ada pemain cadangan.
1: Jadi dia terus tuh siklusnya putar.
0: Jadi dia tidak mati.
1: Iya.
0: Oke, menarik.
1: Ini sampai nanti saya tambah ya. Sampai nanti mungkin dia satu kali tuh ada bermasalah atau ada kerusakan lah. Nah, itu mungkin baru desktop itu. Kalau tidak itu dia berlanjut terus.
0: Ya, tapi kalau misalkan ada hama begitu kan, tapi misalnya satu deret ini saja yang kena hama yang mungkin sudah tumbuh. Tapi kan masih ada bibit lagi yang masih kecil begitu ya.
1: Iya.
0: Bergantian kan. Ini bisa selesai, sudahlah. Tapi masih ada lagi yang ini.
1: Nah, itu biasanya nanti dia ada spare waktu lagi.
0: Spare waktu.
1: Nah, jadi misalkan kita sudah ngatur per 10 hari. Kalau ambil contoh kayak tadi ya, kita ngatur per 10 hari, terus tiba-tiba bibit yang tanam kedua bermasalah atau terkena hama. Nah, otomatis kan ini sakit ya. Nah, jadi bagaimana caranya kalau seandainya ini tidak ketolong, kita harus buang. Jadi dia ada perbedaan waktu antara satu
0: dan tiga. Jadinya jadi
2: sedangnya agak panjang.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Itu ya berarti. Yes. Tapi cukup membantu sejauh ini berarti.
2: Alhamdulillah.
1: Sangat membantu.
0: Oke. Oke, untuk ini kita boleh jeda sebentar ya. Habis ini kita akan lanjutkan lagi.
1: Boleh.
0: Dan untuk Anda pendengar yang lagi menanti memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Anda masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan masih dari program Zona Edukasi, masih dengan narasumber kita ada Ali dan juga Irfan di ruang dengar Anda. Dan kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita ya malam hari ini?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh, santai saja ya?
2: Aman.
1: Oke. Ini mungkin pertanyaan yang cukup-cukup mendalam sedikit ya. Kita mencoba mau menggali sedikit dari Ali dan juga Irfan ini. Kalau dari Ali dan Irfan sendiri, bagaimana strategi kalian berdua agar produk, ini kita bilang ini sebagai produk lokal ya, karena yang dikelola oleh anak-anak lokal sendiri. Gitu.
2: Oke.
1: Nah, kalau dari Anda, kalian berdua sendiri, strategi agar produk lokal bisa bersaing dengan pasokan dari luar daerah seperti apa? Dari luar daerah Labuan Bajo lah, misalkan kayak Labuan yang Bajo. dari Ruteng yang masuk atau dari Borong yang masuk seperti apa?
2: Apa tadi pertanyaannya?
1: Strategi yang Ali dan Irfan pakai.
2: Sejauh ini strategi yang kami pakai itu tadi ya, menjaga kualitas. Jangan sampai kita itu kosong di kebun itu, jangan sampai. Sebisa mungkin stoknya tetap ready.
1: Walaupun pernah ya terjadi.
2: Kita kan belajar dari pengalaman itu tadi.
1: Oke.
2: Nah, karena di saat kita kosong ada yang pesan, ya kita belajar dari situ ya, sebisa mungkin nggak boleh kosong. Kalaupun kosong satu atau dua hari, kita udah isi lagi. Nah, supaya putarannya itu tetap berjalan.
1: Tetap berjalan terus, tetap ready terus dia.
2: Iya, benar.
1: Selain itu ada lagi?
2: Selain itu belum ada ya, masih cara itu yang kami pakai.
1: Tapi tetap berjalan sejauh ini.
2: Sejauh ini tetap berjalan.
1: Pernah tidak ada komplain atau apa begitu karena memang terbatas begitu? Misalnya mereka minta 15, tapi yang ready cuma 10 gitu.
2: Pernah.
1: Oh,
2: iya? Nah itu, MBG.
1: Oh.
2: Dulu. Jadi saya pernah, singkat cerita lah. Dulu itu pernah ada pesanan dari MBG. Nah, dia tuh pesannya itu kalau nggak salah 15 kilo kali ya. Nah, sedangkan kami kan baru saat itu ya. Itu baru tanam yang pertama kali ditanam saat itu.
1: Iya.
2: Nah, hasil panen pas saat kami tanam yang pertama kali itu hanya 12 kilo.
1: Kurang 3 kilo.
2: Nah, itu ya lebih ke, bukan komplain, lebih tepatnya apa ya?
1: Mempertanyakan mungkin ya. Tidak juga.
2: Bahasa bagusnya itu kayak mereka pengennya itu tetap 15 kilo lah.
1: Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu bisa, tapi tidak apa-apa lah. Itu bisa menjadi pelajaran juga kan. Ya wajar karena masih awal-awal.
2: Tapi memang itu salah satu pemicunya kita bisa berkembang sampai saat ini. Nah, efek dari kita merasa kayak oh iya ya, susah juga kalau kita hanya bisa panen 12 kilo. Nah, berawal dari itu berkembanglah sampai sekarang, sampai bisa menghasilkan ratusan kilo. Ya.
1: Wah. Sekali panen.
2: Ya, lebihnya kalau kita nanam semua tanpa siklus tadi, bahkan bisa 150-an kilo. Secara hitungan saya itu.
1: Secara hitungannya memang bisa seperti itu.
2: Seperti itu.
1: Dibikin di pinggir laut begitu.
2: Iya.
1: Wah. Kalian ini jarang sekali ditemukan. Kalau misalnya semangat-semangat seperti ini biasanya untuk anak-anak muda ya, mereka selalu patah di jalan.
2: Ya. Kalau anak muda, saran saya ya, manfaatkan media sosialmu dengan baik.
1: Harus terus belajar, harus cepat, apa ya istilahnya, harus bisa menjadi seseorang pribadi yang haus terus.
2: Iya, benar. Ya. Pokoknya itu, menurut saya itu manfaatkan media sosialmu dengan sebaik-baik mungkin. Semua kunci jawabannya ada di media sosial.
1: Oke, sejauh ini kalau dari, apa namanya usahanya?
2: Nama usahanya, hidroponik.
1: Hidroponik.
2: Nama-namanya ya?
1: Iya.
2: Happy Farms.
1: Oke. Ini kalau dari usaha ini sendiri, Ali dan Irfan, apakah ada dapat dukungan dari pemerintah begitu atau komunitas dalam pengembangan usaha yang sedang berjalan?
3: Sejauh ini belum ada.
1: Betul-betul mandiri begitu?
2: Betul-betul mandiri.
1: Wah. Ini betul-betul mandiri, memanfaatkan relasi yang ada begitu ya? Berjalan seperti
2: terlepas
1: ini.
2: Terlepas dari itu, pernah usaha mencari bantuan. Ya kita tahu sendiri ya kayak tadi. Ya memang lebih tepatnya ini belum dilihat
1: mungkin
2: lebih tepatnya
1: mungkin.
2: Saya yakin lah setelah nanti mungkin dari sini
1: mudah-mudahan
2: pastilah ada.
1: Oke, kalau kita bicara soal yang seperti yang di awal tadi, karena mungkin saja mereka merasa belum siap ini untuk kita produksi, karena kan mereka pasti butuhnya banyak kan dalam tengah waktu banyak. Ya jadi mungkin kalau ada dari Anda punya usaha-usaha restoran gitu, tempat-tempat makan gitu ya di Labuan. Tapi ini diproduksi untuk keluar Labuan Bajo juga kah? Memungkinkan untuk keluar Labuan Bajo atau bagaimana?
3: Kemarin sempat.
2: Sempat ya, tapi masih satu daratan.
3: Satu daratan.
2: Waktu itu yang sering pesan di kita itu dari Lembur. Kita seringnya itu saja.
1: Seringnya ke situ. Oke, luar biasa sekali. Ini sudah masuk. Sudah masuk ke, ya walaupun masih satu daratan, masih satu kabupaten, tapi beda kota lah ya.
2: Memang kita masih targetnya masuk sini sih, belum targetnya sejauh itu keluar.
1: Tapi kalau memang tiba-tiba rezekinya ada datang dari luar kota ya tetap
2: tabrak. Kita tabrak.
1: Oke, nah ini kalau dari Ali dan Irfan sendiri, berapa besar peluang ekonomi dari bisnis hidroponik bagi masyarakat lokal sendiri?
2: Peluangnya secara saya baca ya, lumayan ya,
3: besar
2: lah kalau besar untuk hidroponik bisnis. Ya,
1: iya.
2: Itu bisa 80-20 lah, kalau untuk perkembangan hidroponik, saya yakin ya, untuk khususnya Labuan Bajo itu pasti sangat kurang tentang sayur-sayuran itu tadi, pasti saya yakin sangat kurang. Apalagi dengan adanya MBG
1: itu dipermudah seharusnya.
2: Iya. Dan itu kebutuhannya sangat membludak, sangat banyak.
1: Iya betul.
2: Makanya kalau persentase untuk kita di sini ya lumayan besar lah. Kalau untuk hidroponik.
1: Kalau dari Irfan sendiri melihat ini sebagai analisis gitu ya. Kalau dari Irfan sendiri ini, apakah hidroponik ini menjadi peluang usaha bagi generasi muda di Labuan Bajo? Atau seperti apa menurut
3: Irfan? Sangat berpeluang sekali. Karena kita tahu sendiri daerah kita bagaimana kebanyakan bahan pangan semacam sayuran, buah-buahan itu pemasukannya dari luar semua. Tidak ada yang sama sekali dari Labuan Bajo sendiri.
1: Lokalnya sendiri.
3: Tidak ada. Jadi dengan adanya hidroponik ini membantu kita, membantu kita para anak muda, para Gen Z begitu untuk belajar bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan dari daerah lokal sendiri seperti itu.
1: Ya juga ya, ini bisa jadi membuka pikiran untuk yang anak-anak muda di Labuan Bajo mungkin ya, atau di Manggarai Barat mungkin. Kalau daripada duduk cuma scroll handphone ya berguna, tapi kalau tidak dilakukan dan eksekusi. Kayaknya perlu ahli yang dorong ya. Kalau dari ahli sendiri nih, apakah hidroponik ini bagaimana dampak usaha bagi usaha hidroponik ini terhadap ketahanan pangan lokal sendiri? Dari analisisnya ahli sendiri ini seperti apa?
3: Waduh.
1: Karena saya percaya ahli dia orangnya survive juga dia. Dia tuh cepat sekali baca peluangnya kesana kesini dia.
2: Dampak bagi pasar lokal gitu ya.
1: Iya.
2: Waduh, dampaknya yang paling bagus ya minimnya kekurangan selada paling ya.
1: Jadi membantu
2: pemasok kayak gitu terus. Ya paling itu saja sih kalau menurut
1: saya. Iya, jadi pembantu. Karena kalau kita bicara soal Labuan Bajo kan dengan banyaknya hotel-hotel, tempat-tempat penginapan, ya kan? Restoran-restoran yang bahkan ada hotel yang rangkap juga ada restorannya di dalam.
2: Iya. Jadi mungkin kita sangat paling membantu itu saja.
1: Membantu itu saja. Wah, ini Oke, ini kita tidak terasa waktu sudah hampir kita ngobrol satu jam ini, banyak sekali pengalaman. Sebenarnya kalau Anda di manapun itu Anda mendengar ini, Anda bisa melihat sekali, Anda bisa mendapat sekali sesuatu yang menarik adalah jangan takut bikin sesuatu begitu mungkin ya.
2: Iya, benar.
3: Jangan takut memulai.
1: Jangan takut memulai. Jangan takut memulai. Dan jangan pernah apa ya, jangan pernah kalah dengan ego begitu mungkin ya. Karena kalau yang kita bilang tadi, Ali sempat di awalnya tujuannya ke MBG, terus ternyata ada salah paham sebenarnya, karena memang mereka mintanya 15 kilo, tapi yang tersedia cuma baru 12, karena kurang 3 itu, karena kan kita bicara itu kan mereka profesional pastinya.
2: Iya, pastinya.
1: Mintanya seperti itu. Menurut seperti itu belum siap ke situ, mereka tarik diri. Ya tapi siapa tahu mudah-mudahan habis dari sini mereka bisa comeback gitu ya, kembali ya.
2: Semoga
1: ya.
2: Terima.
1: Terbuka pokoknya ya. Nah. Oke. Kalau dari Ali dan Irfan ini pertanyaan terakhir dari kami sendiri ini, bisa disampaikan harapan dan rencana ke depan untuk anak untuk pengembangan hidroponik di Labuan Bajo sendiri. Seperti apa?
2: Harapan kami ya, semoga kita dilihat lah. Terlebih kita warga sini yang kurangnya edukasi tentang apalagi namanya hidroponik ya.
1: Iya, iya.
2: Memang saya yakin para pendengar ini pasti udah pernah dengar lah hidroponik itu secara tidak langsung. Tapi kan belum pernah kecimpung di dalamnya.
1: Belum pernah terjun.
2: Belum pernah terjun ya. Mungkin saya pengen ya itulah, mungkin diadakan semacam
3: seminar
2: atau sosialisasi. Supaya lebih membuka pemikiran itu tadi. Terlepas dari kami yang Gen Z ini tadi ya, yang bermodalkan
3: nekat
2: YouTube, TikTok.
1: Iya.
2: Mungkin dengan adanya itu sangat membantu sebagai masyarakat lah. Mungkin kesitunya kalau saya.
1: Oke, kalau dari Irfan sendiri?
3: Sama
1: ya, kurang lebih sama ya.
3: Kurang lebih sama
1: sih. Ini mereka berdua ini anak muda yang positif vibes sekali.
2: Positif sekali ini.
1: Iya ya, jadi
2: udah pening juga ya.
1: Ya, ya mudah-mudahan dari pemerintah sendiri bisa melihat ini ya, bisa diselenggarakan gitu ya, bisa menjadi ini.
2: Oh iya, disediakanlah paling enggak pasarnya juga. Otomatis okay. Dengan adanya kami ini pasti kami akan berkembang. Nah, mungkin di satu saat yang awalnya terkekurangan malah menumpuk. Bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin nanti balance lah, disediakan sosialisasi dengan disediakan pasarnya
1: juga ya. Jadi daripada kalau cuma sekedar sosialisasi pasarnya tidak ada,
2: berat juga
1: ya. Oke, sejauh ini kalau dari kalian berdua hal unik apa ini terakhir sudah. Hal unik apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua dalam mengembangkan proses hidroponik selada ini?
2: Hal unik. Apa ya yang unik ya?
1: Mungkin yang tidak pernah terpikirkan, oh ternyata begini hasilnya atau apapun itu.
2: Sejauh ini kayaknya belum ada deh hal-hal unik yang menurut kami itu. Wah, ini unik nih, kenapa bisa begini, ini belum ada
1: ya. Masih berjalan ya.
2: Sejauh ini yang alhamdulillahnya tuh minim masalah.
3: Minim sekali.
2: Entah itu mungkin kami yang terlalu menjaga si tanamannya itu tadi ya, atau memang belum saatnya.
1: Iya. Tapi jangan.
2: Sejauh ini
1: mudah-mudahan jangan sampai lah ya.
3: Itulah. Kalau dari kami sendiri mudah-mudahan jangan.
1: Mudah-mudahan jangan ya. Tapi sejauh ini berarti memang dari segi perawatan, dari segi kualitas yang dijaga, memang kalian berdua betul-betul belajar itu sehingga ya minimnya itu tadi minimnya jadinya.
2: Karena ya itu tadi dengan kita kontrol dengan cara kita treatment kita. Nah makanya tadi itu ada minim kesalahan, minim hal-hal yang berbau unik pun sebenarnya minim lah. Tetap sejauh ini normal.
1: Masih normal. Lagi flow saja berarti ya.
2: Oke,
1: luar biasa sekali nih anak muda ya. Kalau Anda benar yang mungkin terlambat untuk memantau kita tadi, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjadikan referensi untuk anak-anak muda ya, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat lah ya. Terakhir satu kata untuk anak muda Labuan Bajo, silakan Ali, Irfan.
2: Dari saya, pergunakan media sosialmu dengan baik.
1: Irfan?
3: Kalau dari saya, jangan malu untuk memulai dan jangan takut untuk gagal.
1: Oke, okay. Itu dia teman-teman pendengar, saya Gus ini dan juga narasumber kita ada Ali Jainuddin dan juga Irfan, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Dekroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Nama pemerintah atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang sudah laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah. Kita difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti. Kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu.
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar lembaga penyiaran publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi dan hiburan bagi rakyat ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian

0: Oleh karena itu, sinergi antara kepolisian, Bank Indonesia, dan unsur Kota Subang serta seluruh unsur terkait sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan melindungi diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.

0: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas, untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Ya Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
1: Jadi mencakup...
0: Ya, baik. Alam.
1: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad Arab Saudi Abdillah Tohir.
2: Iya, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam visum ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
1: Dengan ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPIH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPIH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci.

0: di Arab Saudi, Syarifulalam Alam Sastra Negara Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, beralih ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
2: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road, dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
3: 13 tahun. Terus tahun 2000
2: Baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya, terus seluruh itu
1: sudah.
6: Rian. Rian.
5: Jadi sudah terjadi sekarang ini ya, kita hukum dan mengalami yang itu menurut
6: ya. Iya, Rian.
7: Dan Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apidani melaporkan 23 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026. Dengan dipersekannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang. Bukan kebutuhan mereka, melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi. Tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sure.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetap bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @rri.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI MD akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. RRI

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND, Anda masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta, dan selanjutnya kami juga akan temani Anda dalam sajian acara Mimbar Agama Hindu.

Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Anubhadrah Kratawo Iyantu Wiwasta. Selamat malam umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herina Dewi, dalam acara Mimbar Agama Hindu akan menyampaikan tema yaitu tujuan pokok ajaran Dana Punya. Namun sebelumnya, bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Semoga Ide Sang Yang Widiwasa senantiasa memberikan waranugrahenya agar kita semua dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia. Umat Sedharma yang budiman dimanapun Anda berada. Dalam kitab Bhagavad Gita, Bab Bhakti Yoga, Sloka 12 dikatakan, melalui latihan, engkau dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Melalui ilmu pengetahuan, engkau dapat menjalankan meditasi. Melalui meditasi, engkau dapat menumbuhkan semangat pengorbanan. Dan hanya bila engkau telah melakukan pengorbanan, engkau akan mendapatkan kedamaian. Nah, jadi Umat Sedharma, maksud dari sloka ini adalah perbuatan yang baik dan paling sederhana yang dapat kita lakukan adalah berdana punya atau berderma. Karena berdana punya merupakan langkah pertama untuk melakukan perbuatan baik, hasil yang terbaik dicapai jika kita merasa senang dan bahagia sebelum, pada waktu, dan sesudah memberikan dana. Tepatnya, memberi sesuatu dengan kemampuan kita dengan bijaksana. Kemudian dalam Dasa Paramita dinyatakan, dana adalah langkah pertama dalam urutan cara-cara berbuat baik. Ketenteraman dan kedamaian utama manusia adalah berdana dan beramal. Umat Sedharma yang budiman, dana punya merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh segenap umat Hindu di seluruh penjuru dunia. Dan kewajiban berdana punya sendiri mempunyai dasar hukum, yaitu sloka-sloka yang terdapat dalam kitab suci Weda. Dana punya sendiri dapat diberikan bukan hanya dalam bentuk harta benda atau arta dana. Namun bila kita lihat dari perspektif yang lebih luas, dana punya ini dapat juga berupa pemberian ilmu pengetahuan atau pendidikan yang disebut dengan widya dana. Jika semua umat telah memahami perihal dana punya ini dan melaksanakannya dengan baik, besar kemungkinan kita akan mampu melaksanakan program-program umat menyangkut pembinaan terhadap generasi muda di segala bidang, baik menyangkut peningkatan sumber daya manusianya maupun bidang-bidang keterampilan lainnya, guna mengejar ketertinggalan kita yang sangat kita rasakan dewasa ini. Nah, tujuan pokok dari ajaran dana punya ini adalah untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi manusia dalam melaksanakan ajaran Wairagya sebagai salah satu wujud pelaksanaan Dharma. Wairagya itu berarti ketidakterikatan atau pengunduran diri dari keduniawian. Ketidakterikatan berarti menyadari sifat benda-benda yang sementara dan tidak membiarkan pikiran serta perasaan terikat pada hal-hal yang fana ini. Ini tidak berarti bahwa kita merasa muak ataupun benci pada benda-benda itu, melainkan dalam hati kita tidak terikat kepadanya. Tidak mungkin kita sama sekali bersikap tidak acuh pada benda-benda duniawi. Namun kita dapat meniadakan rasa milikku dan rasa memiliki. Umat Sedharma dimanapun Anda berada, seperti yang kita ketahui, berarti ketidakterikatan tidak hanya berarti menyadarkan kekurangan dan juga kelemahan benda-benda yang bersifat sementara itu, bahkan dari sifat-sifat positifnya.
Kita harus selalu menggunakan benda itu sebaik-baiknya dan dapat memberikan penghargaan semestinya. Kita harus pula dapat mengetahui bagaimana cara untuk menggunakan benda itu dan melakukan tugas-tugas kita di dunia ini. Dengan demikian, kita akan memperoleh kepuasan batin. Jika kita berpegang bahwa suatu perbuatan adalah baik dan suci, janganlah hal itu ditunda. Kita harus segera melaksanakannya dan mengusahakan agar perbuatan baik ini selesai dengan sukses. Jangan kita biasakan diri menunda-menunda latihan rohani kita. Nah, misalnya saja kita akan menghadiri suatu perkawinan. Kita sudah menyiapkan pakaian jauh-jauh hari sebelumnya. Atau kebetulan kita misalnya ingin nonton bioskop. Kita cepat-cepat untuk menyiapkan diri. Bahkan untuk jalan-jalan, kita segera siapkan diri kita. Hanya sekedar jalan-jalan. Di mana kedua hal ini sebenarnya bisa ditunda dan dilakukan pada hari-hari berikutnya. Tetapi ingatlah bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak dapat ditunda dan dibatalkan. Kita harus selalu siap menghadapi apapun yang mungkin terjadi. Waktu tidak mengikuti kita, kitalah yang harus dapat mengikuti waktu. Waktu harus berlalu dan membawa segala sesuatu bersamanya. Di mana, kapan saja ada kesempatan untuk kita selalu berbuat kebajikan, lakukan dan jangan ditunda. Umat Sedharma yang budiman, apabila kita kurang sehat ataupun sakit, kesehatan kadang-kadang dapat dipulihkan dengan obat. Namun, waktu yang telah berlalu hilang selama-lamanya dan tidak ada cara untuk mengembalikannya. Kita harus berusaha sekuat tenaga kita untuk dapat menggunakan waktu yang amat berharga ini dengan cara yang suci. Bhagavad Gita telah mengajarkan kepada kita bahwa kita boleh menikmati benda-benda duniawi, tetapi sementara kita tidak boleh membiarkan diri kita terikat pada benda-benda tersebut dengan anggapan bahwa kita memilikinya. Sukacita karma Anda melalui berdana untuk kesejahteraan orang lain yang memerlukan agar mereka dapat melaksanakan dharmanya dengan baik. Selain itu, sebagai umat Hindu, Bapak Ibu Mas Dharma, kita wajib memberikan kesejahteraan kepada para sulinggi, kepada para pinandita, para penjaga tempat-tempat suci dan yang lainnya, yang dalam kehidupan kesehariannya itu tidak pantas lagi untuk mengerjakan pekerjaan lain untuk memenuhi kehidupannya. Jadi, hal yang tidak kalah pentingnya adalah untuk dapat menjaga kesucian tempat-tempat suci dengan melakukan pemeliharaan yang terus-menerus dari waktu ke waktu. Pendidikan adalah hal yang penting yang diharapkan dari dana punya tersebut. Sehingga dengan demikian umat Hindu akan mendapatkan pengetahuan yang luas, tidak saja pengetahuan dharma agama, tetapi juga pengetahuan tentang teknologi yang akhir-akhir ini sangat berkembang. Dan pada akhirnya akan terlahir generasi muda yang memiliki kemampuan tidak saja di bidang kerohanian, tetapi juga dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, umat Sedharma yang berbahagia, dapat dinyatakan bahwa tujuan pokok ajaran Dana Punya yaitu untuk dapat menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada pribadi umat manusia dalam melaksanakan ajaran wairagyanya. Jadi wairagya ini memiliki arti yaitu ketidakterikatan untuk pengunduran diri, yaitu ketidakterikatan pikiran dan indera dari objek-objek yang ada di dunia ini. Umat Sedharma yang berbahagia, sebelum saya akhiri mimbar agama Hindu di malam hari ini, ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada umat Hindu dimanapun Anda berada. Mereka telah terbelenggu oleh kekuatan maya yang tidak terpatahkan.
sehingga mereka telah kehilangan kebijaksanaan. Membuat mereka keluar dari belenggu itu adalah salah satu bagian dari ajaran dana punia. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Semua umat di muka bumi, manusia di muka bumi itu ingin aman, nyaman. Itu pertama. Yang kedua ingin damai. Yang ketiga ingin sejahtera. Yang keempat ingin bahagia. Kalau di Hindu namanya Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Yang kedua persaudaraan, kekeluargaan, Wasudewang Kutumbakam. Ya, jadi kita bersaudara. Ini yang perlu disadari untuk kita sama-sama. Kemudian yang ketiga adalah kemerdekaan. Dia ingin merdeka, tetapi dalam aturan. Nah, maka di Hindu ada namanya Tribhakti. Yang pertama itu Swa Artha. Swa Artha, arta adalah tujuan. Mensana incorpore sano. Ya, badannya sehat, tidak stunting, anak-anak kita. Kemudian jiwanya juga. Namun spiritualnya juga bagus. Tidak sakit jiwa, dia tidak gila, gitu, bagus. Nah, ini penting. Yang kedua adalah pendidikan, edukasi, care terhadap pendidikan. Yang ketiga, kehidupan sosial, seperti kita nih, berkomunikasi, bersilaturahmi. Jangan pernah menipu, jangan pernah berkata-kata kasar, jangan membuat hoax. Agar kita ini pelayan, pelayan rakyat, bukan bos. Jadi kita melayani rakyat. Kita harus tertib, bersih pikiran, bersih hati, mandiri, kemudian bersatu. Kata kuncinya bersatu. Mari kita maintain ini dengan baik. Kalau tidak, terjadi konflik. Kalau ini kita maintain dengan baik, kita akan kuat. Ya, jadi tidak ada yang akan bisa menggoyahkan NKRI ini. Maka Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggroa. Kalau di Hindu ada juga Pancasila Krama. Satu, jangan menggunakan kekerasan. Yang kedua, jangan mencuri, jangan bohong, jangan dengki, dan jangan mabuk, baik air putih maupun mabuk jabatan. Hari ini kita sangat hati-hati agar kita betul-betul menyiapkan diri dan anak-anak kita. Dan kita tidak akan pernah lupa tentang pitutur, the founding parents kita, seperti Pak Ki Hajar Dewantara. Contoh misalnya tata tentram Kertaharja. Tata mulai siapa? Mulai dari diri sendiri. Baru di rumah, RT, RW, sampai tata negara. Lalu ini, oke, clear di sana, tentram, aman, nyaman.
1: Wisnu Bawatenaya, Ketua Umum Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat untuk Oase Indonesia.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.

0: Eh, berobat juga, Bu. Sakit apa, Bu?
1: Bukan saya yang sakit, tapi bapaknya Samsul. Kata dokter, terkena tipes. Terlalu capek katanya.
0: Bapak harus banyak-banyak istirahat supaya cepat sembuh.
1: Bagaimana mau istirahat, Nak Bunga? Kami ini lagi berusaha untuk mencari biaya menyelesaikan kuliah Samsul, biar cepat pulang dan menikah dengan kamu. Kami juga malu bila terlalu lama menyelesaikan kewajiban kami.
0: Jangan tergesa-gesa, Bu. Kami juga bisa mengerti kesusahan Ibu. Tapi saya pribadi tidak juga terlalu terburu-buru untuk menikah. Saya kan masih harus mengenal Kak Samsul.
1: Syukurlah kalau kamu memahami keadaan keluarga kami, Nak Bunga.
0: Saya pikir Bapak hanya tidak ingin mengecewakan almarhum ibu saya yang sudah menitipkan amanah agar saya dan Kak Samsul menjadi sepasang suami istri. Tapi apakah Kak Samsul mau menerima keadaan saya yang tidak punya pendidikan?
1: Tidak, Nak Bunga. Ini amanah. Samsul anakku harus menerima kamu sebagai istrinya.

0: aku, apakah tidak ada keringanan untuk biaya yang kamu butuhkan? Karena Bapak terus terang, untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat, tidak mungkin.
1: Tidak bisa, Pak. Itu sudah biaya pasti. Saya tidak akan memaksa Bapak atau Ibu. Tapi risikonya saya akan lama menyelesaikan kuliah. Dan kita akan rugi karena membayar terus-menerus uang kuliah, Pak.
2: Betul juga yang dikatakan anak kita, Pak. Jadi, apapun harus kita lakukan agar anak kita bisa selesai kuliahnya. Dan kita bisa hilang beban, Pak.
0: Ibu enteng saja bicara seperti itu. Tapi, di mana kita bisa mencari pinjaman? Bapak jadi pusing dengan masalah kamu, anakku.
2: Bapak kan bisa minta pinjaman dari Pak Tomo. Kan masih keluarga Bapak. Masa dia tidak tergerak hatinya untuk membantu? Lagi pula, kita bukan minta cuma-cuma. Tapi kita akan bisa kembalikan. Tapi kita akan kembalikan bila anak kita sudah bekerja.
1: Ah, itu usul yang bagus, Pak. Dan itu harus ada sekarang. Tidak bisa ditunda-tunda lagi. Saya juga malu sama teman-teman, Pak, kalau kuliah saya tidak sampai selesai.
0: Iya, nanti saya ke sana. Kamu ikut dengan Bapak sekalian.
1: Bapak saja. Saya mau jalan-jalan melihat daerah kita, Pak. Siapa tahu ada yang bisa diusahakan kalau saya sudah selesai kuliah. Selain warung makan yang jadi usaha keluarga kita, ya kan?

0: Mas Ri, kapan Bapak akan melaksanakan pernikahan anak kita? Bapak selalu mengulur-ulur waktu. Saya tidak ingin dapat aib di daerah kita ini, Pak. Lebih-lebih teguran dari almarhumah istri saya atas keinginannya menikahkan mereka.
1: Pak Tomo, saya bukannya mengulur-ulur waktu, Pak. Saya juga tidak ingin membuat aib di keluarganya Pak Tomo. Tapi tolonglah Pak Tomo, saya berani sumpah itu saya kesulitan biaya untuk menyelesaikan kuliah anak saya, Pak.
0: Itu bukan urusan saya, dan saya tidak perlu tahu. Yang penting sekarang, Bapak harus tegas dan jelas katakan kapan acara pernikahan mereka bisa dilaksanakan. Itu saja.
1: Pak Tomo, saya akan usahakan sesegera mungkin. Mudah-mudahan hari ini istri saya bisa mendapat kebaikan hati saudaranya di kampung. Tolonglah, Pak.
0: Iya, pastinya kapan, Pak. Atau jangan-jangan Bapak ingin mencari perempuan lain yang lebih berpendidikan dibanding Bunga, anak saya.
1: Demi Tuhan, Pak, saya tidak punya niat seperti itu. Anak saya itu Samsul siap menikah kalau kuliahnya sudah selesai, Pak.
0: Kalau begitu, kita laksanakan bulan depan. Semakin lama bisa-bisa membuat anak Pak Masri berubah pikiran nanti.

0: bawa, Pak.
1: Wah, Ibu, Ibu dapat juga ya pinjamannya?
0: Iya, Pak. Tapi kita diberi waktu 6 bulan melunasinya.
2: Nanti kita kembalikan. Yang penting sekarang anak kita selesai. Syukur ya Tuhan. Syukur, Alhamdulillah.
0: Ibu akan simpan dulu uang ini. Ini sangat berharga untuk keluarga dan masa depan anak kita. Iya kan, Pak?
2: Iya, Bu. Simpan baik-baik uangnya. Yang aman ya, Bu ya?

0: Mulai turun IPA, ternyata suasananya sudah banyak berbeda dengan 5 tahun yang lalu. Kamu tidak bosan di sini?
1: Kenapa harus bosan? Di sini banyak kegiatan yang membuat kita sibuk, sehingga kita tidak memikirkan waktu. Oh iya, kuliah kamu bagaimana?
0: Tidak tahulah. Orang tuaku sepertinya susah sekali membiayai kuliahku. Kalau aku jadi kamu, pasti kuliahku tidak tertunda-tunda seperti sekarang ini.
1: Iya, tapi orang tuaku tidak mementingkan pendidikan. Mereka masih bangga dengan kedudukannya sebagai orang yang dihormati serta bangga sebagai turunan raja katanya.
0: Ah, sudahlah. Ini yang dinamakan takdir.
1: Ayo, kita selfie dulu. Sayang kan tempat indah begini tidak kita abadikan. Pakai jaket kamu. 1, 2, 3.

0: Mudah-mudahan kedatangan saya ke sini tidak mengganggu Pak Tomo. Ini penting untuk masa depan rumpun keluarga kita.
1: Sepertinya ini perlu dibicarakan dengan serius. Apa yang bisa saya bantu?
0: Kemanakan kamu, Rahman, butuh biaya untuk menyelesaikan kuliahnya. Dan saya pikir hanya kamu yang bisa menjadi dewa penolong bagi keluarga saya.
1: Kamu kan punya usaha warung makan. Kemana hasilnya selama ini?
0: Kami sudah tidak bisa mengandalkan hasil dari warung makan. Sekarang lagi pandemi, jarang orang ke warung.
1: Terus terang, saya tidak bisa bantu kamu. Karena kepercayaan saya sudah tidak ada. Jadi, dengan berat hati, saya katakan maaf.
0: Sudahlah, kita jangan lagi mengingat masa lalu.
1: Masa lalu bagi saya adalah pelajaran yang berharga. Dan kamu sudah membuat catatan hitam bagi saya.
0: Tomo, kalau kamu tidak ingin membantu saya, tidak usah. Jangan kamu ungkit-ungkit lagi semua. Kamu pikir hanya kamu yang bisa membantu saya? Masih banyak yang lain.
1: Silakan cari yang lain. Mudah-mudahan ada yang mau membantu karena perbuatanmu sendiri selama ini.
0: Dasar keluarga apa kamu ini? Tidak bisa membantu keluarganya sendiri.
2: Bagaimana, Pak? Bapak dapat pinjaman dari Pak Tomo?
0: Kurang ajar. Bukannya membantu malah memaki-maki. Saya mulai detik ini putuskan hubungan keluarga dengan dia.
2: Rahman tadi menelpon kalau dia sudah tiba di kota dan katanya besok sudah harus ada uangnya. Harus kita usahakan, Pak.
0: Apalagi yang bisa dilakukan, Bu? Keluarga setan itu tidak mau membantu kita lagi.
2: Jadi kita harus bagaimana, Pak?
0: Aduh, Ibu jangan terus pikir-pikir juga. Apakah harus saya mencuri? Sudahlah, nasibnya anak kita tidak jadi sarjana. Anak miskin tetap miskin seperti bapaknya.

0: Beberapa hari lalu, saya sempat bertemu dengan Rahman, anak Om Anton. Kuliahnya sudah mau selesai.
1: Kamu pikir biayanya tidak sedikit? Kalau tidak ada simpanan, jangan punya cita-cita tinggi. Rahman tidak akan selesai kuliahnya.
0: Kenapa begitu, Pak?
1: Karena dia baru saja ke sini minta pinjaman dan bertengkar dengan Bapak. Apa pangkatnya mau memaksa? Sementara Bapak tahu betul dia itu bagaimana sifatnya.
0: Tapi kan, Pak?
1: Tidak usah lagi kamu pikirkan mereka. Anggap saja tidak ada. Hanya bikin jengkel. Sampai kapanpun, Bapak tidak akan bantu.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik,

100,5 MHz, AM 783 kHz, program satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami juga akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan menghadirkan bintang tamu Vivi Kabul dan bersama host kita Ita Purnamasari dan Yudi Ismail.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay. Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita.
1: Betul,
0: malam hari mas. Ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking ininya loh, saking semangatnya.
0: Iya. Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar
0: ya mas. Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar coba si Oke. Mbak Vivi. Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sementara. Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok enggak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi

0: telepon lewat nomor telepon studio ya. Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh diturunkan salah satu pendengar. Boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya, kita telepon
1: kembali.
0: Kembali ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.
1: Iya, ini kan lagu populer sekali, ngetop sekali.
0: Benar-benar, benar banget. Ngetop banget.
1: Kan kalau gak salah di filmnya Warkop juga.
0: Warkop DKI.
1: Warkop DKI.
0: Dono Kasino Indro ya.
1: Iya, kalian pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah. Wow.
0: Lama gak kedengeran Mbak Vivi Kabul yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
1: Ini lagu festival kok enggak salah Mas.
0: Bener, lagu ya. Festival populer lagu, festival populer lagu Indonesia sekali. Tahun 78.
1: Nah, dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian Mas.
0: Oh ya.
1: Liriknya yang sangat
0: liriknya itu sangat positif, membuat betul kita untuk bersama-sama menjaga semangat, perdamaian betul, di dunia
1: betul,
0: ini.
1: Betul sekali Mas.
0: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
1: lagi,
0: ya.
1: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
0: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku gak pernah diajak.
1: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
0: Iya ya.
1: Deket banget.
0: Mungkin karena beda. Enggak.
1: Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu Mas.
0: Enggak loh.
1: Mas mau ngomong
0: bukan.
1: Aku lebih muda dari Mbak Ita. Enggak. Enak
0: mungkin
1: aja.
0: Karena aku belum rekaman. Makanya ya, gak diajak ya, sama Mbak Ita.
1: Ya,
0: oke. Kita lagi
1: itu,
0: sebentar ya. Kita lagi
1: banget
0: nunggu sambungan.
1: Sambungan ke
0: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
1: Siap, ditunggu.
0: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya.
1: Oh
0: nih.
1: Iya, pecah banget Mas Yudi.
0: Oh gitu ya, UNESA ya.
1: Jadi itu konser kebangsaan.
0: Konser kebangsaan
1: di Universitas Negeri Surabaya di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
0: Oh ya, di ya. Ada di mana sih Makodam?
1: Di UNESA-nya.
0: Oh di UNESA.
1: Di lapangan di UNESA.
0: Ya. Oh.
1: Waduh keren banget dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Siana.
0: Tapi ada yang paling keren loh.
1: Ya Ageng Ganjur. Hei, siapa
0: dong? Yang
1: paling keren ini dong Mas. Penari ular.
0: Eh bawain lagu itu.
1: Enggak. Oh. Aku bawanya re ayo re. Kan malu kan disuruh goyo.
0: Lagi disuruh. Oh iya iya. Maku melaku.
1: Alhamdulillah
0: tunjungan.
1: Pokoknya konsernya pecah.
0: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah
1: Bung
0: bergabung
1: Benny,
0: bersama
1: selamat
0: kita.
1: Malam,
0: selamat
1: Benny.
0: Malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
0: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi Baita?
1: Alhamdulillah
0: kabar baik Bang Benny.
1: Bang Benny.
0: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi baik alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
0: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih, Mbak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
0: abal. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titipkan saja ya pertanyaannya.
1: Oh iya, boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
0: Mbak Vivi ini lagi.
1: Mbak Vivi.
0: Selamat malam Mbak Vivi sudah
1: selamat
0: bergabung.
1: Selamat malam Mbak Vivi.
3: Selamat malam.
0: Wah. Wow. Akhirnya tersambung.
1: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi ya. Aduh, alhamdulillah.
0: Rock music.
1: Kangen banget kita semua ya.
0: Mbak Vivi
1: ya.
0: Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
1: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
0: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Gimana Mas?
2: Kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
1: Oh, ya nanti akan dijawab.
2: Bukan, bukan. Oh, nanti ya, akan ya, dijawab. Itu ada ya. Pertanyaannya yang okay. Satu dulu okay. Nanti teman-teman siap. Lain melanjutkan.
1: Siap,
2: Mbak Vivi. Dalam tiga ya.
1: Siap, boleh. Siap. Monggo.
0: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, ada Bung Ken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun, Mas Yudi?
0: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
1: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari. Nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, betulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali hemburan ya. Waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi hemburan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga. Saya seperti di Debana Perdamaian, saya menyanyi. Kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain.
0: Gitu. Ya, benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah, kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu, waktu itu memang paling banyaklah itu yang suka begitu lah gitu aja.
0: Oke.
3: Sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
1: Oh iya.
0: Siap.
1: Siap.
0: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
1: Mbak Vivi, ayo kapan keluar baik. Album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat anak penyanyi sekarang tuh aduh geng-geng itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior.
1: Nah.
3: Mbak Ita itu kan masih eksis sampai sekarang.
1: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi kalau sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Okay. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
1: Iya benar.
3: Iya betul kan, Mbak Ita juga pernah.
1: Iya berapa semua. Kali ke situ ya.
0: Kok aku enggak diajak?
1: Nanti ya mesti kenal Mama Judi diajak aja. Nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. Okay, MC-nya okay. Mas Yudi Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga ya nanti kita ajak.
1: Iya,
3: makasih lo ya kita sering bincang di sini.
1: Iya Mbak Vivi, aduh udah
0: kangen. Ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
1: Bung Divo.
0: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam udah. Uncu Divo.
1: Selamat malam Uda.
4: Assalamualaikum para masalah berkatur ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ista lah. Halo, Bang Yudi.
0: Iya.
4: Ingin nanya ke Kak Ista Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh dari sekarang sampai dulu. Terus gimana menjaga profesional? Gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa?
0: Oke, siap.
1: Oke.
0: Terima kasih Uncu Divo.
1: Terima kasih Uncu Divo. Oh, boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyanyi dari Provinsi Padang, lebih tinggi dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ustapun Nama Tadi.
1: Iya.
0: Siap. Oke.
4: Okay. Salam aja untuk.
0: Iya.
4: Jauh Bung Leman di Lampung.
0: Terima kasih.
4: Salam. Semuanya terima kasih banyak maaf.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
1: Bidan Luis.
0: Selamat malam
1: Bidan Luis.
0: Halo Bidan Luis.
1: Halo.
0: Oh halo okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
5: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah paham sudah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan. Karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah.
1: Betul.
5: Sampai tak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya kita
1: bisa
5: latihan seperti itu.
0: Oke.
1: Kayak
5: Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
1: Mbak Vivi, saya
0: KDGR, Mbak. Mbak Vivi, ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah, ini panjang kalau diceritain semua ya.
1: Silakan, Mbak Vivi. Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas bahana perdamaian kan sebetulnya kan itu harus juga ke Budokan Tokyo ya.
1: Festival.
5: Seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya tahun.
0: Bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan Bulan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranaweng Sitatamsi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
1: Wah, hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya pernah jadi 74 tahun 1974. Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman. Tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya bahana perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
0: dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi gitu. Jadi saya kan terus begini ya, saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya. Saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga. Tapi setelah saya terkibarkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ.
0: Sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Darah Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja. Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya. Mau jadi mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ya, walaupun gitu aja bayangkannya juga kan banyak juga. Saya juga suka mengajar itu ya, vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya. Dan pada acara-acara besar saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya tapi saya harus
1: mau. Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya. Aduh, Mbak Vivi luar biasa ya.
0: Okay. Ini ada orang Palembang, ada lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
0: Selamat malam.
1: Iya Oma.
6: Cintaku padamu
1: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
0: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kan.
5: Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar tatanya ini udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
1: Betul.
0: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya? Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
0: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
0: Siap.
6: Tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
1: Nanti akan dijawab.
0: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
0: Siap.
6: Iya, untuk yang keduanya nih Mbak Ita sama
1: iya, Oma.
6: Boleh dong salam-salam ya.
1: Boleh dong Oma, silakan ya.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya. Terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
0: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita coba angkat terlebih dahulu, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
1: Selamat malam Bu Ana.
0: Bu Ana?
1: Bu Ana.
0: Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
1: Betul.
0: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi. Apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
7: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya. Mengikuti seperti
1: betul,
7: itu.
1: Betul, betul Mbak Vivi.
7: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu pasti umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya, dan terus kita juga ada background-nya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
1: Iya,
7: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
0: Oh gitu ya?
7: Iya.
0: Oke.
7: Kan pertanyaannya adalah bisa
1: ya, dalam membawakan lagu ini
7: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia. Nah, Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor. Yang merata orang waktu itu, dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah, jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra. Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya, dengan ayahnya almarhum Elsa Syuria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi saya suka dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong grup semua. Jadi membuka Jav Kalia di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya. Muridnya merah lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya. Ya, tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa dengan ayahnya Pak Dia Iskandar juga mereka. Yang bisa saya sampaikan. Jadi ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas kecil-kecil, pas 5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior. Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio. Tadi sudah disebutkan tahun 74. Cerita ya, sampai bisa ikut itu gimana?
1: Gimana Mbak Vivi?
7: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor. Dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974 dengan kata kerja kan ada Seriusa, ada Keroncong dan ada Hiburan. Jadi, saya juaranya di Hiburan begitu.
0: Siap.
7: Nah, 1974. Nah, dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di Yukawi, kalau Yukawi kan besar. Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal. Tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
0: Siap.
7: Terus akhirnya saya nikah.
0: Oke. Mbak Bibi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
1: Halo Mas Gilang.
8: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mas Gilang.
8: Kita temunya seru nih.
0: Oh iya dong.
1: Mbak Vivi Kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
8: Assalamualaikum Mbak Vivi Kabul.
7: Ya.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi Kabul. Iya.
7: Waalaikumsalam.
8: Ya, yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita.
1: Siap. Betul, ya. Betul Mas.
0: Oke, Mas Gilang.
8: Salam dulu ya Mas.
1: Silakan Mas.
0: Mas Gilang.
8: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epik di PPU Kaltim, semuanya aja. Salam hormat saya dari Kertosono. Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
0: Ge,
1: monggo, matur nuwun Mas.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
1: Mbak Vivi?
7: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
1: Asinya
7: albumnya
1: banyak,
7: ya, iya. Tapi enggak terlalu, ya gimana ya. Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada, mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada. Kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri. Kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11-12 album lah.
0: Siap,
7: ya. Wah. Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ. Dan Yopi Item ada. Tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
0: Benar.
7: Lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
0: Kirim
7: ke Inggris. Malah saya di alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
0: Siap, kalau begitu.
7: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri. Aduh, saya bilang alhamdulillah juga. Kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu.
0: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
1: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
0: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
7: Bukan. Yang untuk bahana perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Slito, ada ya Lex Trio,
0: benar.
7: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
0: Iya.
7: Bagus. Satu lagi Rock and Roll.
5: Nah, Deloitte yang pertama kali ada rock and roll. Kemudian Deloitte, ya Deloitte terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi.
1: Itu loh.
5: Jadi okay, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
1: judulnya rock and roll.
0: Judulnya
1: tapi asik rock and roll. Lagunya Mbak Vivi ya.
0: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi.
5: Ini juga.
0: Ya, gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Hamzah ya.
1: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu sebetulnya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
0: Oke.
5: Lagunya.
1: Memang suaranya Mbak Vivi kan tinggi.
5: Kalau nggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
0: Oh sudah ada sebentar lagi kita hadirkan.
1: Hadirkan ini Mbak.
0: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
1: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
0: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Padus.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah
0: ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke, okay, buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811 797 27912. Sekali lagi 0811 797 27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti baik ya. Ya,
1: kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang
1: Leman. Leman, selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi, Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Toko Tau Agung Tanggamas Lampung. Selamat ya. Malam Mbak Vivi Kabul.
1: Ya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikToknya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak
1: iya.
3: Estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mas Yudi.
0: Siap.
3: Mbak Ita.
1: Siap.
3: Halo, Mbak Ita.
1: Siap
3: Mas
1: Bang
3: Yudi,
1: Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Mas Benijo di Manado, untuk Ucu DP di Solo.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan
0: okay.
3: Semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
1: Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Akhirnya masuk.
4: Chatnya.
0: Silahkan langsung masuk dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Ya. Oke, Bidan Luis ya, dengan siap. Mbak Vivi ya.
4: Mbak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah dikit banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan nanti kita ke toko batik.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiketnya.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong.
1: Ya.
0: Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat ya. Malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dijawabin aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Okay. Doa saya yang terbaiklah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
1: Siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
1: Oh, iya,
0: baru
1: iya,
0: perdana, Roni, perdana ya. Gabung Mbak Roni ya, dari Tarutung. Siap. Terima kasih, Bang Roni.
1: Bang Roni.
5: Iya, selamat okay. Malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan dan langsung dengan Mbak Vivi.
1: Langsung dengan Mbak Vivi Kabul, Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam Mbak Pipi, Kabul, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak
6: Ana, ya. Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan bagus. Dijawab ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya? Ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik maksudnya? Dunia musik maksudnya,
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi, iya, gitu, ya, itu ya. Dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Terus dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini? Terus ya.
0: Banyak banget gitu pertanyaannya.
6: Semoga sehat selalu, jaya selalu, Mas Yudi. Saya kasih salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Beninjo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap, Bu Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli-Toli, ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul, ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak suatu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke. Okay.
7: Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaan.
0: Sama-sama Mbak Haryanti. Terima kasih.
7: Ya. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi, ada ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya, iya dong.
1: Teteh, bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul, koma damang teh.
2: Alhamdulillah.
8: Kalau nggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini, Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu, bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa. Ya,
0: jadi gini. Kan aku bilang ya, Camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya, iya, iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya. Dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya? Aduh, om alhamdulillah kalau nggak salah benar loh.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya. Jadi enggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya. Gitu. Iya, ya, enggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya. Gitu. Jadi tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Yeah. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Nah, itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang Bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu. Gimana?
1: Keren banget
8: gitu.
1: Ya, Teteh ya. Sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh, Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget gitu. Nah, itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu, Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay. Ya.
8: Terima kasih. Okay. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murang kali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Ya, gitu ya. Ya, nanti akan gitu dijawab, aja ya. Dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Bersih Mas Dwiki.
0: Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ini mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Terima kasih.
8: Yudi Ismail. Iya. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti jejak saya.
1: Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong, ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke okay ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang silabunya yang kita dalami seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan. Banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa. Tapi artinya seriosa, terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya, itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto ya, ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Tentunya kalau seriusnya sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusnya tuh banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap.
9: Gitu.
0: Oke. Okay. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaannya apa, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh tahun
1: model,
9: yang lalu ya?
1: Itu model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul. Dulu
1: ya,
9: kita
1: Agogo. Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Sekarang sudah berhijab.
1: Sudah berhijab, saya, ya Bu. Bidan lu siapa Mbak Ana ya? Bu Ana tadi.
0: Bu Ana. Bu Ana juga nanyain. Usia sekarang berapa? Boleh dijawab.
1: Pokoknya yang pasti boleh tidak, Mbak Vivi gitu ya. Itu awet muda, titik. Udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa? Itu pertanyaan dari
1: Bu Ana
0: di Sorong.
9: Oke. Okay. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD itu 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Tanah Bumbong. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu sekalian nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Siap.
9: Dikasih ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan tetap nyanyi di institusi.

0: juga melo sih.
1: Enggak, yang melo juga sebenarnya banyak juga, tapi saya lebih seneng yang seperti yang ya kayak Bahana Perdamaian.
2: Bahana Perdamaian yang
1: lirik. Ada ini ada visinya tuh seperti ya, menyuruhkan sesuatu ya untuk berdamai waktu seperti itu. Betul. Kemudian yang melo-melo juga sebetulnya ada juga waktu itu yang menciptakan adalah ada juga Siti Hamzah dari dalam
2: posisi. Ayo Mbak Titi ya.
1: Ya, ada lagunya Istana Cinta itu yang di album Jopi Hitam di situ.
0: Okay.
1: Nah itu juga, tapi itu belum sempat kita ya. Saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
2: belum sempat dirilis ya, Mbak Vivi ya.
1: Ya, udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
2: Belum sempat dipromoin
0: ya.
2: Belum sempat dipromoin ya, Mbak Vivi ya.
0: Oke. Okay.
1: Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang. Saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara. Saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
0: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Arianti.
1: Ya tentunya memang itu
2: bahana perdamaian. Ya.
0: Bahana perdamaian.
1: Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang jadi disampaikan seperti itu ya dari liriknya dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
0: Oke.
1: Okay. Yang lain kan ya di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
2: Langsung bungkus gitu. Ya Mbak ya.
1: Iya bungkus gitu. Biasanya yang lain kan masih inilah masih itu.
2: Iya
1: ya artinya mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya
0: gitu. Oh baik. Tapi, juga. Ada rencana kolaborasi kah?
2: Ya dengan penyanyi
0: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
2: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
1: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
2: Oh iya.
0: Oke. Okay.
2: Mbak Neni. Iya iya.
1: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Teti Kadi semua.
2: Yeah.
1: Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
0: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja
2: kita
0: gitu ya.
2: Di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
1: Oh iyalah.
2: Ya, ya.
1: Oh, kan bagaimanapun RRI ini ada sejarah saya. Saya
2: betul
1: di radio
2: sekali,
1: RRI.
2: Betul sekali
0: Mbak Vivi.
1: Tahun 74 saya di situ.
0: Oke. Okay.
1: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada
2: iya,
1: di situ.
2: Iya, pastinya,
1: gitu.
2: Pastinya
0: Mbak. Oke. Okay.
1: Saya selalu ini karena Allah gitu aja.
0: Siap.
2: Siap.
0: Mbak Vivi. Ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
2: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
0: Gimana ceritanya dua
2: ceritanya
0: lagu ini?
2: Gimana nih Mbak?
1: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, Mahligai yang itu. Nah kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam. Nah itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
2: Betul.
0: Siap kalau
2: betul,
0: begitu. Mbak Vivi. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
2: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak,
0: yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Kita dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam ya dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah lengkap
0: kasih.
1: Kita sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
2: Boleh, ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Apa kabar, Mas Yudi dan Mbak Ita Purnama Sari? Selamat bertugas. Selamat malam, Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita, Mbak Vivi.
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia.
1: Mbak Vivi, ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengan suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo,
0: oh ya, sekarang kegiatannya apa, Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya. Kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan ketua umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: iya,
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
1: Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Makam Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala.
0: Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Kemala.
2: Dan saya sudah menjadi ketua umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa.
2: Bertepat di gedung The Three Brata, Jalan Darmawangsa.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi Three Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah. Diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi, kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum ya, belum, tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman. Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin ya dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke, oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita
1: deh. Iya, siap Mbak Vivi. Siap-siap, nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di
1: Bengkulu.
0: Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak dulu kalau TV-TV terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Waktu kantor Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita yang gitu lagi ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke.
1: Oke, Bang Andi.
3: Dan selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapkan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
5: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh, pada sosial media.
0: Jadi
5: kurang lebih seperti itu aja sih
0: pertanyaannya. Oke. Okay. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: Terima
5: Mbak
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu itu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul. Nah,
2: radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dulu apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni, karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung, anak-anak itu ditampilkan, yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula, terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya itu aja.
0: Oke, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap, gampang ya, kok. Ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi.
1: Yeah.
0: Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu alamat. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa Mbak Vivi?
2: Lupa.
0: Depannya saya... M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, baik, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu, satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya aku kasih kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak
0: Titi Puspa. Iya, di albumnya. Albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Lewat. Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan Oh.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian
1: selain
0: maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Judulnya okay. Adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jamak? Aduh, lupa deh. Saya nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini.
0: Nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat?
1: Ingat nggak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: kecil. Oke, okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silakan.
1: Ayo Mbak, ayo Mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Empat Mada sih, Empat Mada makan.
1: Bukan, sekarang,
0: bukan ya. Memang.
1: Vivi, kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah ya Robi, ini pasti Jopi yang hitam ayah Jopi Item tuh mah. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh maklum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua okay. Kayaknya deh. Okay.
1: Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Ya Allah, Mbak Ita ya, karena itu ya maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Pertanyaan terakhir.
1: Oke Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga gak tahu.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong Mbak.
2: Ini saya sebenarnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Aha.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini. Dan saya juga alhamdulillah di RRI. Ini berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Karena okay. Cuma
2: semua gitu. Mohon maaf sekali bukan
1: siapa.
0: Jadi
1: maafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres. Oh.
0: Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Jadi apa yang ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih?
0: Oh, udah ditaruh. Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul, ya, siap Mbak Vivi. Iya.
2: Pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke.
6: Okay. Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Ciguria.
6: Mbak Vivi, kabur. Assalamualaikum.
2: Halo,
6: Cika. Dengar suara Ciguria enggak, Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Oh, dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti, saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi, coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja.
1: Oh,
6: ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Ada, ada kan, Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya, ada.
6: Lagunya. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria. Pokoknya
1: siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan aja. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja.
1: Refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Aduh, itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh
1: ya.
2: Kisah dua muda bagai kumbang bunga seiring bersemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, sudah tidak nyampe.
0: Siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Bu ya.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengan Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus gemes.
0: Dan meskipun pop Sunda, tapi iramanya atau genrenya pop nggak ada ini, nggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja,
0: bahasanya ada yang bahasa Sunda.
2: Ya, bahasanya aja. Karena dulu juga siapa ada yang mimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Di Selina, iya.
2: Ya. Ada siapa? Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Ya.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI plus 1.
2: Rindu
1: buat benar-benar.
2: Agak lupa-lupa sedikit.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
1: Voice note-nya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail. Dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana? Dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Okay. Matur nuwun, salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra.
0: Oh, jejak putra putri.
1: Kan tadi
0: udah dijawab sih. Oh, Mbak, ini jawab. Pak Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah disampaikan lewat voice note.
2: Udah belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda. Tapi semuanya senang nyanyi,
1: semuanya
2: senang nyanyi.
1: Suka
2: dan
1: nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay. Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat orang Sunda ya.
1: Orang
2: tapi
1: Sunda.
2: Besarnya ya, Sunda besarnya di Bogor.
0: Oh, nah, okay.
1: Itu dia. Nah, siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat pendengar Pro 1
1: seluruh Indonesia Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya ke kegiatan-kegiatan saya zaman dulu. Ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya. Banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul.
2: Mungkin kalau ditampilkan di sini lagi, mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio.
1: Betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya yakin memang pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah,
2: jadi Mbak Inta, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya, nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya semulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah yang hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zaman yang sekarang ya. Banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Tapi siap.
2: Ibunya juga ibunya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: tempat ini sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita
0: tatap
1: jumpa
0: muka, ya.
1: Tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Salam Mbak Ita, Mbak Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam.
0: Tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.

0: FM Jakarta, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.
1: RRI Pro 1 ND FM 100,5. Line telepon 0821 4451 1957. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI Pro 1 ND.
2: Kembali dari kawasan Jalan Durian Nomor 1 ND, selamat malam pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti siaran Ruang Rindu Berjaringan dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan selanjutnya pendengar RRI, masih bersama kami yang bertugas di Florata malam ini, saya Christine dan juga operator studio Dev Revaldi. Kami akan kembali temani Anda dalam siaran Renungan Malam.

pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kerumunan 200 orang telah berkumpul untuk mendengarkan ia berbicara. Pembicara ini bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata lagi, "Saya akan memberikan uang $20 ini kepada salah satu dari Anda. Tapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini ya." Kemudian si pembicara meremas uang-uang tersebut. Ia kemudian bertanya lagi, "Siapa yang masih menginginkan uang ini?" Dan 200 tangan pun masih terangkat. "Yah, baiklah kalau begitu. Nah, bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjaknya dengan sepatunya. Ia mengambilnya dan menunjukkan kepada orang banyak. Uangnya kusut dan kotor. "Apakah Anda masih menginginkan uang ini?" Semua tangan pun masih terangkat. Selanjutnya, pembicara berkata, "Saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya karena nilainya tidak berkurang. Tentu saja, uang ini masih bernilai $20. Seringkali dalam hidup kita, hidup meremukkan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun, tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa."

istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

0: Titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasi deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Sudah tahu segala sesuatu tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengarkan yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di Pro 1 RRI ND. Tidak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal mengajak Anda untuk mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang sepak bola, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan bergabung secara live setiap hari di Pro 1 RRI ND. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan juga laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

RRI dimanapun Anda berada. Kembali kita bersama dalam acara Inspirasi Malam. Ada sebuah kisah percakapan antara emas dan tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah, jelek dan dekil. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilau seperti aku? Apakah engkau berharga seperti aku?" Tanah menjawab, "Aku memang tidak berkilau seperti kamu, tapi aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan lainnya. Apakah kamu bisa?" Emas pun terdiam seribu bahasa. Pendengar, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas. Berharga, menyilaukan, tetapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli. Tapi ada juga yang seperti tanah. Posisi biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan, siap membantu kapanpun. Makna dari kehidupan bukan terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tetapi seberapa besar bermanfaatnya kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi di sekeliling kita? Pendengar, karena hidup adalah proses, ada saatnya kita memberi dan ada saatnya kita menerima. Untuk itu pendengar, dari kisah tadi, hiduplah seperti tanah.

sebuah buku karya Andre Hirata berjudul Laskar Pelangi. Esensi buku. Cerita ini mengisahkan perjuangan sekelompok siswa dan guru mereka di Pulau Belitung, Indonesia. Novel ini menyoroti kisah inspiratif mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan dan keberhasilan, menekankan pentingnya pendidikan dan ketekunan. Laskar Pelangi juga menjadi sangat populer dan diakui secara luas karena berhasil menangkap kehidupan sehari-hari, kegembiraan, dan tantangan di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Andrea Hirata berhasil menciptakan karakter-karakter yang kuat dan juga mendalam, memberikan gambaran yang kaya akan kehidupan masyarakat Belitung. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menyampaikan pesan tentang keberanian, mimpi, dan semangat untuk mengatasi rintangan. Selain itu, novel Laskar Pelangi juga telah diadaptasi ke dalam film yang sukses besar. Kesuksesan novel dan adaptasinya membantu mengangkat profil Belitung sebagai destinasi wisata, membawa perhatian pada keindahan alam dan budaya daerah itu. Andre Hirata melalui karyanya telah memberikan kontribusi yang sangat signifikan

0: lisensi buku.
1: Selain film, keberhasilan Laskar Pelangi juga merambah ke dunia teater. Pertunjukan teater yang diadaptasi dari novel ini turut menghidupkan kembali kisah inspiratif para pelajar di Belitung dan Andre Hirata dengan cermat membawa pembaca dan penonton pada perjalanan emosional yang penuh makna, menjadikan karyanya tidak hanya sebagai sebuah novel, tetapi juga warisan budaya yang memberikan dampak positif dalam masyarakat.
0: Esensi buku.
1: Sejak diterbitkan pertama kali, Laskar Pelangi tidak hanya berhasil memikat pembaca di Indonesia, tetapi juga menarik perhatian internasional. Terjemahan novel Laskar Pelangi ini telah membuatnya diakui secara global, memperluas pengaruh dan keindahan cerita yang dihadirkan oleh Andrea Hirata. Kesuksesan ini tidak hanya mengukuhkan posisi Andrea Hirata sebagai penulis terkemuka, tetapi juga memberikan sorotan pada keanekaragaman dan kekayaan budaya Indonesia di mata dunia. Kehadiran Laskar Pelangi telah mendorong minat baca di kalangan masyarakat, terutama di Indonesia. Cerita yang menginspirasi dan penuh makna dapat memotivasi banyak orang untuk lebih membaca. Novel ini menyoroti pentingnya pendidikan dan peran guru dalam mengubah kehidupan anak-anak. Dampaknya dapat terlihat dalam peningkatan kesadaran akan pentingnya investasi dalam bidang pendidikan. Keberhasilan film adaptasi Laskar Pelangi turut memberikan dampak positif pada pariwisata Belitung. Banyak orang tertarik untuk mengunjungi tempat-tempat yang diangkat dalam cerita, membawa dampak ekonomi yang positif. Kisah perjuangan karakter dalam novel ini dapat memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk mengatasi kesulitan dan memperjuangkan impian mereka sendiri. Laskar Pelangi turut memperkenalkan budaya Belitung ke khalayak luas. Hal ini dapat memperkaya pemahaman masyarakat mengenai keberagaman budaya di Indonesia. Dengan dampak-dampak ini, Laskar Pelangi bukan hanya sekedar

0: Gimana, ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa? Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih, kenapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya,

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat siaran hari ini, Rabu 13 Mei 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata, saya Christine Senda, operator studio Dev Revaldi, dan kerabat kerja Florata Malam mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berdapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Dari Jalan Seraru Labuan Bajo, saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Dari kawasan Jalan Senaru Pendengar Pro 1, RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar Anda pagi hari ini? Kembali lagi bersama dengan saya Agung Sene menyapa Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar. Hari ini untuk edisi hari ini pendengar, Kamis tanggal 14 Mei 2026. Kita akan bertemu sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah bersama dengan rekan operator kita ada Budi Buku yang akan menemani Anda ya di ruang dengar Anda. Untuk edisi hari ini pendengar, kami tentunya akan terus menghadirkan program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan untuk edisi hari ini juga pendengar spesial, kita akan sudah siapkan untuk Anda ya sesi wawancara untuk edisi hari ini. Kita akan ada sesi wawancara nanti di pukul 7 pagi sampai nanti menjelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dengan berbagai macam topik-topik menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda ya. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, seperti biasa kita selalu hadirkan program Mutiara Pagi. Untuk hari ini Mutiara Pagi dari agama Katolik ya, kita akan hadirkan bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Allah telah naik diiringi sorak-sorai. Tuhan mengangkasa diiringi bunyi sangkakala. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Jumpa kembali bersama saya Maria Mater Dei Susana Neni SAG, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan tema Diutus Menjadi Saksi Kasih-Nya Sampai Akhir Zaman. Semoga pada pagi yang cerah ini kita semua diliputi dengan sukacita karena Sang Penebus kita terangkat ke surga, kembali ke rumah Bapa. Sebelum kembali, ia mengadakan malam perjamuan yang terakhir, yang sampai saat ini kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, yang merupakan puncak dari iman kita. Sebelum kita memulai permenungan kita, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Maha Berbelas Kasih, kasih-Mu sungguh mulia.

dan tak terkira. Terima kasih atas pengorbanan yang tak ada bandingannya yang dilakukan Yesus Putramu demi mengangkat kami dari lumpur dosa. Hari ini kami merayakan hari raya kenaikannya ke surga. Semoga kami dapat menjalankan semua perintahnya dan menjadikan Ekaristi sumber kekuatan iman kami. Kami mohon, mampukan kami mendengarkan dan memahami pesan sabdamu yang akan kami dengar hari ini dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami setiap hari. Amin.

Para pendengar yang terkasih, mari kita menyiapkan hati untuk mendengarkan bacaan yang diambil dari Kisah Para Rasul. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka, ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda, ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku,
dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pendengar yang terkasih, tema permenungan kita hari ini, diutus menjadi saksi kasihnya sampai akhir zaman. 11 murid pergi ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Di sana, di tempat yang penuh memori perjalanan bersama sang guru, mereka melihat Yesus yang telah bangkit. Reaksi mereka campur aduk. Ada yang langsung menyembahnya dengan penuh iman, namun tidak sedikit pula yang masih dirundung ragu. Menariknya, Yesus tidak memarahi mereka yang bimbang. Yesus justru mendekat. Dia tahu bahwa kelemahan manusiawi kita seringkali membuat kita ragu akan penyertaannya. Dengan penuh kasih, dia merangkul segala keraguan itu dan memberikan sebuah tugas yang luar biasa agung. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Sabdanya itu merupakan tugas, bukan sekedar perintah biasa, melainkan sebuah kepercayaan besar. Kini kita diutus bukan karena kita sempurna, melainkan karena kita telah mengalami kasih dan kuasa kebangkitannya. Mengajar dan membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah panggilan untuk kita semua. Kita diutus untuk membawa kedamaian, menyatakan kebenaran, dan membagikan kasih Allah yang inklusif kepada siapa saja tanpa terkecuali. Misi ini tentu tidak mudah. Di tengah dunia yang seringkali dipenuhi tantangan, penolakan, dan ketidakpastian, kita mungkin merasa kecil dan tidak berdaya untuk bersaksi. Namun Yesus memberi jaminan yang menguatkan hati kita. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini adalah janji setia yang tidak pernah kedaluwarsa. Dalam bulan yang berahmat ini, di mana kita berkumpul dan mengunjungi sesama untuk berdoa rosario, membagi kasih bersama saudara. Para pendengar yang terkasih, setelah dibaptis, kita adalah murid Yesus dan sekaligus mengambil peran tritugas Yesus, yakni sebagai imam, nabi, dan raja. Jadi, kita semua juga adalah murid yang diutus untuk mewartakan karya keselamatan kepada sesama. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Dalam setiap hela nafas, usaha, dan pelayanan kita, Yesus senantiasa hadir dan akan selalu menopang kita. Mari melangkah dengan berani sebagai saksi-saksinya, saksi yang hidup di tengah sesama kita. Tuhan memberkati. Amin.

0: nggak benar ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Teman Bro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.

para pendengar yang terkasih, mari kita menutup permenungan kita pada pagi hari ini dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas jaminan penyertaan-Mu yang tanpa batas. Utuslah Roh Kudus-Mu agar melenyapkan segala keraguan dan ketakutan dalam diri kami. Mampukanlah kami menjadi saksi-saksi kasih-Mu yang hidup di tengah keluarga, lingkungan kerja, dan masyarakat. Semoga setiap tutur kata dan perbuatan kami mampu menuntun sesama untuk semakin mengenal dan mengasihi-Mu. Peganglah tangan kami senantiasa ya Tuhan, agar kami setia berjalan bersama-Mu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Para pendengar yang terkasih, akhirnya kita sampai pada penghujung acara. Saya Maria Mater Dei Susananini SAG, penyuluh agama Katolik, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan limpah terima kasih atas kebersamaan kita di pagi yang cerah ini. Selamat merayakan Hari Raya Kenaikan Yesus Kristus. Selamat beraktivitas. Salam kasih persaudaraan. Tuhan memberkati.

Ketika kita mendoakan kebaikan orang lain, maka tanpa sadar kita telah mendatangkan kebaikan bagi diri kita sendiri. Selamat pagi dan janganlah lelah berbuat.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik, kami ajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

ratu surga, bersuka citalah, aleluya. Sebab dia yang boleh kau kandung, aleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, aleluya. Doakanlah kami pada Allah, aleluya. Bersuka

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ini menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Kamis 14 Mei 2026 dengan Nasari Berita. Pengobatan massal digelar di Desa Fatahatu Timur. Talkshow keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND gaungkan semangat nasionalisme generasi muda. Bersama saya Lalika Rakita, kita ikuti berita selengkapnya.

0: Pendengar, kita mulai berita pertama. Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke 128 bekerja sama dengan Puskesmas Welamosa dan juga Persatuan Dokter Gigi di Kabupaten ND menggelar pengobatan massal di wilayah Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Informasi ini akan disampaikan selengkapnya oleh Nikolaus Makumeli.
1: Kodim 1602 ND melalui Satgas TMMD ke 128 bekerjasama dengan Puskesmas Welamosa serta Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND menggelar kegiatan pengobatan massal di Desa Fatatu Timur, Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND. Kepala Puskesmas Welamosa, Rosa Dalima, menjelaskan bahwa kegiatan ini melibatkan tenaga kesehatan dari berbagai bidang, mulai dari dokter umum, kebidanan, perawat, promosi kesehatan, bagian gizi, hingga dokter gigi dari Persatuan Dokter Gigi Kabupaten ND. Sebelum pelaksanaan pengobatan massal, kegiatan diawali dengan sosialisasi kesehatan oleh Puskesmas Welamosa serta sosialisasi terkait bahaya narkoba yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polres ND. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi tambahan kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan dan menjauhi narkoba. Adapun pelayanan kesehatan gratis mencakup pengecekan darah, pemeriksaan TBC, tes IFA, serta pemeriksaan gigi. Layanan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan. Rosa Dalima juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI Kodim 1602 ND dan personil Polres ND yang telah memberikan dukungan penuh atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Dijelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, juga dilakukan pengecekan darah dan juga menyiapkan obat-obatan termasuk obat analgesik dari dokter gigi. Dirinya mengharapkan kegiatan tersebut dapat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Desa Fatatu Timur.
2: Saya perlu menyampaikan yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Jenderal, Bapak Kodim, Pak Camat, pihak kepolisian dan kita semua. Kegiatan ini sudah kami lalui di satu minggu lalu itu, kami dengan sosialisasi tentang kesehatan dan dari kepolisian itu tentang narkoba. Jadi di hari ini kami di support kembali dari TNI untuk kami boleh melakukan pelayanan kesehatan gratis di tempat ini. Jadi untuk pelayanan kesehatan gratis itu kami lakukan setiap bulan di setiap desa bersama nakes desanya. Dan hari ini yang hadir di sini kami ada dokter umum dari puskesmas, ada di belakang sedang pelayanan, terus ada juga dari bidan dengan perawatnya, dari bagian promosi kesehatan, bagian gizi, bagian gigi, saya sendiri juga sebagai perawat gigi. Dan luar biasanya lagi kami dihadiri oleh senior-senior kami, dokter gigi dari kabupaten yang hari ini bersama-sama dengan kami hadir lengkap di sini. Jadi banyak pemeriksaan di sini adalah pemeriksaan darah lengkap, laboratorium di belakang, terus obat-obatnya tersedia di sini, dan juga kami dibantu lagi dari dokter gigi untuk obat analgesik yang menjadi kekurangan di kami.
1: Sementara itu, Brigjen TNI Fajar Cahyono, Tim WASF dari Mabes TNI Angkatan Darat, menyampaikan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan TMMD ke 128. Dirinya mengharapkan agar kegiatan pengobatan massal dapat menjangkau wilayah desa lainnya agar kesehatan masyarakat dapat diperhatikan.
3: Kegiatan pengobatan massal ini adalah salah satu dari kegiatan dalam rangkaian TMMD 128 yang dilaksanakan. Dan adapun harapan kami bahwa pengobatan yang dilaksanakan ini kebetulan dilaksanakan di Desa Fatu Timur dapat menjangkau untuk kesehatan masyarakat. Tidak hanya di Fatu Timur, tetapi juga yang berada di desa-desa sekitarnya.
1: Kegiatan pengobatan massal ini menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian TNI bersama tenaga kesehatan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui program TMMD. Dengan adanya layanan kesehatan gratis, masyarakat diharapkan semakin terbantu dalam menjaga kesehatan dan kualitas hidup sehari-hari. RRI Enda Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Talkshow Keindonesiaan RRI di SMK Yosudarso ND dengan tema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekedar Kata berlangsung semarak. Kegiatan ini diikuti oleh para guru dan juga siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Ferry Soom melaporkan.
4: Suasana penuh semangat dan antusiasme mewarnai pelaksanaan talkshow keindonesiaan yang digelar Radio Republik Indonesia ND di SMK Yosudarso, Rabu 13 Mei 2026. Kegiatan bertema Anak Muda Aksi Nyata Nasionalisme Bukan Sekadar Kata ini diikuti para guru dan siswa-siswi sebagai bagian dari upaya menanamkan kembali nilai-nilai kebangsaan di tengah tantangan perkembangan zaman dan derasnya arus digitalisasi. Talkshow menghadirkan tiga narasumber dari berbagai latar belakang yang membahas pentingnya menjaga semangat nasionalisme di kalangan generasi muda. Para narasumber menyoroti pengaruh media sosial, perkembangan teknologi digital, hingga perubahan gaya hidup yang dinilai dapat mempengaruhi karakter dan pola pikir pelajar apabila tidak disikapi secara baik. Kepala Sekolah SMK Yosudarso ND Matilde Y. Kota menilai kegiatan tersebut sangat bermanfaat bagi para pelajar yang saat ini menghadapi berbagai tantangan sosial seperti tawuran, perkelahian antar pelajar hingga kasus bullying di lingkungan sekolah. Menurutnya nasionalisme harus diwujudkan melalui sikap saling menghargai, menghormati keberagaman agama dan budaya serta membangun kepedulian sosial di lingkungan sekolah.
2: Dengan kegiatan ini, anak-anak bisa membuka wawasannya bahwa cinta tanah air ini itu salah satunya di sekolah itu saling menghargai, saling menghormati keberagaman baik budaya maupun agama. Nasionalisme itu bukan hanya sekedar seremonial atau menghafal teks proklamasi, namun aksi nyatanya itu dengan yang sekarang itu cinta guru dalam negeri, ya kemudian aksi nyatanya itu kepedulian sosial, kemudian jangan sampai kita menyebarkan hoax atau salah gunakan digitalisasi itu sehingga akan memecahkan atau memecah belah persatuan di Indonesia.
4: Sementara Ketua BEM STPM ND Ronaldo Alexander Meze mengatakan di tengah arus globalisasi yang melesat tinggi, nasionalisme harus terus ditumbuhkan baik di tengah masyarakat maupun lingkungan sekolah. Menurutnya nasionalisme harus diwujudkan melalui aksi nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk nyata yang bisa dilakukan oleh para siswa melalui kedisiplinan belajar, menjaga toleransi, serta menghargai perbedaan. Dengan tingkat bullying yang marak di sekolah-sekolah dan bahkan merenggut nyawa saat ini, Ronaldo berharap agar tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah yang ada di ND.
5: Nasionalisme harus ditumbuhkan di tengah masyarakat, di tengah lingkungan sekolah dan di seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di sini sebagai mahasiswa saya mengajak kepada seluruh pelajar di seluruh Indonesia, terutama di Kabupaten Ende, mari kita tumbuhkan rasa nasionalisme untuk merajut kebersamaan dan nilai toleransi di tengah kehidupan bermasyarakat.
4: Di sisi lain, siswa berprestasi Anastasia Banda mengajak para pelajar untuk menumbuhkan semangat nasionalisme melalui hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Ia menilai sikap saling menghargai, menjaga kebersamaan, mencintai budaya lokal, memanfaatkan teknologi digital secara positif, serta menjaga kebersihan lingkungan sekolah menjadi bentuk nyata cinta tanah air yang dapat dilakukan generasi muda saat ini.
6: Sebagai pelajar, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, kita harus saling menghargai dengan teman, menjaga kebersamaan, dan yang terpenting adalah menjaga lingkungan sekitar sekolah kita agar tetap bersih dan jauh dari sampah.
4: Talkshow berlangsung interaktif dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang melibatkan para siswa. Melalui kegiatan ini, Radio Republik Indonesia ND bersama pihak sekolah berharap semangat nasionalisme generasi muda terus tumbuh dan diwujudkan melalui aksi nyata yang positif bagi sekolah, masyarakat, dan bangsa. RRI ND Ferry Soo melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Direktur Utama Bank NTT ketika berkunjung ke SMK Suradikara ND memberikan motivasi kepada siswa mengenai gambaran karir di bidang industri keuangan dan literasi mengenai pengelolaan keuangan. Rovinus Mula selengkapnya melaporkan.
8: Direktur Utama Bank NTT Charlie Paulus bersama jajaran direksi mengunjungi SMK Suradikara Rabu 13 Mei 2026. Kunjungan tersebut dirangkaikan dengan workshop literasi finansial bagi para siswa sekolah itu. Kegiatan mengusung tema membangun generasi cerdas, bijak, dan mandiri finansial melalui literasi dan karir di industri keuangan. Tema itu dipilih untuk memperkenalkan dunia industri keuangan sekaligus membangun kesadaran pengelolaan keuangan sejak usia sekolah. Kedatangan rombongan Bank NTT disambut hangat oleh keluarga besar SMAK Suradikara. Kepada RRI, Charlie Palus mengatakan kunjungan itu dilakukan bertepatan dengan agenda rapat umum pemegang saham Bank NTT di ND. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk kembali mengunjungi alma mater yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Ia menyebut kunjungan ke SMA Suradikara bukan sekadar agenda seremonial, melainkan bentuk kepedulian terhadap generasi muda yang sedang menempuh pendidikan. Menurutnya, siswa perlu mendapatkan gambaran nyata mengenai dunia kerja, khususnya di sektor industri keuangan yang terus berkembang. Charlie menjelaskan literasi finansial menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda di tengah tantangan ekonomi modern. Para siswa juga diberikan pandangan tentang peluang berkarir di dunia perbankan dan industri jasa keuangan lainnya.
9: Tapi tujuan utama saya adalah memberikan penjelasan kepada anak-anak yang masih bersekolah ini gambaran karier di bidang industri keuangan. Itu satu. Yang kedua, memberikan mereka pengetahuan atau literasi mengenai pengelolaan keuangan. Kira-kira itu. Harapan saya adalah sekolah ini terus harus mempertahankan reputasinya dan harus juga meningkatkan kemampuannya. Karena kan tantangan ke depan juga semakin kompleks ya. Dan saya lihat memang kemajuan luar biasa. Saya tadi juga dengar dari guru kepala sekolah, bahkan sekarang siswa-siswa Suradikara itu mendapatkan beasiswa tapi ke Jepang, ada juga mungkin mau ke China. Terus terang itu memberikan satu kegembiraan ya, bahwa sekolah ini dari masa ke masa terus terang terus meningkat dia punya reputasinya.
8: Dalam kesempatan itu, Bank NTT juga menyerahkan bantuan dana sebesar 150 juta melalui program CSR. Bantuan tersebut akan digunakan untuk mendukung rehabilitasi aula sekolah sesuai kebutuhan yang disampaikan pihak sekolah. Charlie menilai SMK Suradikara sebagai salah satu sekolah unggulan di Nusa Tenggara Timur yang mampu mempertahankan reputasi akademik dari masa ke masa. Ia mengapresiasi capaian para siswa yang berhasil memperoleh beasiswa pendidikan ke luar negeri termasuk ke Jepang dan Cina. Menurutnya, perkembangan SMK Suradikara menunjukkan kemajuan yang luar biasa dan patut dipertahankan. Ia berharap sekolah tersebut harus meningkatkan kualitas pendidikan agar mampu menjawab tantangan global yang semakin kompleks. Ia menegaskan, SMK Suradikara merupakan salah satu sekolah kebanggaan masyarakat NTT yang telah melahirkan banyak generasi berprestasi. RRI Ender Finisvula melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Anggota DPRD Kabupaten Manggarai mendesak pemerintah untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara Frans Sales Lega Ruteng. Albertus Mario, kontributor RRI ND, melaporkan.
10: Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Frederikus Andi Ongkor, mendesak pemerintah Kabupaten Manggarai untuk bersikap proaktif dan segera menindaklanjuti surat usulan penambahan rute penerbangan baru di Bandara

0: putaran ekonomi dan memudahkan akses kunjungan wisatawan menuju destinasi unggulan seperti Kampung Adat Rutengku, Wisata Liang Buah, Kampung Adat Todo, dan sejumlah destinasi wisata dan budaya lainnya.
1: Surat dari bandara ke pemerintah itu kan belum dijawab. Diharapkan saya, pemerintah coba proaktif dengan lihat kondisi. Kalau dulu penerbangan pernah Ruteng dan Pasar itu pernah dibuat, nah, itu dulu juga banyak peminatnya. Tidak tahu hasil survei sekarang ya, begitu. Tapi kalau surat itu cepat ditanggapi oleh pemerintah, saya rasa nanti dari pihak bandara akan teruskan itu ke pihak maskapai untuk segera disurvei nanti. Dari saya secara pribadi, secara kelembagaan, saya rasa pemerintah perlu cepat respon. Karena ini kan menguntungkan kita juga.
0: Ia berharap pemerintah segera mengajukan surat permohonan ke pihak maskapai agar penerbangan rute baru yang diusulkan tersebut dapat segera direalisasikan. Sejalan dengan desakan tersebut, Kepala Bandara Fransales Ligaruteng Punto Widaksono mengungkapkan usulan pembukaan rute baru ke wilayah barat yang mencakup rute Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar telah diajukan secara resmi. Surat yang telah dikirimkan kepada Bupati Manggarai sejak pertengahan Oktober 2025 yang lalu menjadi langkah awal sebelum diteruskan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan pihak maskapai Wings Air.
2: Saya sampaikan kemarin kami sudah bersurat ke Pak Bupati. Pak Bupati itu untuk membuka rute baru, Ruteng untuk menuju wilayah barat, ya, dari Ruteng ke barat. Jadi rutenya adalah Ruteng Labuan Bajo, Ruteng Lombok, dan Ruteng Denpasar. Dan surat tersebut nanti sama pemerintah daerah atau dalam hal ini Pak Bupati akan ditindaklanjuti untuk meneruskan ke Direktur Wings Air. Kalau memang itu sudah oke, karena yang menjamin masyarakat atau wakil masyarakat itu adalah di suatu kabupaten adalah Pak Bupati. Jadi surat dari saya dan surat dari Pak Bupati itu yang menjadi penentu nanti apakah rute ini disetujui atau tidak, karena ini semuanya untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
0: Dukungan administratif dari pemerintah daerah menjadi kunci utama agar rencana pembukaan rute transportasi udara ini dapat segera ditindaklanjuti oleh kementerian terkait dan pihak manajemen maskapai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 BND terus memperkuat keterbukaan informasi publik melalui sinergi bersama media. Komitmen tersebut diwujudkan lewat penandatanganan perjanjian kerjasama antara Lapas Kelas 2 BND dan RRI ND yang berlangsung di ruang kerja Kepala Lapas ND Rabu 13 Mei 2026. Su Imam selengkapnya melaporkan.
4: Kegiatan itu dihadiri langsung Kepala Lapas Kelas 2 BND bersama Kepala LPP RRI ND didampingi jajaran masing-masing instansi. Kerjasama tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat penyebarluasan informasi kepada masyarakat secara edukatif, transparan, dan berimbang terkait pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Dalam suasana penuh keakraban, kedua lembaga membahas berbagai bentuk kolaborasi yang dapat dikembangkan, terutama mendukung publikasi program pembinaan warga binaan, pelayanan publik, hingga berbagai kegiatan positif yang dilaksanakan di lingkungan Lapas ND. Kepala Lapas Kelas 2 BND, Romi Waskita Pambudi menyampaikan apresiasi kepada RRI ND yang bersedia menjalin kerjasama dalam mendukung publikasi berbagai kegiatan pemasyarakatan kepada masyarakat luas.
5: Tentunya harapan kami kerjasama ini dapat terimplementasikan dengan baik dan apa yang menjadi kegiatan dari pihak Lapas dapat dipublikasikan ke masyarakat melalui siaran dari Radio Republik Indonesia.
4: Melalui kolaborasi tersebut, kegiatan pembinaan warga binaan diharapkan semakin dikenal masyarakat secara luas melalui pemberitaan yang berimbang. Sementara itu, Kepala LPP RRI ND Robin Hood Simbolon mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari upaya bersama dalam menghadirkan informasi yang dapat menginspirasi dan mengedukasi masyarakat.
6: Mudah-mudahan kerjasama ini berjalan lancar dan bisa kita tingkatkan ke hal-hal yang baik yang lain.
4: Menurutnya, berbagai kegiatan pembinaan di lapas memiliki nilai positif yang penting diketahui publik sebagai bentuk dukungan terhadap proses pembinaan dan reintegrasi sosial warga binaan. Penandatanganan perjanjian kerjasama ini menjadi momentum penting dalam memperkuat hubungan kelembagaan antara Lapas ND dan RRI ND. Selain mendukung keterbukaan informasi publik, kolaborasi tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pembinaan warga binaan melalui komunikasi publik yang aktif, profesional, dan adaptif.
3: Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT soroti kendaraan plat luar di daerah. Epi Wahab, kontributor RRI.

0: BND melaporkan.
1: Kita justru mendorong agar yang plat nomor-plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah jadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di Nusa Tenggara Timur.
2: Gubernur Nusa Tenggara Timur atau NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyoroti keberadaan kendaraan bermotor berplat luar daerah yang beroperasi dalam jangka waktu lama di wilayah NTT, namun tidak membayar pajak kendaraan bermotor di daerah setempat. Melki mengatakan kondisi tersebut dinilai tidak adil karena kendaraan berplat luar tetap menggunakan infrastruktur jalan di NTT, sementara pajak kendaraan bermotornya disetorkan ke daerah lain. Padahal perawatan dan perbaikan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tempat kendaraan tersebut beroperasi.
1: Pusatnya sama juga tanggung jawab seluruh negara untuk kita bisa memfokusikan untuk pembangunan melalui JAT. Pajak kendaraan bermotor ini juga kan di misalnya ada kendaraan yang sama sekali tidak bayar pajak kan menggunakan jalan yang sama. Yang jalan itu oleh pengguna kendaraan yang membayar kan dibayarkan sesuai dengan waktu dan jumlahnya. Sementara ada juga sebagian kendaraan bermotor itu sama sekali tidak membayar. Kan ini tidak adil ya. Kemudian juga misalnya kendaraan dari luar daerah yang beraktivitas berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun di NTT tapi pajak bermotor yang masuk di provinsi atau kabupaten lain. Ini juga menurut saya juga tidak adil karena yang rusak di tempatnya di NTT, kita yang bertanggung jawab untuk memperbaiki jalan dan mengatur sesuai dengan kondisi di lapangan.
2: Ia menegaskan pemerintah tidak bermaksud melarang masyarakat menggunakan haknya termasuk akses terhadap BBM bersubsidi. Namun di saat yang sama setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran pajak, khususnya pajak kendaraan bermotor. Gubernur Melki menyampaikan pemerintah Provinsi NTT akan berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait guna merumuskan kebijakan yang lebih adil dan persuasif. Salah satu langkah yang didorong adalah menghimbau pemilik kendaraan berplat luar daerah agar segera melakukan mutasi kendaraan menjadi plat NTT dan membayar pajaknya di wilayah tempat kendaraan tersebut digunakan.
1: Kita justru mendorong agar yang plat nomor di luar NTT itu juga dia segera merubah jadi plat nomor NTT dan membayar pajaknya di Nusa Tenggara Timur. Dibayarkan melalui pajak itu sangat membantu untuk menggerakkan ekonomi dan juga pembangunan di Nusa Tenggara Timur. Karena dengan keterbatasan atau daerah saat ini, sumber yang terbesarnya adalah dari pajak kendaraan bermotor yang betul-betul untuk pembangunan di NTT dan seluruh NTT.
2: Menurutnya, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah atau terbesar yang sangat dibutuhkan di tengah keterbatasan fiskal daerah. Dana tersebut berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan menggerakkan perekonomian di NTT. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Pendengar, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK dinilai masih membutuhkan tambahan keterampilan agar mampu bersaing di dunia kerja yang terus berkembang saat ini. Ricardus Kota melaporkan.
3: Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Ende, Herman Yusuf Teku, saat menjadi narasumber dalam Talkshow Keindonesiaan, kolaborasi RRI Ende bersama SMK swasta Santo Vincentius Ndona dengan tema SMK Solusi Ekonomi Membangun Indonesia Lewat Keterampilan. Herman menilai kualitas lulusan SMK di Kabupaten Ende pada dasarnya telah mengikuti standar kurikulum pendidikan nasional. Lulusan SMK yang telah masuk usia produktif kerja memiliki kualitas rata-rata yang sama sesuai kurikulum pendidikan Indonesia. Namun tuntutan keterampilan dan keahlian di dunia kerja saat ini terus berkembang dan semakin kompleks. Ia mengatakan dengan kemampuan dasar yang dimiliki lulusan SMK, penyerapan tenaga kerja umumnya masih berada pada level pekerja dasar. Karena itu lulusan SMK dinilai perlu mendapatkan tambahan pelatihan dan pendalaman keterampilan sesuai bidang keahlian masing-masing.
4: Mereka dengan kualitas yang standar yang rata-rata sama sesuai dengan kurikulum sekolah, kurikulum pendidikan Indonesia. Sementara tuntutan skill, tuntutan keahlian di dunia kerja itu makin lama makin bertambah. Dengan lulusan dengan kualitas tamatan SMK itu tentu penyerapannya hanya di tingkat-tingkat tertentu, mungkin masih di tingkat-tingkat dasar. Nah, angkatan kerja yang baru lulus SMK ini tentunya perlu dibekali dengan keterampilan atau pelatihan lain yang lebih mendalam terhadap satu jurusan di keahlian mereka.
3: Pemerintah daerah pun mendorong penguatan pelatihan kerja dan peningkatan kompetensi agar lulusan SMK mampu bersaing serta menjawab kebutuhan dunia usaha dan industri. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Berita terakhir. Aktivitas gunung lewat Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur meningkat dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Rahma Suci melaporkan.
5: aktivitas Gunung Letobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur meningkat signifikan dalam 2 pekan terakhir. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi resmi menaikkan status gunung api tersebut dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga pada Selasa 12 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kenaikan status dilakukan setelah hasil pemantauan visual dan instrumental menunjukkan adanya peningkatan tekanan magmatik di dalam tubuh gunung api. Aktivitas kegempaan dalam atau vulkanik dalam tercatat melonjak tajam pada 1 hingga 4 Mei 2026 dengan 21 hingga 32 kejadian per hari. Kepala Balai Pemantauan Gunung Api dan Mitigasi Bencana Geologi Wilayah NTT dan NTB Arios Gileraja menjelaskan, aktivitas vulkanik Gunung Letobi laki-laki masih bersifat fluktuatif.
6: Badan Geologi baru saja menaikkan status Gunung Api Letobi laki-laki dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga. Bukan hal baru buat Letobi sejak naik level 4 di 1 Januari itu. Bahkan di akhir 2025 kemarin hampir sebulan sekali naik turun status aktivitas vulkaniknya cukup fluktuatif.
5: Ia menambahkan kondisi saat ini disebut memiliki kemiripan dengan fase awal sebelum erupsi terjadi. Namun parameter kegempaan dangkal dan low frekuensi belum berkembang kuat seperti fase eksplosif besar yang terjadi pada 2026 lalu. Dengan kondisi tersebut, PVMBG menilai aktivitas Gunung Letobi laki-laki berada pada fase peningkatan tekanan magma yang berpotensi berkembang menjadi erupsi kecil hingga menengah. Potensi itu dapat terjadi apabila tekanan dari dalam terus terakumulasi dan bergerak menuju bagian dangkal sistem gunung api. Oleh karena itu, masyarakat dan wisatawan dihimbau tidak melakukan aktivitas dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Warga juga diminta tetap tenang mengikuti arahan pemerintah daerah, serta tidak mudah mempercayai informasi yang belum jelas sumbernya. RRI Ende, Rahma Suci melaporkan.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya, hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus serasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabuh. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roro halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
2: Dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat pagi, apa kabar Anda pagi hari ini? Saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini, pendengar ya. Untuk edisi pagi hari ini, pendengar, Kamis 14 Mei 2026 ya. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Dan pendengar, untuk Anda yang hari ini sedang bekerja, semangat untuk Anda terus ya. Apapun yang terjadi, tetap semangat, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, walaupun cuaca yang lagi kurang seperti biasa begitu ya, tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan begitu. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting untuk peristiwa edisi hari ini.
3: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Baik, peringatan untuk edisi hari ini, pendengar, Kamis 14 Mei 2026 ini diperingati sebagai Hari Kenaikan Yesus Kristus tahun 2026. Nah, pada tahun 2026 ini, pendengar, umat Kristiani memperingati Hari Kenaikan Yesus Kristus pada Kamis 14 Mei 2026. Hari besar gerejawi ini diperingati 40 hari setelah hari Paskah. Dan kenaikan Yesus Kristus dipercayai sebagai peristiwa ketika Yesus naik ke surga setelah bangkit dari kematian. Peristiwa ini, pendengar, tercatat dalam Alkitab, khususnya di Kisah Para Rasul dan Injil Lukas. Bagi umat Kristen, maksud kami, hari kenaikan Yesus Kristus memiliki makna penting karena menjadi simbol kemenangan atas maut, pengharapan, serta janji keselamatan. Dan di Indonesia sendiri, pendengar, peringatan ini juga termasuk hari libur nasional. Selain hari kenaikan Yesus Kristus, tanggal 14 Mei ini juga diperingati sebagai hari romantis online ya. Hari Romantis Online atau Online Romance Day ini menjadi salah satu peringatan unik yang berkembang di era digital, pendengar. Peringatan ini merayakan hubungan, komunikasi, dan ungkapan kasih sayang yang terjalin melalui internet. Nah, untuk Anda, pendengar, yang mungkin menjalin hubungan dengan jarak jauh begitu ya, atau long distance begitu ya, ini spesial untuk Anda, menjadikan ini menjadi hari spesial Anda begitu ya. Dan di tengah perkembangan media sosial, pendengar, dan aplikasi pesan instan ya, banyak pasangan kini menjalin hubungan jarak jauh atau membangun kedekatan melalui platform digital. Hari Romantis Online menjadi ajang untuk saling mengirim pesan manis, video call, hingga berbagai kenangan secara virtual. Dan untuk Anda juga, pendengar, yang hari ini saat ini sedang berulang tahun ya, di tanggal 14 Mei, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda. Mudah-mudahan selalu diberkati, selalu diberikan umur panjang, selalu dilancarkan apapun yang dikerjakan, dilancarkan, diperbanyak rezekinya, diperbanyak kerjaannya juga, ya, dan juga diberikan kesehatan sepanjang apapun itu, apapun yang terjadi, pokoknya mudah-mudahan selalu menjadi positive vibes untuk lingkungan sekitar Anda begitu ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami. Dan berikutnya kami akan update untuk Anda informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini. Untuk edisi hari ini pendengar, Kamis 14 Mei 2026 ya. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Doni Kiadui.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi Doni.
2: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, sehat?
2: Puji Tuhan pagi ini sehat Pak.
0: Oke, baik. Silakan Doni untuk update informasi cuaca pagi ini.
2: Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi sobat pendengar setia RRI dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Doni, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan memberi informasi perakiraan cuaca pada hari ini, Minggu 14 Mei 2026 untuk wilayah di Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari nanti cuaca diperkirakan akan terjadi hujan ringan disertai petir. Pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Sedangkan untuk suhu udaranya berkisar di antara 23 sampai 33 derajat Celcius. Kelembaban udara antara 55 sampai 95%. Dan anginnya bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 3 hingga 30 km per jam. Selanjutnya untuk perakiran cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan berkisar 0,5 hingga 0,6 meter dan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 32 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan antara 1,0 meter hingga 1,2 dan anginnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 42 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan 0,6 hingga 0,8 meter dan arah angin dia bertiup dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 26 km per jam. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,3 meter hingga ketinggian di 1,5 meter. Dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 20 hingga 32 km per jam. Untuk peringatan dininya, waspadai potensi hujan dan angin kencang di wilayah perairan di Taman Nasional Komodo dan khususnya di Selat Sape bagian selatan. Untuk mengetahui informasi perakiraan cuaca terupdate, pendengar dapat mendownload aplikasi Info BMKG yang telah tersedia di Google Play dan App Store. Demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan pagi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Doni. Silakan lanjutkan aktivitas Anda kembali. Terima kasih, selamat pagi.
2: Sama-sama Pak, selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene yang penyiar Anda, yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini ya. Kita masuk ke sesi wawancara pendengar. Seperti biasa kita akan membahas topik-topik menarik yang sudah kami siapkan untuk menemani pagi hari Anda tentunya. Dan kita awali pendengar dengan topik Paroki Santa Familia Wainakeng gelar festival religi budaya. Untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan penanggung jawab dua festival religi budaya, ada Romo Leonardus Liberto Mere PR. Selamat pagi Romo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Romo.
1: Selamat pagi Pak Agung.
0: Iya, selamat pagi Romo. Bagaimana kabarnya pagi ini?
1: Pagi. Baik Pak Agung.
0: Iya. Baik. Ini Romo sekarang lagi di mana posisinya Romo?
1: Paroki di Pastoran. Lagi mempersiapkan diri juga untuk mengikuti merayakan misa. Iya. Hari kenaikan ya.
0: Iya Romo. Ini Romo, kita dapat informasi kalau dari Paroki Santa Familia Wainakeng ini akan menggelar festival budaya begitu Romo ya?
1: Ya benar Pak Agung, benar. Festival ini hendak dijalankan pada tanggal 28/1 Mei 2026.
0: Oke, Romo ini bisa di
1: akhir bulan ini.
0: Oke. Romo, mungkin bisa disampaikan Romo ini sebenarnya yang melatar belakangi Paroki Santa Familia Wainakeng yang menggelar festival religi budaya ini sebenarnya apa Romo? Yang mendorong akhirnya terjadi atau adanya festival religi budaya ini?
1: Oke, baik Pak Agung. Pertama-tama saya ini dimulai pada tahun 2023. Saya sendiri baru mengikuti festival ini di tahun 2025. Baik, festival ini diinisiasi oleh Pastor Paroki Santa Familia Wainakeng saat itu, Romo Charles Suwendi, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Puspas Direktur Pusat Pastoral Keuskupan Labuan Bajo bersama Dewan Pastoral Paroki. Baik Pak Agung, ada beberapa hal yang melatar belakangi Paroki menggelar festival budaya pada saat itu. Yang pertama, Paroki Wainakeng hendak menjalankan salah satu program pastoral yang dicanangkan oleh Gereja Keuskupan Ruteng pada waktu pada tahun 2023 itu belum terjadi pemekaran keuskupan. Yakini tahun ekonomi berkelanjutan.
0: Oke.
1: Hal ini dia berfokus pada pengembangan ekonomi umat yang adil, sejahtera, dan berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan Paroki Wainakeng melihat bahwa festival religi budaya dia menjadi salah satu wadah bagi umat untuk mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan, adil, sejahtera, dan ekologis tadi. Hal ini bazar produk dan makanan lokal UMKM Separuki Santa Familia Wainakeng. Itu latar belakang yang pertama Pak Agung.
0: Oke.
1: Latar belakang yang kedua, Paroki Wainakeng ini merupakan salah satu paroki ramah anak atau paroki sayang anak. Maka paroki mencoba menggelar festival religi budaya yang anak-anak di wilayah paroki. Saya kira itu hal mendasar yang melatar belakangi paroki menggelar festival religi budaya.
0: Oke, Romo, kalau di tahun ini sendiri sebenarnya Romo, ini tema utama yang diangkat dalam festival tahun ini apa Romo? Yang pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat sebenarnya?
1: Oke, baik. Berkaitan dengan tema, tema festival yang dicanangkan oleh paroki tahun ini, persekutuan etnis, budaya, dan sosial. Itu Pak Agung. saya sedikit menjelaskan latar belakang dari tema ini.
0: Iya, boleh, boleh. Iya, saya promo.
1: Tema ini sekali lagi didasarkan pada tahun pastoral Kuskupan Labuan Bajo 2026, yakni tahun persekutuan sinergis. Sehingga temanya berkaitan dengan persekutuan etnis, budaya, dan sosial. Dan dia didasarkan pada masyarakat dan umat di paroki Santa Familia Wainaking. Itu sedikit tema dan latar belakangnya.
0: Oke.
1: Lalu Pak Agung, kalau pesan dari tema ini yang ingin disampaikan kepada masyarakat adalah masyarakat apapun etnis dan budayanya, tentunya diminta untuk saling berkolaborasi dan membangun kerjasama yang sosialisasi agar terciptanya persaudaraan atau persaudaraan dan bonum komune atau kebaikan bersama dalam kehidupan bermasyarakat. Itu pesan yang ingin disampaikan dalam
0: tema
1: dalam dan melalui tema ini.
0: Oke, Romo, kalau dilihat ini kegiatannya akan terjadi apa saja selain bazar yang tadi sudah sempat disampaikan? Apakah ada live musik juga atau pameran-pameran seperti itu, Romo?
1: Baik, tadi yang sudah saya sampaikan pertama tadi, yakni bazar produk-produk lokal oleh UMKM Super Kivenak. Yang lalu ada pentas seni dan live musik juga. Pentas seni ini dia berbasiskan pertunjukan-pertunjukan kebudayaan. Itu begitupun juga dengan live musik, dan ini dijalankan oleh anak-anak di lingkup komunitas basis yang ada di lingkungan paroki ini. Lalu kegiatan berikutnya ada leading ruang ramah anak. Karena di salah satu stand-stand yang ada di saat festival itu, di situ ada tempat khusus untuk anak yang yang kami namakan sebagai ruang ramah anak. Dan di tempat itu materi tentang hak anak, jenis-jenis kekerasan pada anak, lalu jenis-jenis perlindungan diri dari kekerasan tersebut. Dan materi ini dibawakan langsung oleh kelompok anak itu sendiri yang mendapatkan, yang sudah mendapatkan pendampingan yang intensif mengenai materi di atas. Seperti setelah menerima materi, anak-anak diberi kebebasan untuk wahana permainan anak, karena di ruang ramah anak itu juga terdapat wahana permainan anak. Anak-anak bisa bermain di tempat itu.
0: Oke. Ini
1: lalu
0: saya
1: lanjutkan. Kegiatan lainnya Pak Agung, di situ ada pada saat festival itu nanti ada prosesi patung Bunda Maria Paroki. Prosesi ini dari agrowisata Ngalor Kalo di menuju ke paroki. Patung Maria ini diarak dari tempat itu, dari agrowisata ke paroki. Itu kegiatan yang dijalankan.
0: Romo ini tadi
1: lalu pada tahun ini Pak tahun ini juga Pak Agung ada perlombaan kira-kira perlombaan vokal duet untuk anak-anak juga seperti itu.
0: Wah, ini luar biasa sekali ini.
1: Seperti itu kan.
0: Ini untuk umur-umur atau kelas berapa saja Romo yang terlibat di acara ini, festival ini?
1: Yang pertama untuk anak-anak pentas seni ini dilaksanakan oleh anak-anak SD sampai SMA. Seperti itu. Lalu untuk perlombaan SMP dan SMA seperti itu. Tapi semua umur bisa terlibat dalam festival ini. Untuk berbagai-berbagai kegiatan yang lainnya.
0: Seperti itu. Romo, ini tadi bisa disampaikan kembali Romo, ini tanggal berapa sampai tanggal berapa dan berlokasi di mana Romo?
1: Kegiatan ini akan berlangsung dari tanggal 28 sampai tanggal 31 bertempat di Paroki Santa Familia Wainakeng. Seperti itu.
0: Oke.
1: Seperti itu Pak Gung.
0: Oke, baik Romo. Ini terakhir Romo, mungkin bisa disampaikan harapan dari pihak paroki melalui pelaksanaan festival religi budaya ini bagi umat dan masyarakat sekitar itu kedepannya seperti apa Romo?
1: Oke, baik. Nah, Pak Gung, harapannya adalah melalui masyarakat Labuan Bajo mampu memperkokoh identitas kekatolikan kita yang khas dengan kearifan lokal. Itu yang kami lihat selama ini.
0: Yeah.
1: Selain itu, harapannya masyarakat umat dan masyarakat kesuburan umat dan masyarakat Labuan Bajo ini juga mampu memupuk rasa solidaritas dan persatuan antar masyarakat yang notabene beragam. Harapan dari festival ini paling.
0: Oke, baik Romo, terima kasih banyak Romo sudah meluangkan waktunya. Selamat pagi, mudah-mudahan festival ini nanti berjalan dengan lancar Romo ya.
1: Ya Pak Agung, terima kasih.
0: Terima Sama-sama. Kasih, selamat pagi Romo.
1: Selamat pagi Pak Agung. Oke.
2: Anda masih mendengar

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, Betabe caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, Tabe.
0: Nah, gitu. Itu benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
1: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas, sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Dengan masih dari kawasan Jalan Senaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kita masih mundur untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Selanjutnya kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda pendengar. SAR gabungan selamatkan 23 penumpang KM Hinaya di perairan Labuan Bajo. Pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seluruh 23 penumpang KM Hinaya yang mengalami mati mesin dan terombang ambing akibat gelombang tinggi di perairan antara Pulau Batu 3 dan Pulau Siaba, kawasan Taman Nasional Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Kepala Kantor SAR Maumere selaku SAR Mission Koordinator maksud kami, Fatur Rahman, mengatakan KM Hinaya bertolak dari Pulau Komodo menuju Pelabuhan Marina Labuan Bajo sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah sebelum mengalami gangguan mesin di tengah pelayaran. Dan menerima laporan tersebut, tim SAR gabungan segera dikerahkan menuju lokasi kejadian. Namun dalam perjalanan, tim mendapat informasi bahwa sebagian besar penumpang telah lebih dahulu dievakuasi oleh unsur potensi SAR dan kapal lain yang berada di sekitar lokasi. Sebanyak 8 penumpang berhasil diselamatkan oleh rigid inflatable boat milik Padar Heritage Confederation, sementara 12 penumpang lainnya dievakuasi oleh kru kapal Raja Manta yang sedang berlayar di sekitar lokasi kejadian. Dirinya juga menegaskan keberhasilan operasi ini menjadi bukti kuatnya sinergi kemanusiaan antara Basarnas, potensi SAR, dan pelaku wisata di Labuan Bajo. Sementara itu, pendengar, Humas PHC Yohana Daily menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan darurat dari warga Pulau Komodo sekitar pukul 13.20 menit waktu Indonesia Tengah terkait kapal yang mengalami gangguan mesin di perairan Batu 3. Lebih lanjut, PHC kemudian menurunkan satu kapten kapal dan dua kru menggunakan kapal Sea Riders untuk membantu proses penyelamatan. Dalam dua kali perjalanan evakuasi, tim PHC berhasil menyelamatkan 6 orang dewasa dan 1 bayi pada perjalanan pertama, serta 10 orang dewasa dan 3 anak-anak pada perjalanan kedua. Secara keseluruhan, pendengar, seluruh penumpang dan kapal berhasil dievakuasi dengan aman ke Pulau Komodo sekitar pukul 15.30 menit waktu Indonesia Tengah. Adapun seluruh korban dilaporkan selamat tanpa korban jiwa. Informasi ini, pendengar, kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Dan untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Berdasarkan informasi selanjutnya, pemilik agen travel di Labuan Bajo ditahan usai tipu wisatawan asing 85 juta rupiah. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Polres Manggarai Barat menetapkan KA, pemilik agen perjalanan Labuan Bajo Top, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana wisatawan asal Malaysia dan Singapura senilai 85,2 juta rupiah. Tersangka yang merupakan warga Ranambeling, Kecamatan Kota Komba Utara, Kabupaten Manggarai Timur, resmi ditahan di rumah tahanan Polres Manggarai Barat sejak Sabtu 9 Mei 2026. Kasat Reskrim Polres Manggarai Barat AKP Lufti Dermawan Aditya mengatakan penahanan dilakukan setelah penyidik menerima laporan resmi dari korban dengan nomor LP/B/63/V/2026/SPKT/Polres Manggarai Barat/Polda NTT. Kasus ini pendengar bermula ketika korban berinisial SS, warga Malaysia, mewakili rombongan wisatawan asal Malaysia dan Singapura, melakukan pemesanan tiket paket wisata premium melalui agen milik tersangka sejak Maret hingga Mei 2026. Paket tersebut mencakup perjalanan wisata selama 4 hari 3 malam menggunakan kapal Maimun serta akomodasi hotel dan biaya kunjungan ke Taman Nasional Komodo. Namun setibanya rombongan di Bandara Internasional Komodo Labuan Bajo, korban mendapati fasilitas yang dijanjikan tidak sesuai dengan kesepakatan. Hotel yang telah dibayar lunas tidak tersedia. Sementara operasional kapal wisata juga terkendala karena pembayaran dari tersangka belum diteruskan. Setelah mediasi yang difasilitasi unit wisata Satpam Outfit Polres Manggarai Barat tidak membuahkan hasil, polisi langsung mengamankan tersangka. Dalam pemeriksaan, KA mengakui telah menggunakan seluruh dana wisatawan untuk kepentingan pribadi. Lebih lanjut, Polres Manggarai Barat menegaskan tindakan tegas ini merupakan bagian dari komitmen menjaga keamanan wisatawan dan melindungi citra Labuan Bajo sebagai destinasi pariwisata super prioritas nasional. Informasi ini benar-benar kami ambil dari portal resmi kami di rri.co.id.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda pendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Kebiasaan yang jika diterapkan secara konsisten dapat membawa perubahan signifikan dalam hidup kita. 7 kebiasaan itu adalah jadilah proaktif. Alih-alih menjadi reaktif terhadap situasi, kebiasaan ini mendorong kita untuk mengambil inisiatif, bertanggung jawab atas...
2: Sebenarnya ini juga bagian daripada satu kemiskinan
3: misi. Dari berita, pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026. Bantuan perlengkapan sekolah dasar diberikan untuk menunjang kegiatan belajar siswa-siswi. Perang di Timur Tengah akan berpotensi mengubah tatanan geopolitik dunia. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 14 Mei 2026, saya Rudi Zain.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimis